0: itu terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
0: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027 PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
4: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana. Pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antem Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
13: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, lepas dari Pro 3 Jakarta. Tadi juga Anda menyimak begitu ya, bagaimana keinginan dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Harapannya tadi bisa digratiskan, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Pertanyaannya, sudahkah punya grand design begitu berkaitan hal tersebut? Karena tentu ini berkaitan juga dengan tata kelola, mekanisme, dan juga anggaran. Nah, mungkin di satu kesempatan selanjutnya kita akan perbincangkan hal tersebut. Tentu kami masih mengajak Anda begitu ya untuk berbagi informasi bagi kami, lewat telepon dan juga WA. Boleh Anda akses sembari terus mengingatkan ya. Nah, ini menarik juga ya untuk Anda yang berencana melakukan perjalanan umroh. Nah, harap hati-hati. Karena kabar terbaru ini banyak ternyata ya jamaah umroh yang kemudian gagal berangkat, pendengar. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu saya mengupdate ke informasi dari Pak Kevin ya. Ini tadi yang videonya dikirimkan kepada kami, itu menginformasikan sudah 30 menit mengalami keterlambatan. Gangguan teknis persilangan sinyal di stasiun Waru, ini masih terus dikebut perbaikannya. Dan update-nya, jam 7 pagi tadi, kereta Doho jurusan Blitar Surabaya Kota meninggalkan stasiun Gedangan Sidoarjo. Dan dampak keterlambatan ini beberapa penumpang akhirnya harus terlambat masuk kantor atau kuliah. Iyalah, 30 menit ya perjalanannya. Pak Kevin, terima kasih ya. Semoga masih dengar siaran kita, semoga bisa menghibur juga tentunya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dan tetap sabar begitu ya. Baik, terima kasih. Mas Teo Yudhistira di Magelang, informasinya cuaca di kawasan tersebut cerah ya. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Siap, terima kasih untuk informasinya. Dan berkaitan dengan sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita akan mengajak Anda berbincang berkaitan dengan tema bagaimana bersikap di tengah banyaknya penipuan umroh. Nanti akan ada Bapak Subhan Ahmad, praktisi umroh, dan juga Bapak Arif Ibisono, Ketua Program Bidang Perlindungan Konsumen Yayasan Utami. Ini merunut pada sekitar adanya 200-an lebih jamaah yang gagal berangkat begitu ya, sehingga travel umroh itu diblokir oleh Kemenhaj. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memblokir akses Sisko Patuh dan travel umroh setelah ratusan jamaah menghadapi masalah keberangkatan dan kepulangan. Dua travel tersebut adalah PT J Group Amana Wisata dan PT Anissa Ahmada Travelindo. Pemblokiran ini dilakukan sebagai tindakan administratif darurat untuk menghentikan transaksi serta pendaftaran jamaah baru. Dikatakan oleh Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umroh Kemenhaj Ati Novianti, pemblokiran akses Sisko Patu ini merupakan tindakan pengamanan administratif darurat untuk menghentikan transaksi dan pendaftaran jamaah baru. Penindakan terhadap PT J Group Amana Wisata berawal dari laporan masyarakat begitu ya, terkait adanya 16 jamaah asal Jember yang tidak diberangkatkan sesuai dengan jadwal, harusnya pada akhir Agustus 2026 lalu, meski biaya perjalanan itu telah dilunasi. Dan travel tersebut terindikasi mengalihkan penanganan jamaah secara sepihak kepada entitas lain dengan meminta tambahan biaya. Dan masalah semakin serius setelah PT J Group tidak memenuhi komitmen penyelesaian maupun pengembalian dana setelah dilakukan klarifikasi terhadap 19 peserta umroh. Jadi banyak loh ini. Jadi nggak berangkat, kemudian ditanyakan, kemudian dialihkan ke entitas lain, justru malah tambah biaya. Kemudian PT J Group ini juga nggak memenuhi komitmennya. Minimal kalau nggak jadi berangkat, ya dibalikin lah duitnya. Itu juga nggak dilakukan. Sementara itu PT Anissa Ahmada Travelindo dikenai tindakan setelah terjadi dua pelanggaran berat. Ada 82 jamaah terlantar di Arab Saudi dan menghadapi ketidakpastian penerbangan kepulangan. Di Indonesia, 282 jamaah juga gagal diberangkatkan dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan travel tersebut sebelumnya telah menandatangani berita acara kesepakatan di tanggal 13 September 2026 yang mewajibkan pemberangkatan 282 jamaah secara bertahap pada tanggal 15, 17, dan 18 September 2026 yang lalu. Namun, kesepakatan itu lagi-lagi tidak dipenuhi. Kementerian Haji dan Umroh meminta kedua PPIU menyampaikan pertanggungjawaban tertulis dan segera menyelesaikan seluruh hak jamaah yang terdampak.
Dan Kemenhats tentunya akan mengawal proses ganti rugi kepada jemaah. Masyarakat diminta lebih cermat memilih travel umroh dengan memeriksa legalitas PPIU serta status pendaftaran jemaah melalui Siskopatu. Nah, kembali lagi ya, kalau misalnya ini kita dalam posisi sebagai konsumen yang kemudian membutuhkan pelayanan jasa, ya harus dicek lagi gitu loh. Ini travel agentnya seperti apa gitu ya? Apakah punya track record yang baik kah? Atau jangan-jangan kita hanya tergiur harga murah? Nah, itu nanti kita akan diskusikan bersama dengan kedua narasumber, dan Anda juga kami undang untuk bisa menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun pendapat Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan lewatkan sesi diskusi kita sesaat lagi, pendengar. Bagi Anda yang mungkin berencana ingin melakukan perjalanan umroh, begitu ya, melihat ada kasus bahwa 282 jamaah gagal berangkat, sehingga ini Kemenhats memberikan sanksi kepada travel umroh yang disinyalir bermasalah. Karena tentu sekarang ini kalau Anda lihat ya, berkaitan dengan promosi perjalanan umroh, ada begitu banyak tawaran dan juga pilihan. Tergantung duit yang Anda miliki, gitu ya, anggaran yang Anda punyai. Tapi bagaimana juga sih seharusnya memilih travel agent yang kemudian ini bisa amanah begitu ya, untuk dipercaya ketika Anda ingin melakukan perjalanan umroh. Karena tadi ada dua travel umroh yang kemudian diberi sanksi oleh Kemenhats atau diblokir. Yang pertama tidak memberangkatkan, ada puluhan calon jamaah umroh begitu ya. Itu karena ya tidak mampu memenuhi anggarannya, atau mungkin dipindahkan ke entitas lain dan kemudian juga tidak mengembalikan dana yang sudah dibayarkan. Kemudian ada juga yang sudah berangkat namun terlantar di Saudi, nggak tahu mau pulang kapan, terkatung-katung di sana. Nah, ini yang nanti kita akan perbincangkan sesaat lagi ya. Anda kami ajak untuk berdiskusi bersama tentunya melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RS Surabaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di perjalanan Surabaya pagi ini pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Tentunya bagi Anda pendengar Pro 1 yang memanfaatkan layanan streaming kami melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan juga bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga tersedia kolom live chat untuk bisa Anda gunakan sembari menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar Anda. Berkaitan dengan kasus dua travel umroh yang diblokir oleh Kementerian Haji dan Umroh, yang informasinya tadi sudah saya sampaikan kepada Anda, tentu ini menjadi pengingat gitu ya, bahwa perjalanan ke Tanah Suci itu sebenarnya bukan hanya sekedar urusan tiket, hotel, dan keberangkatan. Ada amanah besar di balik uang yang dibayarkan dan ibadah yang direncanakan. Dan ketika jamaah gagal berangkat, terlantar kemudian

0: kemudian di Arab Saudi, dan bahkan harus menunggu pengembalian dana, yang dipertaruhkan bukan hanya biaya perjalanan, tapi juga kepercayaan. Topik kita pagi ini adalah travel umroh bermasalah, jamaah harus waspada. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini juga sudah hadir di studio. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Subhan Ahmad, praktisi umroh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Selain Pak Subhan, ada Bapak Arif Ibisono, Ketua Program Bidang Perlindungan Konsumen Yayasan Utami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih juga sudah hadir di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau berkaitan dengan tema bagaimana bersikap di tengah banyaknya penipuan umroh, ini memang merujuk pada satu kasus yang kemudian banyak dibicarakan oleh publik sebagai bentuk warning atau alarm dan juga pengingat begitu ya, bahwa ya masyarakat tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa menghindarkan hal-hal yang semacam ini. Dan kasus travel umroh bermasalah itu tadi menunjukkan masyarakat perlu semakin cermat begitu ya, memilih penyelenggara perjalanan ibadah. Ya, keinginan untuk mendapatkan biaya yang terjangkau ini kerap kali banyak diinginkan oleh masyarakat begitu ya, sampai banyak yang kemudian calon jamaah ini mengabaikan legalitas travelnya, kepastian pelayanannya, jadwal keberangkatannya, maupun kejelasan pengelolaan dana. Mungkin saya terlebih dahulu ke Pak Subhan begitu ya, sebagai praktisi umroh melihat peristiwa seperti ini, bagaimana mengomentarinya begitu Pak?
1: Baik, Mbak siapa?
0: Dengan Sari saya.
1: Mbak Sari.
0: Siap.
1: Saya sih sebagai praktisi umroh sekaligus pelaku di industri ini itu juga sangat miris dan menyayangkan dengan beberapa kali terulangnya kejadian yang sama. Karena kalau menurut saya sampai saat ini sebetulnya problemnya ada di edukasi kepada calon jamaah tersebut.
0: Okay.
1: Dan menyadarkan bahwa perjalanan ibadah ini juga harus disupport dan dilaksanakan oleh profesional yang sudah biasa menghandle perjalanan. Selama ini kan karena ini berbau religius, jadi akhirnya lebih didominasi kepercayaan kepada seorang tokoh ulama dibandingkan kepada seorang profesional arrangement perjalanan. Maka dari itu akhirnya banyak hal-hal yang diabaikan dalam hal ini. Jadi concernnya mesti diedukasi kepada calon jemaah tentang apa hak-hak mereka. Kalau kewajiban saya rasa sudah cukup dipahami tentang kewajibannya hanya membayar begitu. Tetapi lebih ditekankan kepada pengetahuan tentang hak-hak serta apa yang harus beliau-beliau calon tamu Allah itu lakukan sebelum menentukan biro yang akan dipakai untuk memfasilitasi perjalanan para calon tamu Allah itu.
0: Ya, baik, itu gambaran ya. Realitanya bahwa di lapangan kondisinya seperti itu, bahwa masyarakat kita masih perlu meningkatkan literasi atau edukasinya mengenai saya harus memilih biro perjalanan yang seperti apa sih dan apa yang menjadi hak-hak saya. Agaknya tadi dikatakan bahwa ini bukan kali pertama, tentu ada beberapa hal yang kemudian juga mencuat terkait fenomena yang seperti ini. Hanya saja kali ini Kemenhas melakukan upaya tegas untuk bisa memberikan sanksi. Artinya perlu ada upaya lebih lagi untuk bisa meningkatkan wawasan atau literasi dari masyarakat kita. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapakah begitu? Karena tentu kalau dilihat ya banyak masyarakat yang tadi tergiur dengan harga murah, gak apa-apa deh gitu, tanpa melihat. Atau tokoh yang membawa begitu, tokoh masyarakat yang membawa bahwa oh ini pasti dipercaya. Karena tadi dikatakan oleh Pak Subhan bahwa kepercayaannya itu sangat tinggi sehingga mengabaikan hal-hal tersebut. Bagaimana Pak Subhan?
1: Kalau dalam hal ini saya lihat ya, saya rasakan kan tempat ada migrasi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.
0: Betul.
1: Yang mungkin harus kita akui bahwa migrasi ini belum selesai. Dengan segala apa itu proses-proses perpindahan antar departemen tentunya. Dari situ saya lihat dengan segala keterlambatan migrasi itu justru Kemenhas ini sangat keren ya untuk saat ini menghadapi problem-problem penipuan umroh begini dibanding dengan yang dulu.
0: Okay.
1: Waktu Kementerian Agama ya. Saya tidak sedang mau
0: membandingkan,
1: ya. Tapi saya sebagai praktisi tentunya kan saya merasakan sendiri tentang begitu concernnya Kementerian Haji, terus bisa mengambil langkah yang menurut saya luar biasa, walaupun ini masih sangat multi persepsi. Ada dari sudut pandang yang lain mengatakan dengan di bekukannya Sisko Patuh itu akhirnya membuat jemaah semakin kerepotan. Tetapi di satu sisi ini sebetulnya penanganan yang sangat bagus. Jadi action awal yang bagus untuk mengantisipasi tidak semakin membesarnya korban. Sebab kan dengan masih aktifnya sistem komputerisasi yang sistem Sisko Patuh itu kan masih berpeluang untuk bisa meng-hire lagi jemaah dengan segala reason ya. Mungkin ini kan mau saya berangkatin, cuman kan kasihan kalau mau daftar kalau nggak kami terima. Tapi kalau dengan adanya keputusan yang sangat tepat itu menurut saya ya Mbak ya, itu paling tidak korban-korban berikutnya itu terselamatkan lebih awal gitu. Jadi kalau berbicara tentang tugas siapa sih sebetulnya untuk mengedukasi calon-calon tamu Allah ini untuk tidak terus-menerus terjadi seperti ini, ya salah satunya RRI Surabaya ini juga punya tugas Mbak tentunya. Karena kalau secara isu ini kadang-kadang berlalu hanya beberapa saat saja. Pada saat nanti ada isu baru, terus ini menjadi tenggelam. Tetapi kalau ini kita siarkan secara simultan dan berulang gitu ya, atau kalau perlu dibuat reguler, bersinergi dengan regulator seperti Kementerian Haji, saya rasa Kementerian Haji sangat excited. Sebetulnya hari ini Kementerian Haji juga mau rawuh, cuman karena berbenturan jadwal. Jadi saya cukup senang kalau misalnya semua mendukung, salah satunya media sebagai corong komunikasi yang lebih bisa didengar masif, Pak. Gitu sih.
0: Baik. Jadi perlu kolaborasi. Kalau kita menitik beratkan pada satu katakanlah lembaga ataupun organisasi, agaknya memang ini mungkin di bawah naungan Kemenhat. Namun bagaimana dengan sinergitasnya? Tadi ya, konsumen pun juga perlu memiliki wawasan, literasi, bahkan kemauan mungkin ya di awal gitu ya, niat lah dulu untuk cari tahu kira-kira biro perjalanan saya aman nggak sih, amanah nggak sih itu ya. Kemudian didukung juga dengan sosialisasi dan edukasi dari kementerian terkait, termasuk juga peran media. Nah ini menjadi sebuah satu kesatuan. Namun agaknya tidak bisa serta-merta dibangun secara instan, perlu waktu dan konsistensi atau keberlanjutan begitu ya. Tapi ini boleh dikatakan sebagai titik awal di mana Kemenhat juga perlu kita apresiasi bahwa dengan sigap tadi ya melakukan pemblokiran Sisko Patuh dan juga memberlakukan sanksi bagi travel umroh yang ada. Cukupkah hanya sampai di situ begitu Pak? Apa yang kemudian harus dilakukan untuk mencegah hal-hal lain? Termasuk tadi juga bagaimana dengan keberadaan travel umroh yang ya promosinya sekarang kan banyak dan sangat-sangat menggiurkan begitu bagi calon jamaah. Bagaimana?
1: Itu mungkin salah satu tindakan yang dilakukan Kemenhat yang harus kita appreciate, Mbak. Karena ini pencegahan lebih dini kan, untuk lebih menggulung masalah ini. Tapi yang perlu ini Kemenak harus waspadai adalah ini letupan kecil. Ini akan terjadi letupan-letupan berikutnya. Karena sebetulnya saya sebagai praktisi umroh yang suka tidak suka, sudah saya sangat tahu bagaimana pola itu berkembang begitu liar, sampai saya sampai nyaris katakan bahwa ini sudah di luar kontrol. Karena proses rekrutmen calon jemaah itu tidak ada regulasi yang mengatur. Maaf, mungkin Kemenhat bisa jadikan ini concern. Sebagai praktisi saya memberikan saran kepada Kemenhat, sistemnya diperbarui. Contoh, kalau seandainya ada jemaah yang mendaftar, itu kan saat ini setelah terkumpul menjadi grup, baru kita insert atau kita input di Sisko Patuh tuh. Nah, kenapa enggak pada saat mendaftar itu sudah harus diinput? Jadi dari situ kan database bisa ditarik sama Kemenhas untuk mungkin secara dini atau random Kemenhat bisa menghubungi calon-calon jamaah tersebut. Kan itu bisa juga untuk data bahwa bagaimana standarisasi pelayanan, kepastian tiketnya itu tanggal berapa, itu sesuai atau tidak dengan package yang sedang dibikin. Karena saya rasa Kementerian Haji juga sangat paham ya Mbak, tentang apa sih sebetulnya awal dari kejadian sebesar ini. Tidak serta-merta terjadi. Contoh, dari tidak konsistennya menentukan jadwal keberangkatan, itu sudah confirm bahwa ini travel tidak mempunyai blocking tiket yang fix. Jadi ada dua tipe travel sih yang saya ketahui. Itu satu, sebelum dia create sebuah grup, dia udah siapin tiketnya. Termasuk apabila travel tersebut itu memang profesional, dia sudah punya itinerary-nya. Bahkan dia bisa tunjuk hotelnya di mana, walaupun kadang-kadang masih diberi embel-embel setaraf. Karena memang faktanya kebijakan di pelaku-pelaku usaha di Saudi Arabia itu seringkali uncommitment itu sudah menjadi hal yang biasa buat mereka. Beda dengan kita di Indonesia kan commitment is everything, not but kan begitu. Kalau di sana ya udahlah pindah ke hotel sana. Makanya di setiap brosur disebutkan misalnya hotel A / setaraf. Yang penting bintangnya nggak downgrade, itu masih dalam komitmen yang sama. Tetapi kalau terkait jadwal yang udah awalnya dijanjiin tanggal 1 August nih, ternyata ada reschedule di tanggal 10. Itu aja sudah berpotensi untuk ini ada fraud di situ. Jadi karena mereka hanya pakai estimasi tanpa berorientasi kepada tiket yang dia blok, yang udah di booking. Tapi kalau seandainya itu memang sudah kejadian yang di luar kemampuan travel, contohnya udah kebijakan airline, harusnya based on paper dong gitu. Mesti ada agent news dari maskapai bahwa penerbangan tanggal sekian yang sudah Anda booking dengan berat hati kami alihkan ke tanggal sekian. Itu reasonnya reason operational. Tapi bukan karena kita spekulasi, kita coba-coba mau tanggal 1, ternyata ini belum di blok, belum di lock. Nah, tiba-tiba tanggal 1 begitu mau di lock udah habis, ya geser lagi. Nah, itu sebetulnya awal dari sebuah penyelewengan.
0: Oke,
1: sih, Mbak.
0: Masyarakat harusnya juga mulai mengetahui begitu ya. Tadi cari tahu dulu ini seberapa sih agensi yang kita pilih ini benar-benar amanah. Itu poin penting ya. Biasanya ada enggak sih laporan atau pertanggungjawaban yang secara terbuka transparan disampaikan juga? Ini kan bahan bagi masyarakat untuk mengetahui begitu. Sejauh ini ada enggak?
1: Maka dari itu konten dari edukasi tersebut salah satunya adalah hak dari jamaah itu sendiri, Mbak. Contoh begini nih, saya daftar ke satu biro yang mungkin saya terkesan dari promotionnya. Saya harus datang ke kantor itu tanpa harus melalui siapapun. Satu, ini dari coba kita breakdown ya satu persatu. Langsung datang, ketemu dengan staff ofisial yang ada di kantor tersebut, di make sure bahwa kantor ini benar, betul-betul izin PPIU-nya itu beralamat di kantor tersebut. Atau kalau berstatus cabang, ya di make sure bahwa ini memang official branch, bukan hanya sekedar agen yang memberikan, yang membuka kantor asal-asalan. Nah, ini kadang-kadang jadi awal yang paling membahayakan. Terus yang kedua, kalau masuk ke fase down payment atau DP, seyogianya DP itu harus dirilis kepada nomor rekening yang sesuai dengan entitas atau PT yang betul-betul terregister di PPU tersebut. Lantas setelah itu, sebelum DP, saya bicara tentang hak-hak konsumen sih. Nanti ini domainnya Pak Arif Bibisona sebetulnya. Tidak salah kalau seandainya kita bertanya, saya berangkat kapan? Tanggal berapa? Pakai pesawat apa? Hotel saya di mana? Berapa hari di Madinah? Berapa hari di Mekah? Terus harga yang saya bayar ini termasuk apa saja dan belum termasuk apa saja? Nah, itu perlu dipertegas dengan statement biro perjalanan karena ini sudah berbau komitmen. Nah, apabila mereka belum bisa menentukan tanggal, ya tadi yang di awal saya katakan artinya travel tersebut belum punya hard block seat.
0: Ya, ya.
1: Jadi masih ngumpulin dulu jemaah, ada jemaah baru dibelanjain seatnya. Ya, ya. Nah, baru setelah kita yakin, kita mau DP nih, aku mau DP, ini mau DP. Nah, seandainya kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu sampaikan sekarang, apa yang kamu janjiin buat gue? Misal nih, rescheduling, geser tanggal dari 1 ke 10. Ini apa punishment-nya untuk elu, kan begitu?
0: Iya, iya, iya.
1: Ini kita ngobrolin gampang aja ya. Lantas, kalau seandainya hotel ini nantinya tidak sesuai dengan yang kamu janjikan secara spek star-nya, misal kamu janjiin gue bintang 4, ternyata actually di sana bintang 3. Apa yang harus kamu lakukan untuk aku, atau aku dapat apa ya, sebagai gantinya
0: apa? Ya,
1: gitu.
0: Okay.
1: Lantas berikutnya, termasuk salah satunya semua yang bersifat force majeure. Contoh, kalau seandainya tiba-tiba pesawat ini tidak diizinkan terbang atas nama cuaca buruk, delay, berkepanjangan, ini apa yang kompensasinya buat saya?
0: Yeah.
1: Terus yang paling sering kali terjadi itu adalah alasan gagal visa. Ini sebetulnya alasan basi, Mbak. Okay. Gagal visa itu mungkin untuk dekade tahun 2007, 2010 sampai dengan 2012, it's okay. Karena visa itu masih harus kita bawa ke kedutaan, terus di stem manual di sana. Tetapi after pandemic, bahkan di 2017 itu kita nggak perlu datang lagi ke konjen atau ke dubes. Jadi cukup kita tahu, kita cek siapa-siapa provider of yang resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Haji Saudi Arabia yang punya hak otoritas untuk menerbitkan visa secara langsung.
0: Ya, ya.
1: Tentunya dengan verifikasi standar konjen ya. Mungkin di Surabaya ini juga ada kok. Jadi dari situ alasan gagal visa itu hanya alasan, sorry to say, alasan orang yang sekiranya tidak tahu tentang regulasi visa dimanfaatkan. Secara kan jamaah umroh ini kan tidak banyak yang tahu tentang bagaimana regulasi visa itu berjalan. Jadi kalau ditanya visanya nggak keluar.
0: Okay. Duh,
1: visa itu apa? Kan pasti cuma itu aja tanyanya. Ya, visa itu izin masuk ke negara orang kan. Kalau nggak diizinin ya percuma, tiket sudah ada ini. Itu alasan-alasan yang dibuat-buat.
0: Oke, ya, ya, ya.
1: Seperti itu, Mbak.
0: Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat kita? Sudahkah mengetahui hal tersebut? Nanti saya geser dulu ke Pak Arief. Kalau kita bicara ini ibarat fenomena gunung es, mungkin kemarin-kemarin sudah banyak. Ini yang kemudian mencuat dan juga ada sanksi tegas yang diberikan oleh Kemenhards. Artinya perhatian publik tertuju pada kasus ini. Ya, kita tentu berharap itu tadi, bahwa ketika diblokir, ya tidak ada korban jauh lebih banyak. Saya geser ke Pak Arief. Pak Arief, apa yang disampaikan ini gambaran nyata gitu ya dari bagaimana sih masyarakat Indonesia ketika memilih biro perjalanan umroh? Agaknya memang tadi perlu ada sosialisasi, edukasi, kemudian aturan terkait mekanismenya dibuat secara jelas, bentuk pertanggungjawabannya dari biro perjalanan umroh itu disampaikan juga secara transparan agar masyarakat mengetahui track record-nya, bahkan pengawasan. Nah, kalau dari sisi masyarakat terlebih dahulu, sudah punya nggak sih kesadaran untuk mengecek apa yang disampaikan oleh Pak Subhan tadi, atau seperti apa?
2: Untuk kesadaran yang tentunya mereka sudah cukup sadar, masyarakat ini, karena mereka menentukan untuk memilih atau membeli tiket umroh kepada salah satu travel melalui brosur.
0: Yeah.
2: Biasanya mereka tertarik dari brosur itu, misalkan katakanlah hotelnya bintang 4, dekat dengan Masjidil Haram, dekat Madinah, terus kemudian apa namanya, dari pesawatnya pakai Garuda ya. Langsung mereka merasa itu harganya murah, terus kemudian tiketnya juga penerbangan Garuda yang dikenal mahal, sehingga mereka mungkin tertarik, atau mungkin menggunakan Saudi Arabian Airlines direct langsung dari Surabaya misalkan, atau dari direct dari kota jemaah itu berangkat seperti itu. Tapi kebanyakan jamaah di Indonesia ini ingin dilayani, sehingga setelah dia membayar biasanya bareng-bareng ayo ini menggunakan jasa orang lain, atau mungkin ya ini
0: nggak mau cari tahu seperti yang dikatakan Pak Suban ya, detail gitu ya, pokoknya mau terimanya beres
2: yang,
0: gitu ya.
2: Betul, yang di daerah itu kebanyakan mereka patuh dengan sub-sub agent dari salah satu travel besar yang di kota misalkan. Okay. Dia memiliki cabang, tapi kemudian travel tersebut kerjasama dengan travel lain gitu, yang kecil-kecil. Sehingga yang menemui end user atau menemui customer atau menemui jamaah itu pihak-pihak travel-travel kecil yang di daerah. Banyakan seperti itu. Makanya yang komplain, yang bawa data nih, ini jamaahku, wah gitu kan. Ternyata ini ternyata travel juga ya kan, travel. Seperti itu, kurang lebih. Okay. Jadi masyarakat Indonesia ini ingin dilayani. Sehingga untuk pemikiran mau cross check mau ini, wis sudah, percaya aja sama kamu begitu. Okay. Ini kemarin sudah berangkat dan nilainya hanya 25 juta misalkan. Murah sekali ya. Yuk aku gitu. Padahal di lapangan mungkin di daerah, di desa, di pelosok sana nilainya lebih dari 25, mungkin bisa 50 juta. Bahkan ketika katakanlah oke, diberikan 25 juta, pesawat terbang ke Mekah, ke Jeddah. Jeddah, Madinah, mereka melakukan ibadah di sana. Pulangnya mereka enggak punya tiket. Disuruh bayar lagi. Berarti dia bayarnya bukan 25 juta, mungkin nambah 10 juta lagi. Jadi 35 juta, seperti itu. Itu yang ketika jamaah yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, ketika sudah di sana kepengen pulang, kepengen ketemu anaknya, atau jadwal cutinya sudah habis. Ya kan pasti bingung. Betul, waduh, pasti betul, akan betul, mencari betul. Uang untuk membayar lagi tiket yang senilai lebih besar mungkin dari kesepakatan awal. Dari situ konsumen sangat dirugikan. Tentunya undang-undang perlindungan konsumen harus diterapkan.
0: Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa bermodalkan kepercayaan, kalau budayanya sudah seperti itu begitu ya, Pak Arief, agaknya susah dong, harus ada sesuatu yang diubah. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa hanya sekedar menitik beratkan ini menjadi tanggung jawab misalnya biro perjalanan itu tadi ya. Tapi masyarakat pun juga bagaimana untuk bisa menumbuhkan itu kebersamaan, sinergitas. Karena bagaimanapun juga ya harus saling dong, masyarakat juga tadi jemput bola, mencari informasi dan sebagainya. Ini bagaimana? Apa yang harus diubah sebenarnya ketika sudah terjadi hal-hal yang semacam ini?
2: Biasanya calon-calon jamaah yang belum pernah berangkat tanya ke tetangganya, misalkan kamu di sana gimana, misalkan
0: bertukar pengalaman, tanya
2: dikasih makan apa di sana. Kadang kan orang makanan juga menentukan ya. Mungkin tadi Pak Subhan bilang tiket hotel, tapi makanan kan juga perlu. Apakah mereka nanti dapat makanan yang layak di sana? Kadang ya makanan ternyata nasi sama tempe sama sayur sop misalkan. Nah itu kan kerugian buat mereka. Harusnya mereka mendapatkan makanan-makanan bergizi. Nah seperti itu. Jadi sering-sering bertanya kepada yang sudah pernah berangkat. Yang sudah pernah berangkat akan berangkat lagi, dan kebanyakan tidak tertipu karena sudah pernah tahu. Sudah pernah, oh kalau di sana begini, kalau di sana begitu. Bahkan ada jemaah yang sudah berangkat, hotelnya belum ada, akhirnya tercecer di pinggir jalan. Itu juga sering terjadi. Hanya mereka travel tersebut hanya membeli tiket pesawatnya saja. Hotelnya ternyata belum, dengan dalih agama, ini adalah ujian ketika kita menjalankan ibadah. Itu jargon-jargon agama itu diterapkan oleh mereka, sehingga orang-orang desa, orang-orang yang ini memiliki keimanan yang cukup tebal, kadang biasanya iya wis,
0: ya
2: ini ajalah, nggak apa-apa,
0: menunggu saja, pasrah dan sebagainya ya.
2: Dengan kebaikan-kebaikan pola komunikasi dari leader ataupun dari mutawif yang ada di sana, dengan bercerita begini begitu, ini adalah ujian ya, ya mau bagaimana kan begitu. Banyak mereka akhirnya jadi tidak maunya, yang maunya mau mengeluh, mau komplain, akhirnya terdam di situ. Biasanya seperti itu. Nah itu pengetahuan itu konsumen harus tahu.
0: Oke, itu poin dari konsumen. Nanti saya juga ingin tanyakan bagaimana peran Kemenhas dalam hal ini, kemudian juga untuk memberikan perlindungan, pengawasan juga terhadap agen atau biro perjalanan umroh, itu juga menjadi poin penting. Sehingga semuanya punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga terselenggara sebuah ibadah yang ya sesuai dengan harapan masyarakat, tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Ditahan dulu, saya ke penelpon yang juga ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan sudah menunggu. Silahkan.
3: Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk Pak Siapa Pak Subhan ya?
0: Ada Pak Subhan dan juga Pak Arief.
3: Pak Subhan, ya. Sama Pak Arief Wibisono ya. Yeah. Pak Subhan Ahmad ya, sama Pak Arief. Salam silaturahmi, salam sehat selalu.
2: Yeah.
3: Ya, ini tentang calon jamaah umroh yang sering kali tertipu ya, udah banyak kali, tapi tak pernah, masyarakat tak pernah belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi ya. Jadi ini yang sangat disayangkan. Jadi tadi Pak Subhan bilang bahwa memang kuncinya ya edukasi, betul, literasi atau, tapi masyarakat harus juga pakai akal sehat yang logik ya. Ini seringkali terjadi. Jadi peran Kementerian Agama Kemenak itu bagaimana sih? Harusnya ada penyuluhan-penyuluhan memitigasi tentang ini, dan juga masyarakat sendiri memitigasi dirinya. Nah sekarang ya bahwa sekalipun tadi dibilang cross check pada kantor, tapi namanya travel nakal atau jahat yang niatnya dari awal jahat ya, nanti dia bisa dikarenakan itu yang kita yang dilihat sekarang baik ya, resmi secara badan hukum kelihatan kayak resmi, tapi nanti tiba-tiba kayak bumerang begitu langsung live right ya, merubah wujud tiba-tiba nggak ada dan seterusnya. Ini ada apa, siapa yang bertanggung jawab kayak gini ya? Bisa diizinkan, tapi diizinkan oleh pihak yang berwenang untuk mendirikan suatu perusahaan travel, tapi tiba-tiba nanti nggak ada gitu ya. Jadi bagi pertanyaan saya mungkin ada beberapa, bahwa kalau begitu gimana caranya Bapak narasumber berdua ini mengedukasi masyarakat, memitigasi misalnya hindari harga murah yang tidak rasional, kemudian pastikan travelnya itu berizin apa, jadi periksa legalitas agen travel secara mandiri aplikasi kartu haji itu, lalu bisa pastikan tanggal keberangkatan di dan tanggal kepulangannya ya, sudah ada di sudah ditentukan secara definitif atau transparansi gitu sejak awal. Jadi juga termasuk itu kode booking, orang berangkat kan harus ada kode booking yang sudah kita tahu benar ini ya, kita punya yang sah ya. Yang valid gitu ya, terpisah-pisahnya seumurnya telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang itu secara, seperti apa, kita lihat secara menyeluruh. Meskipun mungkin ya penting juga kan itinerary-nya dalam perjalanan pulang pergi itu yang valid itu harus kita lihat benar itinerary-nya benar enggak. Secara ini kita periksa kembali di mungkin di aplikasi ya begitu. Nah ini jadi tanggung jawab ya, peran semua orang ya, terutama pemerintah urusan jemaah haji ini, karena ini kan urusan akhirat loh, bukan urusan manusia, bukan dunia.
0: Baik.
3: Jadi bertanggung jawab secara moral juga gitu. Mungkin itu, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Mas Ramadhan, ditahan dulu. Satu lagi penelpon, nanti kita jawab sama-sama. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Bapak penarasumber, saya dari Jawa Barat nih, Bandung Timur ya Pak ya. Tentang masalah travel umroh atau haji yang bermasalah. Ini Pak, sejak sekarang sudah beralihkan umroh, ibadah umroh ataupun haji, biasanya kan sudah tidak lagi dipegang oleh Kementerian Agama. Ada urusan haji dan umroh. Mudah-mudahan lah ini menjamin tidak terjadi permasalahan seperti yang sudah-sudah. Ketika Raja Manul kan, setiap Menteri Agama banyak takut bermasalah. Ketika zaman Pak Surya Dharma Ali, kasus masalah haji. Baru yang kemarin, yang zaman Pak Jokowi, kasus masalah haji. Di sini kan, sehingga banyak yang tidak amanah itu kan, ternyata para penyelenggara haji pun juga banyak yang tidak amanah, oknumnya kan penyelenggara banyak dirugikan. Itu yang pertama. Tentang masalah sekarang bagaimana Pak? Sanksi triple yang katakan negara yang banyak merugikan pihak jamaah itu sendiri, banyak yang tertipu, sejauh mana itu sanksinya kan, seperti itu pengin jelas sanksinya seperti apa kan, itu jelas merugikan, itu yang pertama, itu masalah. Jadi mudah-mudahan harapan kita semua bahwa sekarang sudah terjadi di Kementerian Agama tidak ada, gak ada permasalahan itu sekali Pak. Saya kalau mengutip kata-kata beliau Pak Deddy Mulyadi mengatakan begini, orang yang soleh itu bukan berarti tiap umrah tiap bulan, pejabat yang soleh bukan berarti umrah tiap bulan atau hajinya tiap tahun, hanya itu sekadar sunnah. Nah bagaimana para pemimpin bisa menyelesaikan permasalahan segala yang ada di masyarakat. Itulah dibilang orang soleh, bukan tiap bulan berangkat umroh. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Kalau tadi Mas Ramadhan juga menanyakan bagaimana sih seharusnya masyarakat itu juga mengetahui berkaitan dengan mekanisme, termasuk bagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh Biro Perjalanan Umroh. Pak Arief, bagaimana menjawab pertanyaan dari Mas Ramadhan dan juga Pak Ahmad Irwan tadi begitu?
2: Iya, tadi kalau yang disinggung adalah Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh ini akan bergerak ketika ada pengaduan dari masyarakat, biasanya seperti itu. Karena mungkin manpowernya juga terbatas ya. Kalau Kementerian Haji masing-masing harus ada PIC dari ke masing-masing travel, juga resource-nya juga cukup besar ya,
0: Mbak.
2: Jadi menurut saya langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji adalah memblokir Sisko Patuhnya. Sisko Patuh itu adalah sistem untuk mengentri data calon jemaah, seperti itu. Apakah mereka berangkat tanggal berapa atau bagaimana, seperti itu ya. Terus kemudian kalau dari langkah hukumnya, ya hukumannya apa? Hukumannya yang paling jelas ya hukuman pidana, karena ini biasanya memenuhi unsur pidana. Kenapa kok memenuhi? Misalkan tiba-tiba travelnya hilang, tadi disampaikan sudah punya izin PT, sudah begini, sudah begitu, travelnya hilang, tutup, hilang, menghilang, orangnya, pemiliknya hilang, dicari enggak. Nah itu kewaspadaan masyarakat ini, daripada lapor ke polisi, sebaiknya pencegahannya ya masyarakat ini konfirmasi kepada travel tersebut sebelum terjadi transaksi.
0: Okay.
2: Dan seharusnya perusahaan travel ini memiliki customer service. Kenapa? Ketika ada masalah, misalkan Sisko Patuhnya diblokir, dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi, ya kan? Untuk mencari keuntungan lagi pribadi. Tapi customer service harus tetap dibuka menerima masukan dari atau pengaduan dari jemaahnya atau klien-kliennya, seperti itu. Nah selama ini kan enggak langsung begitu digeruduk, banyak orang ada kepentingan dari LSM, dari mana, ketakutan lah mereka, akhirnya tutup. Sehingga masyarakat yang dirugikan sangat dirugikan. Lalu muncul apalagi muncul saya akan membantu, begitu kan, dari LSM tersebut katakanlah mengambil paspornya atau visa yang ada di situ karena saudaranya juga jadi calon jamaah. Ini adalah klien kami misalkan.
0: Yeah.
2: Ini harus kami ambil. Saya bantu kalian. Nah, itu ada seperti dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu, sehingga ini dibagi seperti seolah menyelesaikan masalah, tapi untuk penyelesaian masalah belum tentu ini. Dan kemudian travel ini harusnya bisa melakukan issue tiket sendiri atau mencetak tiket sendiri, baik itu memasukkan nama, memasukkan gender, memilih jadwal penerbangannya. Kalau travel ini, perusahaan ini tidak bisa entry nama, tidak bisa memberikan kepastian, kenyamanan untuk klien dengan mengulur-ngulur itu, sudah dipastikan travel ini bermasalah di kemudian hari.
0: Ya. Baik. Tapi kalau disampaikan tadi oleh Pak Arief gitu ya, ini kan ketika kita nih masyarakat diminta untuk melakukan banyak verifikasi sebelum memilih travel, sementara kita ini kan bukan ahli perjalanan ya Pak, bukan ahli keuangan gitu ya. Apakah adil ketika seluruh resiko kesalahan justru dibebankan kepada kita jamaah? Sebenarnya ada standar yang wajib dijamin nggak sih oleh travel sebelum menerima uang jamaah? Ya ini sebagai suatu bentuk perlindungan juga, harusnya ada mekanisme yang mengatur hal tersebut tadi seperti dikatakan oleh Pak Subhan. Ya.
2: Kalau menurut saya bukan membebankan kepada konsumen, tidak, atau kepada masyarakat, tapi mereka melakukan self service atau melakukan upaya-upaya sendiri pencegahan supaya kejahatan itu tidak terjadi, daripada setelah uang nyebrang ke sana, baru ngurus ini itu, cari pengacara, cari itu ke kantor polisi, repot kan. Kita aja mau beli apa namanya tiket kereta api, ini nggak usah ngomong pesawat ya, ngomong kereta api ya, kita datang ke apa stasiun kereta api atau kita menggunakan aplikasi itu, masukkan nama, masukkan KTP, apakah jamaah haji berkenan untuk memasukkan data-data seperti itu? Belum tentu. Mereka ingin dilayani, ini tamu-tamu Allah. Ketika itu disampaikan bagaimana?
0: Artinya mindset itu yang harus diubah, budaya itu yang harus diubah.
2: Betul.
0: Oke, baik.
2: Ketika dia merasa saya adalah tamu Allah, panjenengan ini tamu-tamu Allah, harus dimuliakan begitu. Orang desa sudah mikotnya akan datang pada tanggal sekian. Oke, nanti dapat koper, dapat ini. Nanti ada apa namanya? Ada pelatihan apa namanya? Misalkan nanti ada briefing lah dari tour leader atau dari travel tersebut pada jamaah. Biasanya masyarakat di desa ini selamatan sebelum berangkat. Nah itu biasanya travel-travel kecil yang mungkin jadi penjembatan travel besar yang melakukan hal yang tidak baik ini, mereka datang ikut mendoakan. Itu mereka, masyarakat ini sudah langsung tersentuh hatinya dan percaya, trustnya dibentuk di situ. Jadi hal-hal seperti itu jangan hanya melihat dari pelayanannya, kita harus cek dan recheck. Sama seperti kita mau naik kereta, mau naik apa, semua kita lakukan sendiri. Bahkan naik pesawat sekarang, kalau misalkan personal ya, kita check in sendiri. Kalau rombongan ya itu. Jadi ada dua tipe jamaah, jamaah rombongan, ada jamaah FIT. Nah, jamaah FIT ini peluang besar, ya kan? Orang bisa ngecek sendiri ke travel yang memang mumpuni, memang kompeten. Nah ini saya mau beli, saya mau FIT, beli perorangan, ngecek di situ apa namanya, di apa namanya, paspor sudah ada, tinggal visa dan lain-lain, dia tercetak namanya di situ, tanggal berangkatnya tanggal berapa, sesuai dengan available seatnya. Ya berarti travel tersebut yang bisa melayani FIT itu betul-betul travel mumpuni seperti itu.
0: Ya baik, sebelum saya ke Pak Subhan, saya ada pendengar lagi, kita coba tampung dulu, nanti baru saya tanyakan juga apa komentar dan pendapat dari Pak Subhan. Selamat pagi.
5: Pagi Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
5: Assalamualaikum Pak Subhan, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam sehat. Bagaimana kita bersikap di tengah banyaknya penipuan umroh ya. Yang jelas kita harus waspada, rasional dan jeli ya, untuk sebelum menyerahkan uang ataupun dokumen ke pihak travel. Lantas travel resmi berizin apa tidak? Pasti jadwal keberangkatannya, pasti maskapai penerbangannya, juga pasti hotelnya ya. Ini penting banget. Jadi kalau kita yang paham. Banyak saudara-saudara kita yang minus literasi memang, terutama di pedesaan-pedesaan ini gampang ditipu banget ya. Nah, lantas Kementerian Haji itu kan sudah memberikan warning ya, sanksi ya, apabila masih ada travel-travel yang bandel dan sebagainya. Itu ada pencabutan verifikasi ya, artinya pemblokiran sistem verifikasi massal dan akreditasi ulang, kemudian pencabutan izin dan sebagainya. Namun kenapa ya travel ini masih tetap ada keberadaannya, jadi masih bandel aja. Ini sejauh apa lagi akan dilakukan tindakan oleh Kementerian Haji? Ini yang harus kita ini Pak Subhan harus kita terus cegah mereka. Nah, yang terpenting lagi harapan saya, para saudara-saudara kita yang mau berangkat umroh, haji dan sebagainya, mohon betul-betul memahami esensi haji itu. Ya. Saya rasa itu, teman-teman. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Nah, ini juga menarik tadi yang saya sempat tanyakan ke Pak Arief, karena nggak semua masyarakat kita punya literasi yang baik. Tadi ya, kalau kita diminta untuk memverifikasi sebelum memilih travel, ya karena tentu saya bukan ahli perjalanan, saya bukan ahli keuangan, akan mengalami sedikit kendala begitu ya. Selama ini sudah ada upaya untuk bisa menjamin tadi, modalnya adalah kepercayaan. Namun bagaimana dengan ya masyarakat tadi yang di desa yang kemudian hanya bermodalkan percaya, sedangkan kita juga perlu memiliki literasi itu. Agaknya ini menjadi sebuah tantangan. Belum lagi soal pengawasan, sanksinya sudah sangat baik. Kita apresiasi kawan-kawan Kemenhats yang sudah gercep gitu ya melakukan upaya-upaya ini. Namun bagaimana kedepannya agar ya tidak muncul lagi persoalan-persoalan seperti ini gitu ya? Karena sanksi administrasi sudah, pemblokiran juga sudah gitu. Namun bagaimana dalam perjalanannya, pengawasan agar ya itu tadi tidak terulang kembali hal-hal yang semacam ini, bahkan ya menjadi efek jera. Saya ke Pak Subhan. Apa ini komentarnya juga merangkum dari pertanyaan Pak Joni dan juga dua penanya sebelumnya. Bagaimana Pak Subhan?
1: Baik, jadi kalau saya berpatokan kepada pertanyaan Mbak, apa pertanyaan audiens tadi?
0: Audiens.
1: Oke, saya jawab dari Bapak, siapa yang pertama kali itu menanyakan tentang checking kode booking dan visa number gitu. Jadi kalau kita ini berbicara teknis ke dalam, kayaknya waktunya tidak cukup. Tetapi saya yakin dan percaya dengan pendapat saya, hatta ataupun itu mau diverifikasi dengan Kemenhas atau tidak silakan. Tetapi nasihat dari saya, memang regulatorlah yang harus melakukan action pencegahan. Selama ini kan masih dalam koridor penanganan masalah sampai pada step mitigasi. Nah, dalam hal ini saya sebagai praktisi yang mengetahui bagaimana prosedur dan perjalanan umroh ini, saya mau kritik Kemenhas deh. Mudah-mudahan ini bisa didengar sama Bapak Menteri Haji dan Umroh. Satu, dari Sisko Patu saja itu sebetulnya sistem itu lemah banget.
0: Okay.
1: Contoh begini, satu biro travel itu sudah menyematkan di dalam brosurnya tentang insurance. Tetapi faktanya apabila dalam tanda kutip travel yang nakal, dia akan memasukkan polis-polis yang sudah expired dan confirm keluar dan terbit Sisko Patu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara tentang pencegahan, saya rasa tidak ada satupun travel penyelenggara haji maupun umroh berizin yang tentunya melalui assessment yang tidak main-main itu akan mengambil resiko konyol dengan tidak memberangkatkan jemaah.
0: Ya.
1: Tetapi kita lebih concern kepada masalah apa sih yang seringkali biro travel haji umroh itu alami. Contoh, perang harga. Mereka suka tidak suka harus melakukan atau memperbanyak agent atau sales untuk mendapatkan calon jemaahnya. Dari situ akhirnya menjadi tidak qualified seorang marketer atau sales atau yang biasa agak dipercantik bahasanya di bisnis ini, pensiar baitullah. Ini kan sudah sangat-sangat menurut saya sih miris. It's okay, enggak apa-apa, itu hanya sebuah sebutan, tetapi itu cukup menghantam psikologi calon jemaah. Beda dengan saya ditanya dari travel A, Bapak siapa? Saya salesnya. Jadi beda dengan saat saya pensiar baitullah dari beda, Bu, karena ya, ini ya, perjalanan ya. Religius. Jadi hal-hal seperti itu yang mau saya sampaikan ke Kementerian Haji, tolong jangan hanya biro perjalanan haji umroh yang di-assessment dan di-certified, tetapi sekaligus pelaku-pelaku di lapangan, karena kalau kita mau jujur penjahatnya mereka. Udahlah, saya enggak mau tutup, enggak mau terlampau tutup, dan juga saya enggak terlampau mau buka habis-habisan di sini. Justru seperti travel ini yang harus menjanjikan berapa komision mereka. Ini yang akhirnya menjadi acuan. Akhirnya karena terpaku kepada komision atau ujroh. Ini bahasa komisinya aja bisa diperhalus menjadi ujroh loh, Mbak.
0: Ya.
1: Nah, dari situ akhirnya si sales atau yang mengklaim dirinya pensiar baitullah itu sudah tidak realistis tentang kapasitas travel tersebut. Yang penting gue dapat ujronya gede. Jadi mereka akan melakukan apapun termasuk melebih-lebihkan bahkan di hadapan calon jemaah. Lalu yang penting dia sudah setor ke ini, aku dapat jemaah, mana uang gue. Jadi bilang ini tamu Allah yang harus di, itu omong kosong, Pak. Jadi saya tidak menganggap ini 100% bohong ya mereka. Cuman mungkin 80% kayaknya lebih deh. Yang hanya memanfaatkan Bapak Ibu ini tamu Allah, harus kami muliakan. Dan juga yang tadi disampaikan Pak Arif Bibisono tentang kultur orang Indonesia yang masih suka dilayan, itu konfirm. Contoh nih, kita ini orang Indonesia, mulai dari berangkat saja koper kita sudah ada yang handling loh, Mbak. Udah ada yang notowi, nanti sampai di Jeddah itu koper itu tahu-tahu udah sampai di depan kamar hotel loh, kalau orang Indonesia standar pelayanannya. Beda dengan Singapura dan Malaysia. Ya, ya. Mereka antri di belt baggage itu sendiri. Dia entry sendiri, akhirnya kan banyak komponen itu menjadi tidak membebani mereka. Handlingnya udah berapa, terus biaya assist berapa, mutawif yang dipakai mau tawaf atau sa'i saja atau mau dipakai terus, rata-rata dipakai terus. Kalau package-nya 9 hari, ya 9 hari mutawif dipakai. Soalnya mutawif kalau tidak ada prosesi agama atau prosesi ibadah yang harus mereka apa bimbing, mereka berubah menjadi asisten jemaah.
0: Ya.
1: Itu juga membebani banyak biaya. Jadi itu yang paling penting adalah saya berharap Kementerian Haji itu mengharuskan mensertified semua sales dari travel agent penyelenggara haji umroh. Jangan cuma penyelenggaranya. Karena bos duduk, Mbak. Entitas hanya berdiri di satu office, tapi yang bergerak masif ke bawah itu kan mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ada 3 pasti atau 5 pasti apa itu perusahaannya berizin, pasti tiketnya, pastikan apa hotelnya, pastikan visanya, pastikan kantornya, bla bla. Tambahlah satu lagi pasti. Pastikan bahwa sales itu tercertified. Jadi tidak asal jeplok gitu ngomong seorang tokoh agama kecil di satu kampung, dia sudah sedikit sering mimpin di pengajian, tahlilan, sudah jadi sales.
0: Okay.
1: Jadi ini menjadi industri bodoh menurut saya kalau sampai tidak diatur regulasi sertifikasinya. Karena semua bisa jualan dong, Pak.
0: Ya, betul.
1: Begitu ya, Pak.
0: Baik. Jadi tadi kunci pentingnya adalah ketika di awal juga saya sampaikan bahwa harus ada aturan yang jelas berkaitan ini, termasuk juga pengawasannya. Mungkin ini sebagai bentuk bahan evaluasi dari Kemenhas begitu ya. Meskipun sudah ada langkah tegas yang dilakukan, namun perlu disertai tadi bagaimana untuk bisa mengedukasi masyarakat secara keseluruhan, juga memastikan bahwa agen travel ini juga bertanggung jawab memberikan informasi-informasi secara transparan, tapi juga pengawasannya begitu ya, Pak Subhan.
1: Betul.
0: Oke. Baik. Pak Arif, apa yang bisa disampaikan? Ditambah mungkin dari apa yang disampaikan Pak Subhan juga.
2: Ya, mungkin yang jelas sebagai konsumen atau sebagai masyarakat atau calon jemaah umroh harus sedikitnya sering-sering bertanya kepada jamaah-jamaah yang sudah pernah umroh, prosesnya bagaimana, anunya bagaimana. Tapi kadang-kadang kalau sudah tanya tetangga, oh enak di sana, begini begitu, ini dilayani, bahkan mungkin tadi mulai dari awal sudah dilayani, bagasinya tiba-tiba mulai dari keberangkatan tiba-tiba sampai depan kamar di Jeddah misalkan, wah ini kan luar biasa pelayanannya. Dan orang Indonesia sangat mencintai pelayanan itu, bahkan ya kenapa ya bukan orang Indonesia, tapi masyarakat ini banyak ingin dilayani. Makanya muncul aplikasi-aplikasi lain, yang misalkan kita mau beli makanan pun ada aplikasi, gak perlu kita keluar beli makan, gak perlu antri. Ternyata ini itu ya, juga ya, dilakukan ya. Jamaah-jamaah sini ya ingin dilayani seperti itu. Gak pengen datang ke kantor travel untuk konfirmasi itu, atau untuk ngambil apa namanya, mengambil mikot ataupun koper atau apa. Sebaiknya ketika pendaftaran di awal memberikan KTP ataupun melakukan pembayaran awal, sebaiknya tidak dilakukan kepada penyiar Baitullah itu tadi, ya kan? Ketika sudah percaya pada penyiar Baitullah, maka waduh.
0: Ya,
2: maka link di awal itu sudah putus. Dia sudah tidak akan tahu travelnya itu sebenarnya kantornya di mana. Setelah terjadi case baru muncul berbondong-bondong ke sana.
0: Ya.
2: Berutuk seperti itu kurang.
0: Artinya mungkin. PR-nya cukup besar ya, cukup kompleks permasalahan ini. Hanya saja tadi dikembalikan kepada masing-masing. Bagaimana Kemenhat melakukan tugasnya, bagaimana masyarakat sebagai calon jamaah juga melakukan tugasnya. Waktu saya singkat gitu ya, mungkin ini bisa dibantu jawab. Ada pendengar juga Pak Nugroho begitu ya menanyakan, ada biro travel yang menggunakan sistem berangkat dulu, nyicil sesudah berangkat, aman nggak sih Pak Subhan? Gimana nih?
1: Ya jadi ini Pak Nugroho ya. Jadi gini Pak Nugroho, itu kan memang pola-pola marketing saja sih sebetulnya. Tetapi kalau misalnya terverifikasi bahwa travel yang menawarkan tersebut menggunakan skema in-house, itu keren. Jadi kalimat cash on departure ya, kalau kita beli barang kan cash on delivery ya. Cash on departure itu menurut saya win-win solusi yang keren. Terutama dari sisi travelnya yang punya backup pendanaan yang kuat ya. Tetapi kalau cash on departure tadi itu di backup skema atau lembaga keuangan lain, nah ini akhirnya ada riba nih di sini.
0: Maka sedangkan
1: haji umroh bagi yang mampu. Saya tidak sedang mau membahas riba, tetapi cash on delivery atau cost and departure tadi itu harus di make sure ke travel yang menjanjikan atau yang punya program itu, ini duit lu sendiri apa lu ngutangin gue pakai skema perbankan. Karena kebanyakan kan ada berangkat dulu, bayar kemudian atau bayar setelah pulang. Itu rata-rata yang assessment calon jemaah itu pihak perbankan atau lessor atau leasing. Jadi hal-hal seperti itu hanya trik-trik penjualan saja.
0: Okay.
1: Contoh, dua bayar dua berangkat tiga, itu sebetulnya sangat gampang ditebak. Tinggal bahan bakunya bayarnya berapa dibagi tiga saja ya, itu sebetulnya
0: ya, harga ketemu berapa ya, betul.
1: Iya, ini untuk sedikit edukasi saja.
0: Ya, baik. Satu lagi ya Pak dari Pak Wahab ini ya. Travel menjual paket umroh dengan membawa nama ibadah dan kepercayaan. Ketika jamaah sudah menyerahkan uang tapi gagal berangkat, apakah cukup menyebutnya sebagai kendala bisnis? Atau sejak awal travel itu memang sudah harus memiliki mekanisme yang pasti gitu ya, agar uang jamaah tidak ikut hilang ketika bisnisnya bermasalah. Bagaimana Pak Sofan?
1: Ini menurut saya yang kebanyakan terjadi, ini adalah ketidakprofesionalitasan pengelola. Karena saking kentalnya unsur agama di sini, akhirnya mengabaikan hal-hal seprofesionalitas pengelolaan sebuah perjalanan. Nah contoh begini, kalau ada satu biro penyelenggara umroh yang hanya berbisnis satu lini namanya umroh, maka cost operation yang dia akan pakai untuk menjalankan kantornya adalah down payment calon jamaah. Ini problem paling krusial. Makanya ini sekali lagi untuk Kementerian Haji, kalau bisa untuk yang apply baru PPIU itu bank garansinya jangan 100 juta dong. Atau di make sure mereka outstanding balance ke siapa, kemampuan finansialnya harus betul-betul di assessment secara faktual. Sebab sekali salah ini ratusan miliar yang terakhir terjadi. Jadi pilih masuk penjara dong ownernya. Jadi kalau berbicara tentang kegagalan manajemen atau ketipu sana sini, itu kan hanya reason dia saja. Tapi actually mereka tidak profesional.
0: Okay.
1: Dan menggunakan uang tidak pada tempatnya, itu saja.
0: Ya, tentu kita harus belajar banyak dari kasus ini begitu ya. Baik kita sebagai calon jamaah yang harus terus memperkaya literasi kita begitu ya, istilahnya jemput bola, mencari tahu bagaimana sih agen perjalanan yang akan kita percayakan untuk ibadah nanti gitu ya. Terlebih juga ini harus menjadi sebuah atensi bagi Kemenhat, di mana menjadi bahan evaluasi. Masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Sebagai penutup closing statement begitu ya, apa yang bisa disampaikan? Saya ke Pak Arief dulu, nanti baru ke Pak Subhan.
2: Sebagai closing statement ya, yang penting kita niatkan ibadah, kalau misalkan memang niatnya ibadah, jangan ragu-ragu untuk berproses. Nah, ibadah itu kan pasti kita lakukan sendiri ya. Bahkan sampai wudhu itu kita lakukan sendiri. Nah, apalagi untuk perjalanan ibadah umroh, ya kita lakukan sendiri, datang ke travel tersebut, membawa dokumen identitas, menanyakan langsung berangkatnya tanggal berapa, pulangnya tanggal berapa, nanti hotelnya di mana.

0: lebih realistis untuk menentukan biro perjalanan yang mau dipakai untuk ke Tanah Suci. Jangan percaya sama sales atau yang mengklaim dirinya Syiar Baitullah. Itu cari duit, dan mereka tidak dibayar sama biro penyelenggara, tapi dibayar dari hasil calon jamaah bayar. Karena sifatnya komisi. Terus yang kedua, untuk Kementerian Haji, tolong regulasinya itu sudah tidak hanya sebatas men-assessment atau men-verifikasi biro perjalanannya saja, tetapi pihak yang sangat berkompeten turun ke lapangan. Karena miss utamanya ada di sana. Ya, kalau tidak percaya, monggo silakan semua owner pemilik PPIU itu kita kumpulin. Ujung dari problem itu adalah di pensiarnya atau di salesnya. Kebanyakan terjadi di sana. Sebab non sewu, ini untuk semua pemilik PPIU, kalau tidak setuju bisa japri saya nanti yang kenal saya. Kalau seandainya kita itu menyerahkan skema market umroh ini kepada sales atau pensiar Baitullah, maka tidak ada kekuatan bagi kita sebagai penyelenggara haji umroh. Sebab misal nih, ini jemaah percaya sama Mbak siapa?
1: Sari.
0: Mbak Sari. Nanti begitu Mbak Sari dapat jemaah 2-3 orang, Mbak Sari akan bawa ke travel A. Gue dapat berapa? Okay. 1 juta deh. Oh enggak, di sana ngasih 2 juta. Ah, dikasih yang ke 2 juta. Jadi jemaah ini jadi bahan lelang, Mbak. Bargaining power untuk ke travel. Itu sih, Mbak. Jadi jangan terlampau percaya kepada sales atau marketing. Cari aja travelnya mana, ngobrol baik-baik, terutama yang terpenting adalah ketemulah dengan ownernya. Gitu sih.
1: Ya, terima kasih kepada Pak Sufan dan juga Pak Arief. Ini banyak yang sudah disampaikan, harapannya bisa menjadi bekal bagi masyarakat. Kalau ingin merencanakan perjalanan ibadah umroh, ya sudah harus ada langkah-langkah itu dilakukan agar tidak terjadi lagi hal yang semacam ini. Dan ini juga masukan ya untuk Kemenhat, semoga menjadi bahan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Sufan, terima kasih Pak Arief untuk sesi diskusi pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan juga literasi bagi masyarakat. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan satu persatu informasi dari rekan-rekan reporter tersebut. Dan sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi cantik spesial untuk Anda.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondanpuro Kecamatan Brulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga Kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan Kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 Kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondanpuro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan melaporkan.

0: Satu lagu dari Leodra tak selalu memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPR di Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut, pendengar, setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mario Yono mengatakan realisasi belanja satuan kerja, satker, dan kementerian lembaga KL, mitra kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi di

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase dari 29.

0: masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyantoni menginformasikan, Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyantoni, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat.

0: lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan imbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Sarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti 3 pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan kembali ke Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Kedaju, dan Korpri di Kabupaten Pasuruan.
3: Emil, suaranya kecil sekali nih, Emil. Emil.
4: Bisa mendengarkan suara saya?
3: Suaranya kecil.
4: Halo.
3: Ya.
5: Halo.
3: Baik, Emil silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Candrawiluwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Velafari. Bapak, kalau disimpulkan,
6: jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya, kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-war syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-war syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya lagi-lagi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Ini semua berkaitan
6: dengan ya, karena otomatis ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
5: Ya, itu dari semua langsung dari Bapak Dianu Velaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
7: Ya, pendapat dan akhir bulan September kali ini, coba pendagang di Kabupaten Diri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Diri aman. Dan hal ini pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Kepastiannya pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64 pendengar, tetap hanya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
8: Tidak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promo cuma 5 kintal sama SBHP yang gitu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu terhubungan cuma 5 kintal per nama.
7: Ya, pendengar, sementara itu demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Diri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pencerian Kabupaten Diri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Dalam lanjut hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Diri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian rekan modern dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Diri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri melaporkan.
3: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
9: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Andoyo Wijaya mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
3: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas dan pendengar. Informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan rokok dengan nilai kerugian mencapai 190 juta rupiah. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial DSCW, warga Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun, sebagai tersangka dan melakukan penahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolres Madiun AKBP Ridwan Maliki melalui Kasareskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan pengungkapan perkara tersebut dilakukan oleh unit 2 Pitsus Satreskrim Polres Madiun yang dipimpin Kanit Pitsus Ibda M. Satria. Peristiwa tersebut terjadi pada 7 Januari 2025 dan 10 Januari 2025 di Toko Dika, Jalan Raya Kare, Desa Wungu, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kasus bermula ketika tersangka memesan sejumlah rokok kepada korban pada 7 Januari 2025. Tersangka mengambil rokok senilai Rp39 juta rupiah dan berjanji melakukan pembayaran paling lambat pada 12 Januari 2026. Selanjutnya pada 10 Januari 2025, tersangka kembali mengambil rokok dengan nilai mencapai 151 juta rupiah dan menjanjikan pembayaran paling lambat pada 16 Januari 2025. Dengan demikian, total nilai rokok yang diambil tersangka mencapai 190 juta rupiah. Namun hingga waktu pembayaran dijanjikan, tersangka belum melakukan pelunasan. Korban kemudian beberapa kali melakukan penagihan kepada tersangka. Korban bersama dua saksi mendatangi kediaman tersangka untuk menagih pembayaran. Dalam kesempatan tersebut, tersangka membuat surat pernyataan sanggup membayar

0: kewajiban sebesar 190 juta rupiah dengan batas waktu pembayaran maksimal 3 bulan atau sampai 24 Juni 2025. Namun hingga batas waktu tersebut pembayaran tidak kunjung dilakukan, korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Madiun untuk mendapatkan penanganan dan proses hukum. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi FIFA Asian Cup. Skuad Garuda langsung menjalani sesi latihan intensif di Stadion Madia dengan Kevin Dix dipercaya menjadi kapten tim. Kevin Dix menyebut sesi latihan berjalan intens dan positif. Menurutnya, latihan tersebut menjadi momentum penting bagi para pemain untuk kembali membangun kesiapan menghadapi pertandingan yang akan datang. Kevin mengaku mendapat kehormatan setelah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia. Ia mengatakan siap menjalankan tanggung jawab tersebut, terlebih ketika Jay Itses tidak berada bersama skuad. Pendengar, dengan demikian lintas informasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Kamis 24 September 2026 dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Menggantikan tadi rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda di Surabaya pagi ini, tentunya kami selalu mengingatkan Anda untuk tetap setia mendengarkan Pos 1 Surabaya di Surabaya siang ini untuk menyimak semua program persembahan spesial Pos 1 Surabaya di Surabaya siang ini. Yang setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog Jaksa Menyapa, dan kemudian nanti pukul 11 seperti biasa kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kemudian selepas dinamika olahraga, kita hadirkan Surabaya siang ini dengan informasi dan musik-musik yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Untuk azan duhur, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Kemudian seperti biasa, pukul 13.30 nantikan program yang paling Anda nantikan ya di siang hari, yaitu Musik Kita 100% Indonesia. Kemudian nanti Surabaya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Dini Wardani tentunya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Jaksa Menyapa ya, edisi hari Kamis 24 September 2026. Nah, pendengar, kalau kita bicara di sekolah dan lingkungan sosial ini seharusnya menjadi ruang yang aman, tempat untuk anak-anak kita tumbuh, belajar dan mengukir impiannya. Namun ancaman perundungan atau bullying kerap kali membayangi, merenggut rasa aman, bahkan meninggalkan luka fisik, trauma psikologis dan yang mendalam bagi para korbannya. Seringkali perundungan dianggap hanya sebatas bercandaan anak sekolah ya. Padahal di mata hukum, tindakan perundungan baik fisik, verbal maupun cyber di media sosial memiliki konsekuensi pidana yang sangat serius. Lantas bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur ancaman perundungan ini? Bagaimana juga mekanisme penanganan hukum yang berperspektif perlindungan untuk anak? Nah, hari ini dalam program Jaksa Menyapa kita akan membedah tuntas pada topik perundungan atau bullying. Di studio Pro 1 Surabaya telah hadir narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik. Mari kita sapa dengan hangat. Yang pertama ada saya enaknya nyapanya Kak atau Ibu ini?
1: Kak aja
0: ya. Konfirm dulu. Yang pertama ada Kak Indah Rahmawati SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Kak Indah. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah
0: baik. Alhamdulillah baik. Menemani Kak Indah ada Kak Monica Reswara Kartika Putri SH selaku calon Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik. Selamat siang.
2: Siang.
0: Selamat siang. Kabarnya gimana?
2: Puji Tuhan baik, Mas.
0: Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di Pro 1 Surabaya siang hari ini. Nah, bagi pendengar ataupun orang tua ya spesifik maupun tenaga pendidik yang ingin berkonsultasi hukum atau mungkin bertanya seputar penanganan kasus perundungan ini, Anda bisa bergabung bersama line interaktif kami di 5345474 atau di line WhatsApp kami di 081331414992. Boleh call, boleh pesan WhatsApp, boleh voice note juga boleh ya. Mungkin yang untuk mengawali perjumpaan Jaksa Menyapa kita, boleh deh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perundungan atau bullying? Apakah setiap tindakan mesti seperti mengejek, mengucilkan atau bercanda ini bisa disebut bullying? Boleh. Silakan Ibu Indah. Kak Indah.
1: Ya. Terima kasih Mas Tio. Oke, okay. Bullying ini kan sering kita temui ya di kehidupan sehari-hari. Kadang orang bingung, apa sih yang membedakan bullying dengan bercandaan? Jadi bullying atau yang sering kita sebut dengan perundungan, itu tuh sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang yang mereka sadari, pertama tuh harus disadari. Mereka melakukan itu dengan sengaja, tujuannya tuh untuk menyakiti orang lain. Menyakiti fisik ataupun psikis orang tersebut, dan dilakukan secara berulang kali. Jadi harus berulang kali baru kita bisa menyebut kalau itu adalah perilaku bullying. Gitu Mas Mas Tio ya.
0: Iya.
1: Sorry.
0: Berarti kalau baru sekali ini ada tendensi berarti enggak sengaja gitu kemungkinan.
1: Iya, bisa tidak sengaja. Kalau udah berulang kali itu kan udah otomatis sengaja nih, memang tujuannya dia membuat orang itu sakit gitu kan, sakit secara hati ataupun secara fisik gitu.
0: Dan itu dilakukan secara sadar ya.
1: Secara sadar oleh pelaku maupun kelompok.
0: Nah, tadi kan sudah sempat saya mention ada beberapa jenis perundungan ya. Tapi kalau boleh dijabarkan lagi, apa saja bentuk perundungan yang sekiranya perlu dikenali oleh masyarakat?
1: Jadi jenis perundungan sendiri itu ada 5 Mas Yo. Jadi yang pertama itu ada bully secara fisik, terus yang kedua itu secara verbal, terus yang ketiga ada cyberbullying, terus ada perundungan relasi, ini yang dilakukan secara berkelompok, terus ada juga perundungan seksual. Jadi mengarah kepada organ sensitif dari si korban gitu. Jadi kan kadang sesama teman nih bercandaan kayaknya seperti bercanda, tapi ternyata kan menyebabkan sakit pada si temannya ini. Bercandanya fisik nih, organ-organ sensitif seperti buah dada ataupun pantat itu termasuk dalam perundungan seksual. Jadi dia tidak masuk dalam perundungan verbal. Jadi kalau sudah sampai perundungan seksual, nanti bisa mengarahnya ke TPKS seperti itu, Mas Yo.
0: Oke, ini kalau yang seksual berarti ke laki-laki juga bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya,
1: tidak hanya perempuan nih.
0: Oke. Nah, kalau kita langsung bicara tentang pasal-pasal atau undang-undang apa saja yang menjadi acuan utama kepada bagi kejaksaan ya dalam menjerat pelaku perundungan, terutama yang mungkin yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korbannya.
1: Oke, kalau memang anak sebagai pelaku, undang-undang masih tetap ya di undang-undang SPPA untuk tata caranya, beracaranya, karena anak sebagai pelaku ini dikhususkan gitu, karena masih melihat dengan masa depan anak. Jadi untuk ancaman pidananya sendiri itu setengah dari ancaman pidana dewasa, Mas Tio. Nah, kalau anak sebagai korban itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi dengan adanya KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ini segala ancaman pidana itu skemanya itu bukan berubah ya, tapi bergeser ke kita sekarang lebih ke mekanisme keadilan restoratif sekarang. Nah, untuk perundungan ini itu biasanya mengenai 3 hal. Pertama itu ada penghinaan, terus bisa juga mengarah ke penganiayaan kalau itu fisik. Kemudian dia juga bisa ke undang-undang ITE kalau itu menjadi cyberbullying gitu. Karena kan apalagi sekarang mungkin cyberbullying itu lebih luas ya, karena semua pada bermain di ruang digital gitu kan. Media sosial semua bisa gampang untuk mengakses. Sekarang kebebasan berpendapat itu karena ada fenomena seperti ini, kebebasan berpendapat itu dijadikan sebagai dalih untuk akhirnya mengarah kepada hate speech gitu loh. Itu kan juga termasuk dalam perundungan gitu kan. Apalagi kalau dilakukan berkali-kali. Gak usah jauh-jauh deh. Kayak kasus si X nih dibilang misalkan wajahnya maghrib atau apa, itu kan termasuk dengan bullying. Seperti itu Mas Yo. Gitu.
0: Jadi kalau saya penasaran, kalau misalnya ini membuat stiker wajah atasan itu termasuk membuli apa tidak?
1: Itu konteksnya. Itu bisa jadi kalau itu memang ditujukan dengan sengaja dan membuat si atasan ini terbelenggu gitu loh, sakit hati. Dan itu dilakukan misalkan bikin sampai sebuku nih atau banyak gitu kan. Memang tujuan dia untuk menyakiti hati atasan tersebut tuh bisa termasuk dengan bullying gitu Mas.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Misalnya stiker buat WA ya, satu karyawan semuanya punya nih stikernya atasan itu. Tapi kalau misalnya si atasannya happy nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa. Jadi karena bullying ini sebenarnya delik aduan. Jadi tuh kalau ada aduan dari si korban, baru dia bisa dilanjutkan ke ranah pidana seperti itu, dan itu pun bisa dicabut gitu kan, karena delik aduan itu.
0: Iya, tapi pastikan cross check ya atasannya mau apa enggak ya. Nah, kalau Kak Monica ini, kita kan sering dengar istilah kan di kasus bullying ini ada pelaku, ada korban, dan juga ada saksi bullyingnya. Nah, kira-kira seberapa penting peran saksi ini dalam mungkin menghentikan sebuah tindakan perundungan?
2: Makasih Mas Dio pertanyaannya. Jadi peran saksi sendiri ini sangat kuat ya. Soalnya kalau misalnya nanti untuk pembuktian mungkin di persidangan atau waktu restoratif justice tuh, saksi ini kan benar-benar harus mengerti apa yang terjadi antara si pelaku, terus dampaknya ke korban, bagaimana supaya nanti sebagai agen restoratif justice nantinya bisa mungkin menengahi bagaimana seharusnya nanti pelaku atau pelaku kayak jangan untuk bertindak lebih baik gitu. Jangan kalau misalnya ada yang memang tidak pas di korban ya harusnya diselesaikan baik-baik, jangan dengan membuli atau nanti mengajak orang lain untuk ikut membuli si korban itu. Seperti itu sih Mas Dio. Jadi saksi ini memang sangat kuat ya perannya dalam hal ini.
0: Oke. Nah, kalau ada enggak kejadian di kasus mungkin yang sudah pernah ditangani oleh Kejaksaan Gresik sendiri, kalau pembulian yang ternyata itu nggak ada saksinya, itu pernah nggak terjadi seperti itu?
1: Sejauh ini belum sih.
0: Belum ada ya, pasti ada ya.
1: Pasti ada, betul.
0: Okay. Nah, lanjut kalau gitu dari pengalaman atau pengamatan di lapangan ini, situasi seperti apa yang biasanya menjadi pemicu atau tempat terjadinya perundungan di lingkungan ya? Boleh kan perundungan nggak mesti di anak ya, di orang
2: betul,
0: dewasa
2: betul
0: juga ya. Nah, biasanya situasi seperti apa, pemicunya seperti apa?
2: Mungkin karena lingkungan yang kurang suportif ya Bu ya.
1: Betul.
2: Kayak kurang mungkin ada sesuatu yang salah mungkin ya, ini saya lihat dari pengalaman mungkin ya Pak ya. Jadi ada mungkin ada satu rekan kerja yang kurang bisa dalam suatu hal. Lalu ada baiknya kan harusnya kita sebagai rekan kerja lain ikut bantu, kayak dikasih tahu gini loh caranya, mungkin dia belum paham. Tapi ada juga pelaku mungkin dia dengan sadar kayak duh kok gitu aja gak bisa sih gitu. Terus akhirnya itu berakar ke teman-teman lain ikut, akhirnya gak suka sama orang ini karena masa sih hal gini aja gak bisa gitu. Akhirnya kayak jadi ke hate speech ya, jadinya ke si korban ini. Jadi secara gak sadar tuh kita juga ngebully dia dengan kayak ngajak orang-orang buat gak suka sama dia karena dia gak bisa tentang hal ini kayak gitu. Jadi yang masuk ke pembuli yang relasional, karena kan ngajak orang-orang buat gak suka sama si korban ini gitu sih Mas. Kalau misalnya di lingkungan kerja ya biasanya kalau gitu. Ya gitu sih Mas Dio.
0: Termasuk kalau misalnya ketemu temen yang mukanya maghrib tadi ya.
2: Betul, terus ikut bareng-bareng kayak sebenarnya ngilokno ya orang ini ya gitu. Nah, itu termasuk ke pembulian relasional.
0: Harusnya apa? Betul. Harusnya mukanya apa? Apa? Duhur. Seger ya.
2: Segar gitu ya Mas Yai.
0: Gimana proses hukum ini jika pelaku perundungan adalah anak di bawah umur ini, anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH ya istilahnya ya.
1: Ya, kalau di KUHP 2023 sendiri ini kan yang dimaksud dengan anak itu yang belum berumur 18 tahun.
0: 18 ya.
1: Jadi 17 tahun lebih 11 bulan itu masih termasuk anak nih Mas Tio ya kan. Nah, jadi kalau pelakunya anak ya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwa mekanismenya yaitu kalau memang jadi ini kan dia terkenanya unsur pasal yang mana gitu. Apakah penghinaan ataukah penganiayaan? Penganiayaan kan juga ada penganiayaan yang biasakah atau penganiayaan ringan gitu. Jadi untuk ancaman pidananya sendiri dia itu setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Itu maksimalnya. Nah, juga kan kalau anak itu kan ada proses diversi. Jadi itu istilahnya kayak dimediasi terlebih dahulu nih dengan korban. Kalau memang di situ terjadi kesepakatan, ya sudah kasusnya sudah selesai, berarti kan upaya perdamaian itu terjadi. Nah, di upaya perdamaian itu kan antara kesepakatan antara dengan korban, bisa dengan syarat atau tanpa syarat, seperti itu Mas Dio. Jadi memang kalau untuk anak ini lebih fleksibel, tapi ya tetap ya kita harus waspada, hati-hati dan bagaimana anak kita jangan sampai menjadi pelaku seperti itu.
0: Itu poin pentingnya ya.
1: Poin pentingnya, karena bagaimanapun kan, kenapa sih kalau anak itu lebih diringankan ya, karena anak ini kan cikal bakal bangsa nih, kelak kan dia juga menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia ini kan, gitu. Dia yang akan melanjutkan menjadi apa sih, lebih produktif, makanya itu benar-benar dijaga banget gitu.
0: Oke, menarik tadi yang termasuk anak berarti harus yang di bawah 18 tahun ya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang diprosesnya itu berdasarkan umur saat dia diperiksa atau saat dia melakukan tindakannya?
1: Saat melakukan tindak pidana.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti kalau misalnya dia saat melakukan tindak pidana masih 17 tahun nih, tapi diperiksanya sekarang sudah 18, itu dia masih ikut anak-anak?
1: Masih ikut anak-anak, gitu. Okay. Itu diatur di SPPA, udah ada seperti itu.
0: Sudah ada ya, detail ya?
1: Betul.
0: Okay. Nah, gimana mekanisme sistem peradilan pidana kalau non anak ya, selain anak ya, di
1: dewasa
0: ya, iya. Non anak di Kejari Gresik dalam menangani kasus perundungan ini.
1: Kalau dewasa ya, seperti saya bilang tadi, dia masuknya apa nih? Masuk penghinaan kah? Terus atau cyberbullying kah? Atau masuk dalam penganiayaan? Jadi itu kan semua ancamannya berbeda-beda nih.
0: Berbeda-beda.
1: Kayak penghinaan kan minimalnya itu yang paling kecil penghinaan lah, itu kan maksimalnya ada yang cuma 9 bulan kayak gitu. Nah, untuk ancaman-ancaman seperti itu di KUHP yang baru itu ada alternatif nih Mas Yo. Ada, dia juga bisa bisa terkena pidana penjara atau pidana denda.
0: Atau ya?
1: Iya, atau okay. Atau pidana denda. Nah, itu semua udah terakomodir di KUHP 2003 yang terbaru itu. Itu bisa kalau misalkan dendanya kategori 2, maksimalnya itu berarti maksimalnya 10 juta kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya sejauh mana pendekatan restoratif justice ini atau diterapkan di perundungan yang dewasa tadi? Kan ini kan kalau perundungan ini kan sangat memungkinkan untuk ini ya, damai.
1: Betul.
0: Ini gimana sama ini?
1: Nah, untuk keadilan restoratif sendiri itu tuh dia ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ancaman pidananya di bawah 5 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang kedua, tidak boleh pengulangan.
0: Pengulangan ini maksudnya setelah?
1: Pengulangan itu kayak dia sudah pernah melakukan tindak pidana terus dia melakukan lagi, itu tidak boleh. Gitu, ada syarat. Dua itu sih yang paling penting ya.
0: Oh, berarti kalau misalnya tadi di istilahnya pidananya di atas 5 tahun itu udah nggak boleh pakai?
1: Nggak boleh sama sekali pakai MKR. Okay. Kita sebutnya MKR.
0: MKR ya?
1: Iya.
0: Bukan RJ.
1: Dulu RJ ya. Sekarang kalau di yang KUHP baru itu sebutannya mekanisme keadilan restoratif.
0: Oh gitu. Iya, saya lihatnya di TV RJ gitu. Iya.
1: Paling gampang.
0: Ini ada pendengar yang ingin berdiskusi ya bersama kakak-kakak kejaksaan ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Selamat siang ya.
0: Dengan
3: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Baik, Bapak Ahmad Irwan, silakan.
3: Selamat siang Bapak atau Mbak Jaksa itu kan yang saya hormati. Tadi kalau nggak salah di awal pembukaan tentang masalah perundungan ya antar siswa kalau nggak salah ya, begini atau sering ngejek mengejek. Di sini Pak, memang itu problem bagi kita semua, terutama ya pihak saudara para orang tua. Di sini pernah terjadi juga saling ejek mengejek antar sekolah, satu sanawiyah sana SMP negeri. Kata SMP negeri, wah kamu sekolah cenah baca ayat kulhu. Kata orang sampai kamu disuruh sekolah belajar korupsi. Itu saling ejek mengejek dia. Nah akhirnya tidak kedua sekolah tidak berkasih ayat saling tawuran, temu saling lemparan pihak sekolah masing-masing. Nah terjadi itu sebetulnya siapa secara hukum yang bertanggung jawab Pak, yang katakan seperti itu, yang sekolah SMA-nya dirusak, dilemparan sana juga dirusak. Nah itu seolah pihak-pihak sekolah cuci tangan kan, maksudnya itu kamu sendiri jadi saling tuduh menuduh. Nah sebetulnya yang bertanggung jawabnya secara aturan hukum seperti apa? Jadi jangan sampai terjadi jawa saling ejek mengejek antar sekolah. Mohon penjelasan dari Bapak narasumber selaku jaksa lah, mungkin lebih tahu masalah bidang hukum. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Ahmad yang di Bandung ya. Ini berarti persoalan ini sekolah antar sekolah ya, saling mengejek ya. Saya masih bingung juga. Ini pihak sekolahnya ini ikut terlibat atau hanya muridnya saja kan? Kita juga kurang memahami. Tapi boleh ditanggapi. Silakan.
1: Oke, Mas Tio. Pak Ahmad Irwan ya tadi jauh banget dari Bandung. Terkait dengan pertanyaannya tadi, ejek mengejek antar sekolah. Di sini kami sendiri untuk menghindari hal itu, kita tuh ada juga program sebenarnya kayak Jaksa Masuk Sekolah. Di situ kita selalu memberikan edukasi juga terkait bullying, ya apapun itu yang berkaitan dengan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, dari situ kan sebenarnya kita selalu mengedukasi juga, termasuk kan pesertanya juga termasuk guru ya. Karena kalau untuk wilayah sekolah ini kan orang tua pasti sangat berharap guru itu menjadi orang tua siswa di sekolah. Sebenarnya oleh karena itu edukasi-edukasi ini harus selalu ditanamkan gitu kepada para siswa. Karena ketika sudah siswanya tersebut terjerat pidana, bukan tanggung jawab sekolah, karena itu menjadi tanggung jawab masing-masing pelaku gitu. Jadi sekolah memang tidak bisa terseret. Nah, kalau udah tawuran itu jatuhnya ke pengeroyokan gitu kan. Nah, kalau pertanggungjawaban sekolah ya mungkin apa ya, secara moral aja, tapi kalau untuk pertanggungjawaban pidananya tetap pada melekat pada pelaku. Kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau memang pelakunya anak-anak ya dia akan dikenakan hukum acaranya secara peradilan anak, seperti itu gitu sih Mas Tio. Iya.
0: Ya itu ya jawabannya Bapak Ahmad Irwan, semoga menjawab ya. Tapi kok menarik di tadi disebutkan sekolahnya tuh cuci tangan ya, ini mungkin kotor tadi. Sebenarnya kan harusnya dari pihak sekolah mungkin bisa ya kayak saling memediasi satu sama lain ya, atau mungkin atau bikin event gitu, tanding basket atau apa yang mencairkan suasana gitu, bisa loh, kok malah cuci tangan. Kita sapa pendengar yang di line telepon lagi. Selamat siang.
4: Semangat siang.
0: Semangat siang Pak Tua, silakan.
4: Ya, terima kasih. Ini enggak jauh nih soalnya sama Gresiknya ya.
0: Oh ya.
4: Persoalannya yang pertama, kalau sedikit bergeser dari tema, boleh enggak mengajukan pertanyaan?
0: Boleh.
4: Jadi enggak bullying. Gitu, saya ada dua persoalan yang pernah saya alami itu. Secara religius pernah saya utarakan, tapi juga nggak ketemu jalannya. Nah, sekarang kira-kira ada pelayanan lain nggak? Misalnya saya pernah dengar ada DKN gitu di kejaksaan itu, apakah masih ada untuk orang yang di bawah standar kehidupannya? Bisa nggak datang untuk minta pertolongan itu? Kalau soal ceritanya sih begini, ini ada suatu tuntutan perdata sih sebenarnya. Suatu tuntutan karena dianggap sebagai ahli waris, jadi dituntut oleh bank itu, dituntut untuk bayar hutangnya. Tapi mereka semua itu menolak. Nah, terpaksa yang satu orang ini, teman baik saya ini, jamin-jamin saya itu tulungan apa aku, katanya gitu. Nah, dia ini merasa tanggung jawab karena digugat sebagai ahli warisnya gitu. Tapi mereka saudara-saudaranya menolak, nggak mengaku sebagai ahli waris, jadi terbebas dari anu, dari tuntutan itu. Nah, sekarang teman saya ini ya kena getahnya, nggak diurusi ya apa, akhirnya diurusi sama dia itu sebagai jalan keluarnya, mesti harus dijual itu yang dianggap sebagai ahli warisnya dia itu. Nah, setelah dijual, ditemukan pembeli, dibawa sama notaris banknya itu. Nah, sekarang notaris banknya itu hilang. Sudah ditemukan sama pembelinya, sudah bayar pembelinya. Nah, pertanyaannya, loh, kalau sudah lunas kan mestinya sertifikat itu dikembalikan. Nah, sekarang ditempatin, nggak mau bayar sisanya. Nah terus itu harus bagaimana yang harus dilakukan. Teman saya ini mau tak antar, kalau Gresik saya tahu di dekat Geraha Bundarasi itu loh, dia Bu Jaksa.
1: Iya Pak.
4: Iya saya.
0: Halo.
4: Geraha Bundarasi saya itu teman saya, Tulen Geraha Merta itu teman saya.
0: Oke.
4: Gitu. Nah, tiap bulannya kan saya tiap masuk ke rumah sakit itu juga kontrol karena saya ini juga sudah sakit. Jadi mengatasi teman saya itu bagaimana? Itu sudah selesai, sudah dibayar sama yang beli ini ke notaris itu.
1: Oke Pak.
4: Nah setelah dibayar kan kurang, misalnya dijual 1.000 gitu, sudah dibayar 500. Nah sisanya kan mau dibayar setelah sertifikat itu dibawa ke notaris. Nah notarisnya yang bawa ini menghilang. Sampai sekarang, ini sudah 20 tahun yang lalu.
1: Oke, jadi sertifikatnya yang bawa notaris ya Pak?
4: Iya, tapi yang menempati rumah itu yang beli itu. Nah teman saya ini kan kasihan, saya rendah karu-karuan.
1: Iya,
4: nah,
1: iya.
4: Ini apakah ada penanganan seperti itu? Kalau ada, tak antarkan ke kejaksaan. Kalau
1: iya, boleh saya, Pak, boleh.
4: Dulu saya tahunya kejaksaan itu di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Saya dulu pernah kenal sama Kadip Hidumnya. Nah, setelah pindah di Geraha Bundarasi itu, dekat pengadilan, saya belum pernah ke sana.
1: Oh iya, siap Pak. Kantor kami sangat terbuka kok Pak, untuk pelayanan hukum, itu, betul.
4: Cara-caranya bagaimana, ini kan minder sekali Bu, karena minus.
1: Iya.
4: Sudah di bawah standar, minus kedelep ini sudah Bu.
1: Iya.
4: Jadi bukan di atas permukaan, sudah kedelep, tidak karu-karuan. Nah ini kan katanya dia, tulung ngono kok aku, tak turungnya aku mati, katanya gitu. Nah iya. Kalau ini kan, dia meninggal itu kan, karu-karuan sertifikatnya, 3 sertifikat.
0: Baik.
4: Ya, gimana? Mudah-mudahan itu kalau bisa, kira-kira bagaimana caranya, kapan saya harus datang. Saya datang ke rumah sakit itu tanggal 10 Bu. Posisi saya sekarang ini sama kelelerannya. Jadi saya juga ikut numpang anak ke sana kemari, ikut teman gitu.
1: Baik Pak.
0: Baik.
4: Ya terima kasih, kalau mungkin bisa saya akan ke Bundarasi ya. Belakangnya rumah sakit Ibnu Sina itu.
1: Iya betul Pak, kantor kami di situ. Kami masih tetap buka kok Pak pelayanan hukum sama seperti dulu. Pokoknya di jam kerja ya Pak ya.
4: Iya makanya kira-kira harus nemu siapa, bagaimana, kira apa yang diperlukan bukti. Nah, bukti asli tidak punya loh, tapi bukti pembayaran BBB dan putusan pengadilan tahun 2006 itu ada dia.
1: Baik, ya nanti bisa dibawa Pak bukti-bukti yang dipunya, terus habis itu Bapak datang aja di PTSP nanti Pak, di sana untuk pelayanan hukum itu kami ada di bidang datun Pak.
4: Oke.
1: Nanti dari PTSP yang mengarahkan.
4: Oh iya, tapi ya ini ngomong secara terus terang aja loh ya.
1: Iya.
4: Ini biaya nggak punya loh ya.
1: Iya Pak, kita tidak dipungut biaya kok.
4: Makanya itu daripada nanti gerundel buri gitu ya.
1: Oh iya iya.
4: Karu-karuan ini kasihan sekali soalnya teman ini.
1: Iya, konsultasi hukum apapun bisa kok Pak.
4: Iya. Iya. Nah, terima kasih sebelumnya.
1: Iya.
4: Tetap semangat Bu Jaksa.
1: Terima kasih Bapak.
0: Baik, terima kasih Pak Tua, sehat selalu ya. Ini mungkin udah ditanggapi atau sudah?
1: Sudah.
0: Sudah. Oh, ya. Oke. Kita lanjut ke itu tadi sedikit di luar bullying ya, enggak apa-apa ya. Yang mumpung jaksa menyapa. Jadi kalau ada keresahan apa ditanyakan enggak apa-apa. Ini kita kembali ke topik kita. Ini kan kalau kita ngomong lagi masalah bullying, ini biasanya korban ini kan ada yang memilih diam ya dan tidak bercerita kepada siapapun, yang mungkin bahkan orang tuanya juga nggak diceritain, gurunya juga nggak diceritain. Nah, ini apa yang biasanya membuat korban enggan melapor, dan juga dari pihak kejaksaan kan tadi ada itu ya, Jaksa Gustus School atau benar?
1: Iya, Jaksa Masuk Sekolah. JMS.
0: JMS ya. Ini ada nggak kayak dibantu himbauan atau apa gitu waktu di sekolah gitu? Mungkin Kak Monica ya.
2: Iya. Kalau misalnya di Jaksa Masuk Sekolah sendiri itu kan mungkin udah dijabarkan terkait apa yang harus dilakukan kalau misalnya menjadi korban, apa yang harus tindakannya gimana. Tapi kan kadang kalau misalnya anak-anak itu, apalagi kalau masih abg itu kan lebih sering menutup diri ya, kalau udah misalnya udah dibully sama temen tuh kayak dia lebih memilih untuk diem. Kenapa? Karena biasanya mereka tuh dijudge gitu loh mas, jadi baru cerita belum selesai udah dijudge dulu. Akhirnya banyak anak-anak itu yang menutup diri, ya udahlah aku simpen sendiri aja, orang-orang tuh kayak gak ada yang bisa memahami maksud dari yang dia ceritain gitu. Jadi kalau dari pencegahannya mungkin dari pihak orang tua atau mungkin teman-teman yang punya temannya menjadi korban bullying, lebih baik kayak lebih mendengarkan saja. Jadi kadang orang-orang yang korban-korban tuh pengen didengerin, kayak ini loh aku dengerin, terus mungkin bisa dibantu dengan mungkin kalau di BK kan ada guru BK ya mas ya. Jadi lebih konseling ke guru BK yang udah memahami gimana harusnya tindakan yang harus dilakukan kalau ada anak yang curhat terkait bullying, apakah dimediasi atau dipanggil temannya yang pelaku ini atau bagaimana, kan guru PK sudah lebih paham gitu. Mungkin kalau misalnya temannya kurang paham gimana tindakannya, mungkin teman yang dari korban bullying ini bisa juga konsultasi ke guru PK, seperti itu sih mas. Okay. Kalau di sekolah.
0: Kalau di sekolah. Oke. Kita sekarang geser ke yang bullying di digital ya, atau cyberbullying. Ini kan sekarang bullying bisa terjadi melalui media sosial, termasuk tadi stiker WA juga, ada game online juga bisa, platform-platform digital lainnya juga bisa. Nah tadi sudah disebutkan nanti ada pidananya sendiri-sendiri. Nah kalau cyberbullying ini gimana?
1: Pidananya? Kalau cyberbullying, seingat saya ini ya, ancaman pidananya itu maksimal 1 tahun 6 bulan.
0: 1 tahun 6 bulan.
1: Iya, itu maksimalnya. Karena cyberbullying ini kelihatannya kayak sepele loh Mas Yu. Tapi pernah nggak dengar berita nih, ada si X dibully di WA, di grup WA, akhirnya dia bunuh diri.
0: Ya ada.
1: Itu, jadi itu apa sih sebenarnya impact dari bullying ini? Yaitu mental health. Sekarang ini makin luas tuh mental health issue, makanya psikiater sama psikolog lagi laris-larisnya sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi saya efeknya seberat itu, tapi ini ya cuma 1 tahun berapa?
1: 1 tahun 6 bulan.
0: 1 tahun 6 bulan.
1: Betul.
0: Ini. Padahal ini bisa kadang kan ada mungkin bullying yang benar-benar terorganisir ya.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kompak nih. Bikin grup satu sekolah ini buat nyerang satu anak ini sebesar itu, tapi ini ya 1 tahun 6 bulan itu aja.
1: Iya,
0: paling
1: itu,
0: maksimal
1: iya,
0: ya
1: ini hukum di negara seperti
0: jangan dong jangan bilang gitu dong
1: itu.
0: Nah jika misalnya ini seorang anak atau ya nggak usah anak siapapun ya mendapatkan ancaman atau hinaan ataupun pelecehan berulang melalui media sosial, nah kira-kira langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan korban dan juga mungkin pihak keluarganya? Mungkin kalau misalnya dia lapor ke keluarga, itu langkah-langkahnya gimana?
1: Yang pertama screenshot pasti.
0: Screenshot ya,
1: ya
0: buktinya
1: screenshot,
0: ya.
1: Buktinya di screenshot, jangan dihapus, jangan dibalas. Kalau memang kesel atau gimana, blok atau report aja, jangan dihapus. Kalau blok kan masih ada ya isi percakapan itu. Laporkan ke orang tua atau orang yang dipercaya. Kalau memang itu sangat mengganggu, bisa mulai dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu.
0: Oke, berarti kalau misalnya hinaannya baru sekali itu di screenshot disimpan aja. Ya,
1: disimpan aja.
0: Oke, kalau 2 kali baru boleh dilaporin.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Ini kembali lagi ya. Berarti seberapa penting ini menyimpan bukti digital tadi seperti screenshot tadi, mungkin ada rekaman juga. Percakapan ataupun video tautan juga ini kalau misalnya ingin melaporkan penting banget.
1: Penting banget. Apalagi kalau udah berkaitan dengan ITE ya. Itu tuh bukti paling krusial, apalagi sekarang kan barang bukti itu udah bukan lagi petunjuk, tapi kalau di KUHP baru itu paradigmanya udah semakin bergeser, itu udah termasuk bukti elektronik gitu. Gitu.
0: Kalau berarti cyberbullying ini bukti ini bertindak sebagai saksi ya, bisa menggantikan saksi.
1: Alat bukti jadi bukti. Sekarang bukan bukan menggantikan, tapi dia termasuk dalam alat bukti.
0: Termasuk ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau dari perspektif hukum, kapan sebuah tindakan bullying ini dapat berkembang menjadi perkara yang memiliki konsekuensi hukum yang besar?
1: Ya, ketika bullying itu udah masuk dalam unsur-unsur tindak pidana, kan setiap pasal itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Seperti itu kan, Mas. Jadi kayak penghinaan nih, berupa omongan atau tulisan berupa gambar apa-apa, itu kalau udah terpenuhi yaitu termasuk dalam tindak pidana. Begitu pula dengan ITE nih, yaitu pokoknya masuk dalam unsur itu, termasuk dalam tindak pidana. Jangan lupa juga harus ada laporan dulu.
0: Laporan dulu ya.
1: Iya, itu yang penting dari korban.
0: Percuma ngumpulin bukti, ada saksi, tapi nggak dilaporin.
1: Nggak dilaporin.
0: Kadang orang bingung juga ngelapor kemana gitu.
1: Gitu.
0: Tapi harus tetap ini ya, lapor ya.
1: Intinya lapor.
0: Oke. Saya akan sapa yang di line telepon. Selamat siang.
5: Iya.
0: Ya, selamat siang.
6: Halo.
0: Ya.
6: Siang Bang Jiyun. Bocil hadir Bang Jiyun.
0: Siap, Bang Bocil. Siap, silakan.
6: Bang Bocil hadir. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Pertama, inisialnya dari mana? Dan di rumah, di grup apa? Nanti awak mau tanya.
0: Langsung, siapa, langsung. Sebenarnya, Bang Jiyun? Langsung ini, perkaranya apa?
6: Perkaranya apa? Tidak masalah perkara, cuma ingin tahu pasal aja.
0: Pasal?
6: Ya, pertama, tunggu dulu. Biarkan dulu, baru di respon.
0: Boleh.
6: Pertama, ada bukti apa? Seandainya dengan percakapan, saya sudah ada bukti. Satu. Yang kedua, sudah ada tanda bukti video. Yang kedua, yang ketiga, percakapan sangat boiling, menghina di masyarakat umum. Contohnya lewat suara Bang Dio dengan ya seperti ini. Umum ini, krusial lah. Tolong jabarkan satu persatu pasal berapa. Yang satu pasal berapa, yang dua pasal berapa, dan yang tiga pasal berapa. Dalam dari saya.
0: Siap.
6: Bocil. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dijabarkan satu-satu loh, ngeri. Tapi kan sudah siap ya. Boleh, silakan. Tadi ini kalau ada bukti rekaman suara sama ada bukti video, ini berarti ya saya sendiri juga kurang paham. Tapi selagi mungkin masih menunggu ya, mungkin saya tanya sedikit juga. Ini terlepas adanya ini ya, pasal dan adanya pidana dan lain-lain ini, apa yang sebenarnya sebaiknya dilakukan masyarakat ya, masyarakat pada umumnya ketika mengetahui adanya dugaan bullying ya, mungkin ke kerabat, tetangga, atau mungkin saudara ini yang sudah kira sekiranya gini dinilai sudah mengarah pada tindakan kekerasan. Jadi istilahnya kita kayak tetangga nih, kita ngerasa kayak tetangga kita ini kayaknya ngalami kasus pembulian ya, tapi kayak dia sendiri itu nggak lapor kemana-mana gitu, nggak cerita ke siapa-siapa. Ini kita sebagai tetangga ini harusnya gimana?
1: Memberikan kekuatan.
0: Waduh. Gitu ya.
1: Jadi iya, kalau secara emosional.
0: Jadi kalau misalnya kita delik aduan itu nggak bisa di via tetangga ini?
1: Nggak bisa. Harus korban sendiri yang mengadukan.
0: Oke. Tapi bisa ini nggak menyarankan ini ayo mengadu dong gitu?
1: Ya kalau menyarankan mengantarkan nggak ada masalah gitu.
0: Oke. Berarti harus menguatkan.
1: Iya, kita sesama manusia kan harus memberikan kekuatan emosional, spiritual.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bagi tadi mungkin sudah siap menjawab
1: Bang Bocil. Sudah,
0: boleh.
1: Oke. Okay. Jadi terkait pertanyaan Bang Bocil tadi ya. Udah ada rekaman percakapan, rekaman video dan ditontonkan atau diucapkan, disiarkan secara umum. Itu kalau di KUHP 2023 itu ada di pasal 433 KUHP, Pak. Jadi di ayat 1 nih, setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Nah, jadi itu semua udah sepaket nih, Pak ya. Udah ada percakapan, terus habis itu ini kan secara lisan nih menyerang nama baik atau kehormatan dan diketahui oleh umum. Jadi bullying itu satu lagi Pak, harus diketahui memang oleh umum, masyarakat umum. Nah, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, kategori 2 sendiri di ketentuannya itu maksimalnya 10 juta rupiah, seperti itu. Nah, kalau di ayat 2 mengakomodir jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3, yang mana kategori 3 itu nilainya 50 juta rupiah. Gitu Mas Yo.
0: Oke. Itu tadi sudah semua?
1: Iya,
0: ya, sudah semoga, mengakomodir. Semoga menjawab ya Bang Bocil ya. Ini saya kembali, ini bagi mungkin kan keluarga korban ini. Ini kita spesifik ke keluarga korban ini. Jadi anaknya ini sudah cerita ini ke orang tuanya atau ke kerabat dekatnya. Mungkin ada, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap kayak proses hukum mungkin terasa rumit ya, dan mungkin menakutkan ya. Tidak dipungkiri banyak pasti ya yang masih menganggap seperti itu. Nah, apalah yang perlu dipersiapkan kira-kira, dan apa yang sebaiknya diketahui keluarga sebelum mau melaporkan ke ranah hukum, ke langkah hukum.
2: Oke, kalau keluar dari pihak keluarga ya Mas ya, untuk membantu korban anaknya ini, pertama harus dicari dulu bukti-bukti, mungkin bisa tanya ke sekolah atau apa perilaku-perilaku dari si pelaku ini yang mungkin terekam, mungkin di sekolah di CCTV atau bagaimana yang terekam, itu dipastikan dulu ada. Kalau tidak, mungkin dari pengakuan dari anaknya pun itu sudah bisa termasuk sebagai bukti ya Bu ya. Jadi terus mungkin ada saksi-saksi dari sekolah yang menguatkan mungkin teman dari korban ini yang nantinya bisa memperkuat nanti di persidangan, gitu sih Mas Jo. Jadi harus dikuatkan argumen dari si korban ini dulu, di apa ya, biar lebih kuat gitu nantinya di peradilan, nanti bisa mencari saksi-saksi juga dari pihak sekolah, gitu sih Mas.
0: Biar meyakinkan ya.
2: Betul, mengadilkan meyakinkan saat pengadilan.
0: Nih, berarti nggak perlu ini berkas apa-apa kayak fotokopi KK, KTP, SKCK itu nggak perlu ya, datang gitu.
1: Enggak, kalau pertama betul, mungkin bawa identitas ya.
0: Identitas saja.
1: Iya, betul.
0: Asli apa fotokopi nih?
2: Bawa asli aja.
0: Asli aja ya.
1: Asli
0: ya,
1: aja. Okay.
0: Berarti bawa badan aja udah bisa lapor ya. Betul. Ini kan soalnya kan ketakutan orang-orang ini, aduh birokrasinya ini ribet gitu, harus bawa ini, bawa ini nanti itu. Ternyata enggak ya.
1: Enggak,
0: bawa badan aja cukup ya.
1: Sama selanjutnya tuh bisa menyusul soalnya.
0: Oh, tetap ada ya.
1: Siapa tahu ada berkas yang kurang itu masih bisa menyusul lah.
0: Tapi kan menyusul enggak apa-apa kan?
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Nah, sebaliknya ini kalau bagaimana memastikan penanganan terhadap pelaku anak tidak sekedar memberikan hukuman tapi juga memperhatikan pembinaan dan masa depan anak tersebut. Ini pelakunya ya.
1: Betul. Ya,
0: ini gimana?
1: Nah, oleh karena itu Mas Yodi, SPPA itu untuk pelaku anak itu selalu didampingi oleh BAPAS.
0: BAPAS. BAPAS itu apa? Biasanya singkatan-singkatan toh.
1: Iya.
0: Enggak apa-apa. BAPAS ya.
1: Iya, oleh BAPAS. Nah, di situ BAPAS itu menilai Balai Pemasyarakatan.
0: Oke, Balai Pemasyarakatan yang fix ya itu ya.
1: Iya, itu tuh yang mendampingi anak tersebut. Nah, di situ tuh segala yang kita treatment kan ke anak pelaku itu berdasarkan dari penelitian dari BAPAS. Nah, di situ tuh bisa nih kena misalkan si pelaku itu berdasarkan pengamatan, itu kan dilakukan pengamatan secara lingkungannya, sosialnya, terus hubungannya dengan keluarganya, itu tuh di dalam satu laporan gitu Mas Dio. Nah, di situ tuh ada kesimpulan apakah anak ini layak untuk dipidana penjara kah atau pidana pengawasan kah, dan lain-lain lah gitu. Atau cuma dikenai tindakan. Tindakan ini macam-macam Mas Yo. Dia bisa ikut kerja sosial selama 6 bulan. Seperti itu.
0: Oke, kerja sosial.
1: Iya, jadi tuh enggak semuanya memang masuk ke dalam pidana penjara, pidana badan. Gitu. Semua tergantung pada hasil laporan itu. gitu. Jadi itu setiap anak pelaku dalam persidangan dan dalam pemeriksaannya di penyidikan tuh didampingi oleh BAPAS, Peksos, dan biasanya kalau dari Pemda itu mereka memfasilitasi P2T P2A dari KBBPA itu loh. Dinas apa itu?
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
0: Ya, banyak singkatan ya. Oke. Oke, gak terasa sudah hampir 1 jam ya. Tapi kalau misalnya bagi warga Kabupaten Gresik dan sekitarnya yang ingin melaporkan atau sekedar konsultasi aja nih terkait dugaan tindakan perundungan ini, bisa kemana, ke saluran apa, bisa menghubungi mana?
1: Nah, kalau untuk pelaporan, kalau dari kami kejaksaan, biasanya kami ini konsultasi hukum. Iya, itu bisa di bidang datun ataupun di intel sendiri, itu ada penerangan hukum di situ. Nah, itu apa aja yang berkaitan dengan hukum bisa ditanyakan di situ. Tapi kalau untuk laporan ke Polsek atau Polres terdekat, gitu.
0: Oh, Polsek Polres ya?
1: Iya.
0: Okay. Ini kalau yang konsultasi tadi itu harus datang atau by phone bisa?
1: Sebenarnya ada kanal interaktifnya sih.
2: Tapi lebih baik datang sih Mas, kan lebih enak juga ya ngobrolnya kalau datang. Bisa langsung datang aja, nggak perlu janjian juga.
0: Nggak perlu janjian, booking gitu,
2: nggak boleh ya. Nggak booking, jadi bisa langsung datang ke Kejaksaan Negeri Gresik, nanti akan diarahkan oleh Pak Satpamnya ke PTSP. Jadi nanti akan dilakukan konsultasi hukumnya di PTSP-nya.
0: Oke, okay. Jadi bisa ya pendengarnya kalau misalnya sekedar mau berkonsultasi, ini bingung ini kayaknya anak saya kena ini, kena perundungan gini, boleh konsultasi dulu sebelum fix melaporin ya tadi. Oke, boleh terakhir deh, apa ada pesan-pesan khusus nggak buat para remaja ya, anak-anak, dan ini biar agar terhindar dari perbuatan perundungan dan juga melakukan perundungan ya, yang bisa merusak masa depan dan juga cita-cita mereka. Ini boleh ada pesan-pesan kayak waktu di apa jaksa Gustu sekolah, jaksa masuk sekolah. Saya sendiri juga suka lupa. Silakan. Biasanya yang disampaikan ke anak-anak apa gitu?
2: Mungkin lebih untuk bisa membangun lingkungan yang lebih sportif ya, supaya menghindari pembulian ini, biar anak-anak itu lebih sportif dalam hubungan lingkungan, seperti sportif temennya kalau ada achievement sesuatu, disupport, jangan malah dikucilkan atau ih kok malah iri gitu. Jadi jangan gitu, kita harus lebih sebagai teman-temannya itu lebih sportif kepada teman yang punya suatu achievement. Jadi buat lingkungan sesportif mungkin supaya menghindari pembulian itu Mas, seperti itu sih.
0: Oke, kalau Kak Indah ada closing statement, ada mungkin tambahan singkatan-singkatan baru lagi?
1: Saya cuma pesan satu sih, jadi kebebasan berpendapat itu kan sangat luas, apalagi benar, di ruang digital sekarang. Nah, dengan luasnya ruang kita untuk bebas berpendapat itu semakin besar adanya potensi untuk terjadi perundungan di ruang digital. Itulah hati-hati dengan ketikanmu.
0: Hati-hati dengan ketikanmu. Betul. Ini berarti ke cyberbullying ya. Oke, luar biasa dan sangat mencerahkan ya perbincangan kita selama hampir 1 jam ini pendengar. Nah, lewat pemaparan hukum yang lugas dan komprehensif dari Kak Indah dan juga Kak Monica tadi, kita diingatkan kembali bahwa perundungan ini bukan sekedar masalah kebiasaan atau pergaulan ya, melainkan pelanggaran hukum yang merenggut hak dasar manusia atas rasa aman. Nah, mari kita hentikan sikap pembiaran, laporkan setiap bentuk perundungan, lindungi anak-anak kita, dan ciptakan lingkungan sekolah serta masyarakat yang ramah dan taat hukum. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, waktu, dan juga edukasi hukumnya yang sangat berharga di siang hari ini ya, pada Kak Indah Ramawati SH dan juga Kak Monica Reswara Kartika Putri SH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik. Sehat dan sukses selalu dalam mengawal keadilan di Gresik dan Jawa Timur ya.
1: Terima kasih
2: Mas Tio.
0: Terima kasih juga pendengar sudah mendengarkan Jaksa Menyapa edisi hari ini. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa selanjutnya. Terima kasih.

Sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS.

0: nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit. Finish di posisi ke-8, yang memangkas rekornya sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
1: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
0: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49. Itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
0: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karena Smart Radio 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam di Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada di Indonesia.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan hari ketiga Surabaya International Challenge. Silakan laporan rekan Oni.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Gedung Olahraga Sudirman Surabaya. Dapat saya laporkan saat ini berlangsung hari ketiga babak 16 besar, di mana beberapa pebulu tangkis Indonesia masih berjaya di babak 16 besar, dan salah satunya yang baru saja selesai yakni partai ganda campuran yang mempertemukan Bagas Maulana yang berpasangan dengan Apriyani Rahayu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-17 dan 21-11 atas Akuiro Evano Kennedy Tangka dan Salma Mufida juga dari Indonesia. Dengan hasil ini, Bagas Maulana dan Apriyani Rahayu berhasil melaju ke babak 8 besar, dan sebelumnya juga diikuti oleh Chico Aura Dwi Wardoyo yang turun di single putra berhasil mengalahkan Rasidu Henda Hewa dari Sri Lanka dengan skor 21-15 dan 21-13. Dalam wawancara dengan RRI beberapa menit yang lalu, Bagas dan Apriyani Rahayu mengaku bersyukur bisa memenangkan pertandingan di babak 16 besar kali ini, dan tentunya lawan yang akan dihadapi di babak 8 besar nanti akan jauh lebih berat, terutama dari sesama pebulu tangkis Indonesia. Dan untuk itu Bagas Maulana dan Apriyani Rahayu akan berusaha maksimal dengan mempersiapkan diri dengan latihan untuk bisa menghadapi babak 8 besar nanti. Dan saat ini berlangsung partai yang cukup menarik yang mempertemukan Rehan Naufal Kusharyanto yang berpasangan dengan Melati Daeva Oktavianti berhadapan dengan Tan Siyang Keo Mei Xing dari Malaysia. Dan tentunya babak 8 besar nanti diharapkan bisa menempatkan pebulu tangkis Indonesia hingga partai final nanti. Dan tentunya saat ini di Gor Sudirman Surabaya juga lumayan cukup padat antusiasme penonton yang hadir di lapangan atau Gor Sudirman Surabaya. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Gor Sudirman Surabaya, kembali ke studio.

0: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Oni Arianto perihal hari ketiga Surabaya International Challenge. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi seputar Asian Games 2026. Indonesia tambah medali perunggu di Asian Games 2026 pagi hari ini di China dan Malaysia, menjegal tim merah putih. Koleksi medali perunggu tim Indonesia bertambah menjadi 15 keping. 3 medali itu merupakan persembahan dari cabang olahraga dayung atau kano sprint, balap sepeda, dan sepak takraw. Asian Games 2026 memasuki hari ke-6 perhelatan pada hari Kamis 24 September. Beberapa cabur baru mulai perjuangannya hari ini dan menghasilkan medali. Ialah Herlin Aprilin Lali sukses merebut peringkat ketiga di nomor women's kanu single 200 meter final. Ia finish ketiga setelah membukukan waktu 47,3 detik. Dia kalah dari wakil China Chang Wen-shui, atlet tercepat kedua yang mencatat waktu 46,6 detik, dan berhak atas medali perak. Adapun medali emas direbut oleh atlet Uzbekistan, Sosaman Serzodova. Dia menyentuh garis finish dengan mencatatkan waktu 46,5 detik. Tak hanya dari cabang olahraga disiplin kano, Indonesia juga mendapatkan tambahan perunggu dari cabang tim bergu putra sepak takraw. Indonesia harus kalah dari Malaysia dengan skor 1-2. Sedangkan perunggu lainnya datang dari balap sepeda, atlet putri Sayu Bella Sukma Dewi berhasil menempati peringkat ketiga pada nomor lomba Women's Cross Country. Pada pertandingan yang bergulir di Obata Ryokuchi Park, Dewi mencatatkan waktu 1 jam 28 menit lebih lambat dari dua wakil China, Zivan Wu dan Zenglan Liang. Meraih medali emas dan perak, masing-masing membukukan catatan waktu 1 jam 26 menit dan 1 jam 27 menit. 3 medali perunggu persembahan wakil-wakil Indonesia membuat jumlah kepingan medali Indonesia per pagi ini, hari Kamis 24 September, bertambah menjadi 16 medali. Rincian 1 medali perak dan juga 15 medali perunggu. Dan sampai saat ini kontingen Indonesia masih bertengger pada peringkat ke-23 klasemen Asian Games 2026. Jump.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Ria Haryati. Berikut informasi yang pertama. Petugas gabungan kepolisian TNI dan Badan Narkotika Nasional menggelar razia kamar hunian serta tes urin terhadap warga binaan di rumah tahanan kelas 2B Ponorogo untuk memperkuat pengawasan keamanan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

0: Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini menilai timnas Indonesia berada dalam posisi lebih menguntungkan dibandingkan dengan tim-tim lain dalam FIFA Asian Cup 2026 pada 25 September hingga 5 Oktober. Kusnaini menegaskan FIFA Asian Cup 2026 memiliki nilai lebih besar dibandingkan turnamen regional lain seperti Piala AFF. Hal ini dikarenakan FIFA Asian Cup memiliki kalender resmi FIFA sehingga klub berkewajiban melepas pemain untuk memperkuat tim nasional. Oleh sebab itu, Indonesia dapat menurunkan pemain utama termasuk pemain yang berkarir di Eropa. Kesempatan menurunkan kekuatan terbaik akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini kualitas dan pengalaman para pemain yang tampil dalam kompetisi luar negeri. Indonesia juga diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah, di mana Indonesia digelar, pertandingan yang digelar di hadapan pendukung sendiri dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal sepanjang turnamen. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Motor pertama di Indonesia ada ketika negeri ini masih bernama Hindia Belanda. Motor pertama di Nusantara diproduksi oleh Hildebrand dan juga Rolf Müller. Motor tersebut adalah milik seorang berkebangsaan Inggris, John C. Potter, yaitu seorang masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. John memesan langsung motor tersebut melalui pabrik yang berada di München, Jerman. Setelah satu tahun, akhirnya motor pertama di Indonesia tiba di Pelabuhan Semarang. Pada tahun 1893, John adalah satu-satunya pemilik motor pertama di Indonesia. Tidak seperti motor modern saat ini, untuk menyalakan mesin motor Hildebrand dan juga Rolf Müller membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Motor pertama di Indonesia ini menggendong mesin 1489 cc 2 silinder 4 tak. Walaupun kapasitas mesinnya besar, tidak bisa dibandingkan dengan motor zaman sekarang. Sekilas, motor ini mirip dengan sepeda ontel. Tapi jangan salah, meskipun bentuknya mirip sepeda, motor tersebut lumayan terkenal dan punya julukan kereta setan. Tenaganya hanya memiliki 2,5 daya kuda dengan kecepatan maksimal 45 km per jam. Sebuah motor yang benar-benar hanya rangka dan mesin, tidak ada rantai, gearbox, apalagi sistem kelistrikan. Bahkan untuk menggerakkan roda, menggunakan batang piston.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Pendengar, hari ini kita ini kan bertepatan tanggal 24 September 2026 ya. Nah, kalau Anda mencari di Mbah Google ini tanggal 24 September ini memperingati hari apa? Yaitu Anda benar. Tanggal 24 September ini diperingati sebagai Hari Tani Nasional ya. Ya, ini memiliki pijakan sejarah dan hukum yang kuat dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Kalau sejarahnya sendiri, ini disahkan UUPA di tahun 1960. Pada tanggal 24 September 1960, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UUPA ini menggantikan Hukum Agraria Kolonial atau Agrarisch Wet 1870 yang dinilai menguntungkan pemodal asing dan merugikan rakyat. Kemudian ada keputusan Presiden nomor 169 tahun 1963. 3 tahun setelah UUPA disahkan, Presiden Soekarno secara resmi menetapkan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 169 tahun 1963. Nah, tujuan awal pengesahannya, UUPA dirancang untuk merombak struktur penguasaan tanah kolonial yang kapitalistik ya, menuju pemerataan akses tanah bagi petani kecil melalui program reforma agraria. Nah, tujuan dan makna peringatan Hari Tani Nasional ini apa saja? Nah, yang pertama ini apresiasi peran petani tentunya ya, menghargai perjuangan dan dedikasi kaum tani sebagai tulang punggung penyedia pangan serta penopang perekonomian nasional. Tujuannya yang kedua ini untuk sebagai pengingat reforma agraria, menegaskan ya kembali komitmen negara Indonesia untuk merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan tanah agar lebih adil bagi para petani kecil dan juga penggarapnya. Kemudian tujuannya yang ketiga itu untuk kedaulatan pangan, mendorong pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara mandiri tanpa bergantung penuh pada impor dari luar negeri tentunya. Dan sementara untuk isu utama dan tantangan dari sektor pertanian di Indonesia sendiri, ini setiap peringatan Hari Tani, berbagai organisasi petani dan elemen masyarakat sipil menyuarakan isu-isu krusial yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia ya. Nah, apa saja itu isu-isunya dan tantangannya? Yang pertama ada ketimpangan kepemilikan tanah ya, yang masih menjadi concern ya atau masalah di Indonesia saat ini, karena masih banyaknya petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0 atau setengah hektar atau bahkan menjadi buruh tani tanpa tanah. Kemudian adanya konflik agraria yang masih terjadi ya sampai sekarang ya, maraknya sengketa lahan antara masyarakat lokal atau petani dengan korporasi perkebunan, pertambangan, maupun proyek pembangunan infrastruktur. Kemudian masalah berikutnya atau isu berikutnya adalah alih fungsi lahan pertanian ya. Terus menyusutnya luas lahan sawah produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan industri atau juga perumahan ya. Dan juga isu berikutnya ada tentang kesejahteraan dan regenerasi petani. Tingginya biaya produksi ya, seperti harga pupuk dan juga benih yang tidak sebanding dengan harga jual hasil panen, serta juga rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Istilahnya kalau fenomena ini itu namanya aging farmer. Jadi yang petani-petani yang ada sekarang di Indonesia, termasuk yang petani kebun ya, itu sing itu tua-tua, yang tua-tua. Jadi yang anak mudanya ini pada ini ya, minim minat untuk
menjadi petani ya. Anak-anaknya petani ini kemana ini? Ke kota lah. Untuk merantau ya, ini kuliah terus nyari kerja juga ya. Tapi memang tidak dimungkiri masih menjadi isu ya. Regenerasi petani ini ya, karena cukup sulit ya membuat anak muda untuk minat untuk bercocok tanam ya. Mungkin cocoknya ini mereka tertariknya ke mungkin segi bisnisnya masih tertarik, teknologinya masih tertarik, kayak teknologi untuk modernisasi pertanian itu masih masih tertarik mereka. Sementara untuk yang di akar rumputnya, terjun ke lapangannya, misalnya tandur-menandurnya ini masih kurang ya. Nah, kalau misalnya cara memperingati Hari Tani Nasional sendiri ini bisa melalui aksi dan mimbar bebas ya. Serikat petani dan aktivis sering menggelar diskusi publik, seminar, ataupun aksi damai untuk menyampaikan aspirasi seputar keadilan agraria. Dan tentunya kita juga bisa mendukung produk lokal ya, membeli hasil pertanian langsung dari petani lokal ataupun pasar tradisional untuk membantu tingkat perekonomian mereka. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengedukasi sektor agraria ya, membagikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai pentingnya ketahanan pangan serta isu-isu yang dialami para petani Indonesia ya. Selamat ya untuk memperingati Hari Tani Nasional di tanggal 24 September 2026 ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Tadi kita sudah membahas seputar peringatan Hari Tani Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 24 September, dan karena hari ini bertepatan dengan 24 September ya, jadi kita tadi membahas seputar sejarahnya dan juga isu-isu utamanya, tujuannya memperingati adanya Hari Tani Nasional ya. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang tani ya, pertanian ini ada hubungan eratnya dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan nasional ini ternyata bukan sekedar urusan kecukupan beras di dapur ya, melainkan fondasi utama keberlangsungan sebuah negara. Ketika suatu bangsa ini gagal memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan, dampaknya ini akan menjalar ke berbagai sektor vital. Nah, inilah beberapa alasan ya kenapa kita sebagai masyarakat, sebagai individu juga maupun warga negara ini harus peduli terhadap ketahanan pangan nasional. Yang pertama jelas ini untuk stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi tentunya. Ada pengaruhnya ternyata dengan inflasi ya. Pangan komponen terbesar dalam pengeluaran sebagian besar rumah tangga di Indonesia ya, terutama masyarakat menengah ke bawah ini. Nah, tentunya ini juga memicu inflasi utama. Nah, kelangkaan misalnya kayak pasokan bahan pangan pokok seperti beras, cabai, dan juga atau minyak goreng ini akan langsung melonjakkan harga. Lonjakan ini memicu inflasi nasional yang menurunkan daya beli masyarakat secara drastis. Dan juga ini juga sebagai bisa membebankan APBN. Ketergantungan pada impor pangan ini membuat ekonomi nasional sangat rentan terhadap gejolak harga pasar global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Anggaran negara yang seharusnya bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur ataupun program pendidikan ataupun ya program lainnya ini justru malah bisa terserap untuk subsidi dan juga impor pangan ini ya. Kemudian sebagai kenapa sih harus kita peduli, karena ini juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Nah, ada pepatah geopolitik tua yang menyebutkan food is a weapon atau pangan adalah senjata. Bangsa yang tidak mampu memberikan makan rakyatnya sendiri secara mandiri akan mudah didikte oleh negara lain. Ini menyangkut kerentanan krisis global seperti ya perang, konflik geopolitik, bencana alam global atau larangan ekspor dari negara produsen seperti yang pernah dilakukan beberapa negara pembuat gandum dan beras. Ini bisa seketika menghentikan pasokan pangan impor ke Indonesia. Kemudian mencegah konflik sosial. Kelangkaan pangan skala besar adalah pemicu tercepat ya terjadinya kerusuhan sosial, penjarahan, hingga instabilitas politik yang dapat meruntuhkan pemerintahan. Nah, kemudian kenapa penting ketahanan pangan ini? Karena nyangkut kualitas SDM dan beban kesehatan masa depan. Ketahanan pangan berkaitan langsung dengan nutrisi dan gizi yang diterima oleh generasi penerus bangsa. Karena kita tahu ada ancaman stunting ya. Ini kekurangan akses pangan bergizi seimbang pada ibu hamil dan anak-anak menyebabkan stunting ya atau tengkes dan gangguan perkembangan otak permanen tentunya. Dan juga ini juga sebagai daya saing bangsa. Anak-anak yang kekurangan gizi tidak akan mampu bersaing di era global yang berbasis pengetahuan. Dalam jangka panjang, ini menurunkan produktivitas nasional dan memperbesar beban biaya kesehatan masyarakat atau healthcare burden. Kemudian kenapa ketahanan pangan ini penting? Ini sebagai pelindungan dan kesejahteraan petani lokal. Memperhatikan ketahanan pangan bukan berarti juga memperhatikan nasib puluhan juta petani ya, peternak dan nelayan di Indonesia. Ini
kita bisa memutus siklus kemiskinan. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia ini berada di pedesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketahanan pangan yang kuat ini memastikan harga hasil panen stabil dan memberikan penghidupan yang layak bagi mereka-mereka ini ya, tadi petani, peternak, dan juga nelayan di Indonesia. Kemudian mencegah gelombang urbanisasi uncontrolled atau yang tidak bisa urbanisasi yang tidak bisa terkontrol. Jika sektor pertanian tidak lagi menjanjikan secara ekonomi, maka ya seperti yang sudah sempat kita bacakan isunya ya, para petani muda ini akan berbondong-bondong pindah ke kota, meninggalkan lahan subur tanpa penggarap, dan memperparah masalah sosial di perkotaan. Itu ya, salah satu yang genting juga regenerasi petani ya. Kemudian kenapa penting ketahanan pangan ini? Karena ini adanya ancaman nyata perubahan iklim atau climate change. Krisis global, iklim global membuat ketahanan pangan tidak bisa lagi dianggap sebagai hal yang otomatis terjamin ya. Ini adanya cuaca ekstrim, fenomena seperti El Nino atau kekeringan panjang. Dan juga selain El Nino itu ada La Nina atau banjir, makin sering memicu gagal panen massal. Kemudian adanya penyusutan lahan, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan perumahan terus terjadi setiap hari ya di Indonesia. Tanpa kepedulian bersama untuk melindungi lahan abadi pertanian, kapasitas produksi pangan nasional akan runtuh di masa depan. Itu dia ya beberapa alasan ya kenapa kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus peduli atau benar-benar memperhatikan ya tentang adanya ketahanan pangan ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 ya sampai saat ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik digitalisasi jaga ketahanan bisnis UMKM yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Ya kalau nggak kena PHK ini ya mungkin saya nggak seperti ini, Mas. Ya alhamdulillah ini ada hikmahnya lah, bisa buat pembelajaran bagi saya.
1: Apa yang disampaikan Ricky Hairani ini menjadi gambaran pemutusan hubungan kerja, PHK yang dialaminya menjadi tantangan untuk terus bangkit. Sebelum dirumahkan akibat pandemi COVID-19, ibu tiga anak ini bekerja di toko bakery. Awal ia sempat bingung akan nasibnya ke depan. Pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup hilang dalam sekejap.
0: Dulu saya itu kena PHK. Terus saya nyoba bikin kue, saya upload, saya jual online.
1: Namun di balik musibah yang terjadi, Rini bangkit. Keahlian

0: Kapan jual jual pulsa, jual noken listrik, Pak ya?
1: Iya, Mas.
0: Itu gimana konsepnya? Apakah via WA atau gimana?
1: Ya, via WA juga. Terus kalau ada mau orang e-token, listrik, pulsa gitu.
2: Tidak hanya Rini, hal sama juga dirasakan Bambang Triwaluyo.
3: Awalnya saya itu dulu saat pertama kali seusai kecelakaan, saya bingung untuk kerja.
2: Meski mengalami keterbatasan, ia tak mau berdiam diri. Bambang adalah penyandang disabilitas. Bapak dua anak ini mengalami kecacatan pada kakinya karena kecelakaan yang dialami pada 2018 lalu.
3: Difabel itu ya, apalagi kaki habis diamputasi. Lalu saya melihat peluang itu saat saya di rumah kakak saya juga yang nomor 2 sama nomor 1 itu. Nah, kakak saya itu yang nomor 2 itu bisnis online juga.
2: Pria asal Mojokerto, Jawa Timur ini telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari mimpi-mimpinya.
3: Dulu ya kecil-kecilan, dari jalan sepatu, jualan sandal, itu dari kakak yang nomor 2. Ya pula tak buka no online shop. Nah itu saya buka online shop itu dari grupnya kakak. Jadi yang reseller-resellernya itu ya dari ada yang dari grupnya kakak, ada yang dari seluruh Indonesia juga ada. Dari luar negeri juga ada. Tapi luar negerinya itu Hong Kong itu.
2: Di sela digitalisasi menjadi tumpuan dan harapan bagi pelaku usaha, lantas menjadi pertanyaan, apakah perkembangan informasi teknologi yang menjamur di tanah air juga dibarengi nilai manfaat atau justru sebaliknya? Kami mencoba menggali lebih dalam terkait hal ini.
0: Untuk mengetahui lebih dalam pemanfaatan e-commerce atau aplikasi digital, apakah dirasakan membantu atau tidak? Ya, Mbak, boleh ngobrol sebentar, Mbak? Ya. Dengan siapa ini, Mbak?
4: Dengan Nita.
0: Mbaknya?
4: Ayu.
0: Mbak, mungkin dimulai dari Mbak Nita dulu ya. Mbak Nita, kalau kita berbicara mungkin aplikasi digital seperti hanya mungkin Gojek atau mungkin Shopee dan lain sebagainya, kalau Mbak melihat seberapa manfaatnya, Mbak? Atau justru malah dirugikan, Mbak?
4: Ya, manfaatnya banyak banget sih, apalagi sekarang ya di rumah tinggal klik-klik-klik langsung barangnya datang. Cuma memang terkadang barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
0: Saya akan mencoba mencari satu lagi seperti tadi Mbak Ayu ya tadi ya. Ya. Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri melihat pemanfaatan aplikasi digital sejauh mana, Mbak?
5: Ya sampai sekarang masih bagus sih, Mas, untuk manfaat dari e-commerce sendiri ya. Apalagi kan saya juga pakai tiap harinya. Ada yang untuk bayar tagihan, untuk pulsa, kemudian bayar hutang juga di situ. Terus kadang kalau beli kebutuhan gitu juga di situ. Kan memang ada pula fitur yang memberikan gratis ongkir, kemudian ada juga yang promo diskon 60%, 70% kan lumayan juga ya buat kita sendiri ya.
0: Terima kasih Mbak Nita dan Mbak Ayu, dan pendengar, itulah keterangan daripada warga Surabaya yang menerangkan dari segi nilai manfaat, aplikasi digital memang sangat membantu bagi mereka-mereka. Dengan cara klik saja mereka dapat leluasa menyelami dunia maya. Namun demikian, ada yang perlu menjadi perhatian, yakni bagaimana kita tidak terbujuk rayu dengan adanya penjual-penjual abal-abal. Dari Surabaya, Bedi Hermawan melaporkan.
2: Meski diakui ada kerikil mengganjal karena ulah oknum-oknum nakal di ruang digital berlaku curang, namun semangat yang diperlihatkan Rini dan Bambang memanfaatkan platform digital sebagai sarana menjangkau calon pembeli menjadi peluang untuk mendapatkan cuan. Hal itulah yang kini dibidik oleh produk platform digital lokal karya anak bangsa Speedcash, di mana koneksi internet dan perangkatnya pangsa pasar menggiurkan dan menjadi tren tersendiri bagi masyarakat.
6: Lagi kalau kita mau transfer uang ke rekening temen nih, nah kita nggak perlu lagi datang ke ATM ataupun kantor cabang. Cukup menggunakan aplikasi e-money Speedcash, kita sudah bisa melakukan transfer uang ke semua bank dengan biaya yang murah.
2: Menurut Adikda, manajer marketing Speedcash, aplikasi e-money besutan asli Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dipercaya lebih dari 2,8 juta pengguna. Dan itu berarti pembayaran elektronik saat ini juga tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Bagi Bagus Cahyono, Ketua Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia ADI Jawa Timur, keadaan seperti ini adalah potensi besar bagi para pelaku bisnis online. Namun, untuk pelaku bisnis tradisional yang belum melek teknologi,

0: bisa menjadi sebuah bencana. Sebab itu untuk memberikan dorongan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar lebih berdaya, ADI menggagas implementasi adanya warung digital sebagai upaya memajukan ekonomi Indonesia dengan basis teknologi.
1: Dengan digitalisasi UMKM ini, pertumbuhan ekonomi di grassroots atau di usaha-usaha kecil, menengah, yang ada di wilayah-wilayah, itu bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Tetapi memang di wilayah-wilayah pelosok, diperlukan juga edukasi, kemudian tool-tool yang diperlukan oleh mereka, termasuk salah satu contohnya adalah jaringan.
0: Bagi ADI, kata bagus, akselerasi adaptasi UMKM di era digital yang saat ini diusung sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia dan merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.
1: Mengapresiasi program pemerintah di era Pak Jokowi yang memprogramkan digitalisasi UMKM. Kenapa? Karena digitalisasi UMKM adalah hal yang wajib dilaksanakan dengan adanya era globalisasi yang terjadi saat ini. Dan kami sebagai Asosiasi Digital Entrepreneur Jawa Timur sangat-sangat mendukung dan siap menjadi salah satu bagian dari program pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM di wilayah seluruh Jawa Timur.
0: Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, inilah Kementerian Kominfo memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital. Menurut staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Profesor Widodo Muktio, Kemenkominfo menyiapkan ekosistem usaha hulu hilir melalui program UMKMku Online.
2: Kita mendidik masyarakat yang belum aware, yang belum digital minded, supaya tahu bahwa ada satu tatanan kehidupan baru ke depan yang harus kita sambut, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau UMKM ingin dagangannya laku, ya silahkan Anda masuk di marketplace itu. Ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Ovo, dan lain sebagainya. Itulah media sarana kita bergabung di dalamnya, kemudian dagangan kita akan disajikan di dalam supermarket virtual.
0: Melalui program ini, pemerintah juga berupaya mengoptimalisasi potensi dan peningkatan produktivitas UMKM melalui digitalisasi, khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usahanya secara luring. Pemerintah Indonesia mencatat sebelum pandemi terdapat sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan ruang digital untuk berdagang dan promosi. Sampai saat ini, sudah bertumbuh pesat, mencapai 17,5 juta UMKM yang sudah memanfaatkan ruang digital.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13.30, 10 menit lagi ya, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya. Karena ini hari Kamis, jadi komposisinya nanti saya bacakan ya, listnya apa saja. Jadi Anda nanti berkesempatan untuk merequest lagu dari list yang sudah saya bacakan nanti ya. Bisa bergabung di 5345474 atau di 081331494x992. 10 menit lagi, kita akan kembali tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dalam musik kita 100% Indonesia.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu ya, hari ini ada lagu apa aja. Yang pertama ada Club Project Yogyakarta, ada Slang Balikin, Peter Pan Topeng, kemudian ada Tiara Andini Kupu-Kupu, Dewa 192 Sejoli, Ari Lasso dan Meli Jika, kemudian ada Mata Band Ketahuan, ada Laluna Selepas Kau Pergi, Raisa Kuharap Duka Ini Selamanya, Armada Apa Kabar Sayang, Andin Sahabat Setia, kemudian ada Tulus Satu Kali, kemudian ada Citra Scholastica Everybody New, kemudian terakhir ada Padi dengan Seperti Kekasihku. Ya, boleh Anda bergabung di 534-5474. Saya langsung sapa. Musik Kita,
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is.
2: Mbak. Kirain Mbak. Ini Mas, tolong diputarin itu tadi, Balikin ya, ada ya?
1: Balikin, ya boleh. Salam-salamnya.
2: Mas, salamnya ya, Mas. Salamnya buat Bu Mos, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Dewi, Mama Yu, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Fadila, terus Iku Mas, Bu Wira, Pak Idris, Pak Tua, Bang Kobar, Mas Asa, Aba Awi, Mas Ali Wasik, terus Pak Mulyono, Pak Toto Sampai Jumpa, terus Bung Freddy Jimirauke, Mas Andi, terus Iku Bapak Kennedy, terus Iku Sopo yo, aku lali Bu Ati Ramli, Bu Dian, terus Bu Esther, Bu Yani Jaya, terus Sopo kurang Sopo nih yo, semuanya wes Mas, semuanya tanpa terkecuali. Bang Kobar tadi sudah ya, semuanya tanpa terkecuali buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
1: Makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu ya, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon HP Musik Kita.

0: Kalau rasa enggan wasik.
1: Wasik. Oke, Bang Ali. Ini berarti
0: musik
1: ini ya.
0: Kita 100% Indonesia.
1: Peter Pan berarti kan?
0: Enggak, Padi.
1: Oh, Padi. Oh, salah aku. Oke, salam-salam. Oke.
0: Okay. Iya, buat Wayanti. Mimi, berarti ini Bu Sri Bowo. Bu Yari Jaya, Bu Sarani. Bu Isti. Bu Siti. Bu Nana. Bu Ramli. Bu Siti Rumia. Bu... bisa main. Mama Yu. Mas Bandi, Pak Wandi, Solekin Sakti. Siapa itu? Pak Freddy, Pak Mati Irwan, Abawi, dan Mas Alfred yang di Sumenep. Di sini sudah ya. Dan semuanya lah. Buat Mas Tama. Terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat walafiat. Rezeki barokah melimpah min. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wasik. Bang Ali, ditunggu lagunya sehat selalu ya. Berarti tadi jadinya apa ya Bang Ali? Oh, Padi ya, seperti kekasihku. Nyanyine iku apa jenenge Jika, tapi sing di request Padi. Kita sekarang sapa yang di WhatsApp ya. Ada Ibu Ani Esther di Perak. Selamat siang Mas Dio, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Bu Ani Esther. Lagunya Yogyakarta aja. Salamnya untuk Bu Yani Jaya, Bu Hartini, Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Mas Ali, Om Ayanti Kuin, Bu Musdiati Wibowo, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumia, Pak Mulyono, Bu Dewi, sehat semuanya ya. Terima kasih Mas Dio, sama-sama Bu Ani Esther, sehat selalu. Kita ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama di siang hari ini, yaitu Slang dengan Balikin.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali bersama kami dalam Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi ya, dari Bu Nana. Oh, voice note ternyata ya, saya puterin dulu. Dari Bu Nana, bentar, diputarkan.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di HP. Itu lagunya, judulnya Kupu-Kupu Tiara Andini ya Mas Dio.
1: Beda dong.
2: Salam sehat, semangat buat Bu Eni Esther, Bu Yani Jaya, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Titi Damayanti, Bu Bati Ramli, Bu Mimi, Bu Wira, Mas Ali Sakti, Mas Asa, Mbak Awi. Mas Asa, Mbak Awi, Pak Tua, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Freddy, dan Bu Utri. Terus Mbak Dian, Bu Nur Fadila, Bu Musdiati, Bu Hartini, dan semuanya. Terima kasih Mas Dio. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Lagunya ya, yang dinyanyiin apa? Yang di request apa? Ketularan sama Bang Ali ini Bu Nana ya. Sehat selalu Bu Nana, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita, halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Dewi.
3: Ya, selamat siang Bang Tio.
1: Selamat siang Dewi. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa? Wah, pasti
3: duluan.
1: Sama. Ini lagunya apa?
3: Di belakang sama ngisis-ngisis.
1: Oh, oke. Okay.
3: Salam puterin lagu dari Armada.
1: Armada ya, yang Apa Kabar Sayang ya.
3: Iya.
1: Oke, salam-salamnya Bu Dewi.
3: Salamnya buat Yakin, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Mama Yu, Bu Wani Esther, salam kenal. Terus buat Pak Idris, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan Pak Budi Sakena. Buat Bang Dio, makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Terima kasih, sehat selalu di Pasuruan keluarga ya. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Musik Kita.
4: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
4: Tinggi sekali pohon ini Mas Dio.
1: Pohon apa?
4: Padi tidak seembun lagi.
1: Oh, tadi
4: penyiar
1: sudah.
4: Penyiar hari ini Mas Dio di Pro 1. Mm-hmm. Saya senang sekali.
1: Alhamdulillah. Itu mau lagu apa?
4: Lagunya saya Peter Pan Mas Dio.
1: Peter Pan yang topeng ya berarti ya. Oke. Ya. Salam-salamnya.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Ibu Kustia, Ibu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mulyono, juga Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti di Pasuruan, Bu Sulistiawati di Sumatera, Bu Mutiara, Mama Yu, Bu Hartini, Pak Bambang, juga Pak Giman, Pak Bandi, Pak Wandi. Terima kasih Mas Dio, paringi sehat selalu.
1: Amin.
4: Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya sekeluarga. Ditunggu lagunya Bu Titi. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan tadi sampai mana? Kupu-kupu ya, kupu-kupu dari Tiara Andini. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Wartini, selamat siang Mas Dio Pratama. Musik kita 100% Indonesia, saya request lagunya Mata Band. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Istikar, Bu Siti Rumia, Bu Mus, Bu Wati, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Nana, dan buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Wartini, sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di lain telepon. Musik
1: Musik
0: kita.
1: kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
1: Kakak D. Pratama yang smart and humble. Tentu selalu baik dan sehat bersama keluarga di rumah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan rezekinya melimpah dari segala penjuru.
0: Amin.
1: Dan Allah memberikan Allah akan memberikan semua itu dengan ridho-Nya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Dan naik derajat pangkatnya senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan dan yang lain-lainnya. Amin. Saya udah berapa hari tidak bisa mendengar karena saya di atas Kampung Baduy kan di ini kan dua pegunungan, jadi nggak bisa. Jadi saya harus turun ke Banten. Tadi pagi saya turun, tapi saya bersih-bersih dulu itu ruko saya. Nah ini saya coba. Jadi saya tidak mendengar lagunya nih. Biasanya kan Senin sampai Jumat itu playlist ya.
0: Iya, Ma.
1: Nah, ya gini, dari lagu yang sisa ini yang ada, apakah ada liriknya yang dia selingkuh? Ada enggak?
0: Oh, ada tentunya. Kita punya, Ma. Ada-ada, Ma. Ini ada Citra Scholastica, Everybody Knew.
1: Oh, yang dia selingkuh gitu.
0: Ya.
1: Tapi dia itu memutarbalikkan fakta.
0: Iya,
1: gitu
0: ini kan pembohong ini.
1: Asik, hebat deh Kakak Dio ini, Bang De. Oke, itu aja. Saya sapa-sapa boleh ya?
0: Boleh, boleh ya, Ma.
1: Spesial buat Kakak Dio sama keluarga besarnya. Dan salam kangen buat Kakak Amel. Mudah-mudahan sudah cutinya sudah habis gak nih Kakak Amel nih?
0: Masih cuti, Ma.
1: Oh ya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Kakak jangan lupa ya, sampaikan salam saya juga buat yang itu loh, yang kru-kru.
0: Iya, banyak krunya ya.
1: Iya, sekarang banyak. Ditambah dua yang cantik-cantik itu loh. Terus boleh saya sapa? Saya nggak bisa mendengar tadi ya yang masuk siapa. Jadi saya sapa ya.
0: Boleh.
1: Buat pertama buat Mbak Sri Kismawati di Surabaya. Terus buat Kang Haji Ali Wasi bersama semoga bahagia bersama Bu Mimi Rungkut Surabaya serta Mbak Febinya juga dan Nak Dios Sakti beserta istrinya tersayang, semoga lancar semuanya, tiada halangan apapun juga. Terus buat Bunda Titi, saya nggak tahu udah masuk apa enggak, nggak bisa dengar ya. Bunda Titi Damiyasi, bukan Damiyanti loh, Damiyati, nggak pakai N. Lalu buat Bu Istikharo, buat

0: mana yang di Tuban itu Siti siapa ya?
1: Siti Rumia.
0: Bu Siti Rumia, Mama Yutuban, lalu buat Bu Utri dan Bung Freddy di Maroke, lalu buat Bunda Nana, Bunda Sofia Saat, Oma Agustina, baru itu loh, birthday loh, Oma Agustina ini dengan usia 80 sekian loh, subhanallah. Buat Bu Susilowati Sumatera Selatan, lalu buat Ito Molana, Aba Awi, Naasa, cucu Septian dan cucu Dava, lalu buat Bu Nur Fadila, buat Bu Nunung, dan juga buat Bunda Sri Suhartini di Karas Surabaya, buat Bu Mus Diati Wibowo, di mana ya, lupa, terus buat Mbak Dian, lalu buat Bunda Ani Esther, terima kasih Bunda Ani Esther, Ani Esther, Ani Esther. Lalu buat spesial juga buat Teteh Dewi Long Cafe beserta Bro Idrisnya ya. Dan juga buat Mas Bandi, Pak Bambang, oh iya Pak Toto, terima kasih. Abi Wandi, Pak Bambang, Pak Bambang Pondok Jati lo ya. Lalu buat siapa yang di Batam itu Bung Andi Prabu Batam. Buat siapa lagi ya? Mohon maaf kalau bisa kelupaan soalnya penuh dengan pikirannya ini loh. Baik kalau gitu sementara mohon maaf ya kalau belum ada yang disebut. Oma Yanti mendoakan semoga berkah sehat semuanya, bahagia dan bisa menunaikan ibadah haji kalau yang muslim dan non-muslim bisa ke Yerusalem ya dengan bahagia tentunya. Amin. Jangan lupa amin amin robbal Mas Atid, Mas Liga, terus Mbak Ina sama Mbak Harley Davidson ya?
1: Iya Davidson.
0: Oke, buat semuanya saja ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas. Bang De Pratama.
1: Ya.
0: Jangan lupa salam bi
1: BLT, bi safety, bi happy.
0: Alhamdulillah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Sehat selalu ya. Ditunggu lagu aja. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik kita,
2: musik Indonesia. Semangat siang.
1: Semangat siang, Pak Tua.
2: Iya. Karena ketahuan oleh mata, saya balikin salam buat Mbak Isti Temenggalang.
1: Boleh.
2: Mbak Ani Esther Perak, Guru Titi DM, dan Mbak Nana di Demak. Buat Pak RT, Tamsiah Arigato. Matur nuwun.
1: Sumimasen. Matur nuwun, Pak Tua. Arigato. Kita sapa lagi sekarang yang di line telepon. Sehat selalu, Pak Tua. Musik kita
3: 100% Indonesia. Bocil yang hadir, Bang.
1: Silakan, Bang Bocil.
3: Ada yang benci dirinya. Ada yang butuh dirinya. Ada yang berlutut menyintainya, ada pula yang tega menyiksa dirinya. Itu hidup wanita si kupu kupu mana? Ada bang?
1: Gak ada lah.
3: Tuas nyanyi
1: deh. Iya, topeng tadi adanya, tapi itu udah keputer tadi topeng.
3: Yang identik dengan benci bang.
1: Yang identik.
3: Ceritanya itu yang identik dengan tadi nama Bu Yanti kan identik dengan bohong. Sekarang identik dengan benci.
1: Oh ini apa namanya? Kuharap duka ini selamanya.
3: Ya itu. Kuharap duka ini selamanya.
1: Oh, cocok ya cocok.
3: Ya karena barusan ini nama Bu Yanti kuin kan duka saya identik dengan bohong. Palsu. Ya itu sekarang bawahnya. Ya sekarang saya juga salam kenal buat Pak Tua. Semoga jangan sampai 4 kali. Cukup 3 kali. di rumah sakit. Jangan sampai 4 kali ya Pak Tua, aku doakan cukup 3 kali di rumah sakit. Salamnya buat Bu siapa itu yang sering alami Bang Bolga itu? Bu Siti Rumia, Siti-Siti keduanya, Bu Istikara, Bu Titi Damayati, Bu Wati Ramli semoga sehat. Terus Mas Bani, Abah Awi, dan Bu Istikara. Dalamnya numpang Bu, yuk, Ibu Ina ngobong yang dikuin ya. Sudah komplit itu Bang Dio.
1: Iya, komplit banget itu.
3: Iya, komplit. Tinggal dua yang belum disebut.
1: Siapa?
3: Bang Jo sama Mbak Presti. Atau Mbak April. Pacarnya Mbak April ini, mantannya Mbak April. Bang Ahmad Irwan semoga selalu sehat, si Raja Pantun. Sahabat itu Bang.
1: Oh iya.
3: Ya itu. Pasti kalau salam spesial buat Mbak April.
1: Mm-hmm.
3: Siap. Semoga beliau mendengarkan Bang Ahmad Irwan. Ini cuma intermesio Bang. Bang Dio Pratama.
1: Iya.
3: Jangan lupa siapkan air putih untuk haus. Biar tidak haus.
1: Sudah.
3: Dan mudah-mudahan selalu sehat. Dan dilancarkan rezekimu, dapat rezeki yang banyak. Amin. Didapatkan uang yang banyak dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih, thank you so much.
1: Thank you so much Bang Bolga. Untung gak kayak ini ya, yang kapan hari malam. Jangan lupa minum air yang bersih. Terima kasih Bang Bolga, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Ketahuan by Mata Band.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami dalam Musik Kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa komposisi yang bisa Anda request ya di siang hari ini. Kita baca WhatsApp lagi dari Pak Mariono. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Yogyakarta Club Project ya. Tadi sudah ya Bapak. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto. Sampai jumpa Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono. Dan kemudian ada Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat siang Mas Diu, Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang. Lagunya Ikutan Yang On Air saja. Siap. Salamnya buat Bu Ani Esther, Bu Nana, Bu Artini, Bu Is, Om Mayanti, Bu Siti, Bu Wati, Bang Kober, Mas Ali, Pak Lukiawan. Semoga sehat terus, amin. Terima kasih Mas Diu, sehat sukses selalu. Amin, terima kasih Bu Yani Jaya. Sehat selalu juga ya. Kita sapain di line telepon Musik Kita
2: 100% Indonesia.
1: Lulu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul. Lu enggak OTW ke sini ta?
2: Setelah raya iki aku.
1: Oh. Ke sini
2: Pak. Wali ono, Mas.
1: Wali.
2: Wali.
1: Waduh, sayang sekali.
2: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
2: Yang ada apa?
1: Ari Lasso Jika
2: Dewa Armada ya wis keluar.
1: Dewa 19 Dua Sejoli. Lalu
2: ya, Dua Sejoli.
1: Dua Sejoli.
2: Dua Sejoli. Pemadu cinta ngono ta yo.
1: Embu.
2: Akhire ngono e.
1: Embu aku dhewe ya enggak.
2: Oh, Kali dan Ratna ya iku lek
1: asal. Iya, itu. Kali dan Ratna.
2: Bener ya?
1: Loh, ini, tapi ini Dewa 19 Dua Sejoli.
2: Wah, ya siapa apa kalau enggak ada apa-apa, yang penting Dua Sejoli. Salam
1: siap
2: untuk Bapak Mariono. Terima kasih salamnya. Tadi ada Bu Titik Damyanti, ada Bu Dewi di Pasuruan, ada lagi Bu Siti Rumiah di Tuban sama Mama Yu, sama Bu Siti yang di Pasuruan. Ibu Yani Jaya, selamat siang. Gimana punya kabar Bu Yani? Bu Istikharo. Iko mang lali, Mas.
1: Mm-hmm.
2: Kamu Jakarta mengalih ambek gelure lanang sing duwe tahu setengah mateng. Siapa
1: itu? Oh, iku Bang Bolga.
2: Bang Kobar.
1: Oh, lali.
2: Biasanya untuk yang punya tahu setengah mateng. Ya. Untuk iya. Bang Kobar, selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar rezekinya ya.
1: Amin.
2: Terus ada Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Pak Bandi, dan Pak Idris. Tidak ketinggalan nih. Ada yang terhormat Mas Toto.
1: Sampai jumpa.
2: Glotak. Untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, saya doakan selamat sampai rumah, ada halangan apa-apa. Kalau ada salah kata mohon maaf ya Mas ya.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, ini hari ini lo goyang dangdut lo Pak Mul, masa nggak kesini? Katanya laya-laya dulu. Nanti saya tunggu ya Pak Mul ya, ditunggu di RRI. Nanti saya nggak pulang dulu kok, tak tunggu Pak Mul, tak kolei. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
3: Dio beratan enggak?
1: Enggak ada.
3: Ada?
1: Enggak ada.
3: Oh iya, enggak ada ya wes.
1: Ini ada ini. Terus? Apa?
3: Hal ini.
1: Andin sama Laluna, kalau yang perempuan lo ya. Ada Melly Guslo, Jika.
3: Hal ini enggak ada.
1: Enggak ada. Wonten enten nih.
3: Andin tuh enak ya.
1: Enak, rasa coklat.
3: Andina ya Mas.
1: Oke.
3: Coklat enak juga. Ya wis puteran kabeh, Mas, tak rungokno, Mas.
1: Nggih. Nggih, salam-salamnya tak tinggal bundaran waru sik.
3: Iya, sik. Salamnya buat Umi yang Tikwin, Umi Gusti Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Putih Saseno, Mas Sandi Batam, Mas Ali, Mas Kijo, Bang Kobar, Bang Preki,
1: Topone.
3: Mimi. Pak Mul itu sendino tak salami di perempat tok. Mm-hmm. Pak Toto. Terus wes kesemuanya aja Mas kalau nak lihat dra keseloris.
1: Ya udah habis gini geser goyang dangdut perempat.
3: Oke, iya pasti itu tenan. Ya wes terima kasih banyak ya Mas Dio, sehat selalu.
1: Siap.
3: Panjang umur sampai 100 tahun ya Mas.
1: Amin.
3: Mas, neng dini maringin ya Mas.
1: Oh, itu Mbak Presti.
3: Oh, Mbak Presti ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mama Iyu sama Bu Siti, sama Bu siapa? Bu siapa sih? Mesti lali mau anu. Kalau Bu Dewi inget sama Pak Idris, itu loh. Bu, wes. Angel, ingin wes. Ya wes. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lali-lali. Sampai jumpa, Bu Siti, sehat selalu. Oh, ini tadi Pak Mariono diganti lagunya ya. Maunya yang Melly Goeslaw. Oke, siap. Pak Mariono ditulung lagunya ya. Jika Ari Lasso dan juga Melly Goeslaw. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Dewa 19 dengan Dua Sejoli. Galida Ratna bukan Pak Mulyono ini. Semoga benar.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Sebelum mengakhiri jumpa kita dalam musik kita 100% Indonesia, saya ingatkan nanti jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional ya, yang dimana hari ini akan ada mengusung tema dari teman-teman. Yang pertama ada RRI Medan dengan Internet Mengubah Cara Petani. Kemudian dari RRI Bogor dengan Dua Sisi Mata Uang Pengguna Internet. Dan ketiga ada RRI Manado dengan tema Pengembangan Talenta Digital Menuju Indonesia Emas. Dan terakhir ada teman-teman RRI Banten dengan Kesiapan Infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Jadi selama 1 jam dari jam 15 hingga jam 3 hingga jam 4 sore nanti Anda akan mengikuti Beranda Astacita Nasional yang akan dipandu oleh host Binda. Dan tentunya Surabaya sore ini Anda akan dipandu oleh rekan Fresti Oktora yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya. Akhir kata, saya Dwi Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Mendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora, menggantikan rekan saya Dio Pratama, menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini. Kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana program Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 di edisi hari ini 24 September 2026. Kemudian nanti Info Prima akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan menyajikan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Jangan lewatkan program Kentongan juga yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini 24 September 2026. Kami akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk sesi kali ini. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdapat

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan.

0: Yang di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
1: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
0: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
2: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
0: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
1: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, Karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan.

0: kan dengan lokasi, rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya, dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya, Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM, Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030, 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain. Baik. Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah
4: arti ya. Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya? Apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul, betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam, tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, betul. Kira-kira. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Ini ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yeah. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data. Kalau kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah kota Malang menyalurkan bantuan keuangan Rp7,9 miliar untuk partai politik. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Laporan Aris Deka.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
3: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok

0: merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
1: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
0: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
2: Tapi pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
0: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rulis Prayogo. Silakan Ruli.
4: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar, rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
5: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum, sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
6: Total 7 miliar 90 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini tentu tertinggi dari PDIP Perjuangan yang terlibat dari PAN. Ketika berpolitik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
5: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga menggencarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
7: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumeneb, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
8: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumeneb. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumeneb Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
9: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. yang dikemas di warung dengan plastikan poster.

0: tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Domar atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu kan jimpang.
1: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumeneb Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
0: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
1: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumeneb memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumeneb semakin berkembang dan berdaya saing.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
3: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
5: Ketika Bapak Ibu, teman-teman masyarakat hewan peliharaan, silahkan datang ke rumah sakit hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
4: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
6: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
4: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
7: Akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus group discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwi 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencak Kubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan UIPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
8: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama. Bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
7: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, keripik singkong dan pisang, serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
9: Terima kasih Sandy. Pendengar, suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono. Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Chantianov.
10: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
11: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Iya, di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu. Soalnya memang kondisi kamalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
10: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chantianov melaporkan.
9: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
12: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Resident, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Made Great Resident, Hanifahrudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
13: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada mungkin ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir maksudnya di tahun ini itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
12: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
9: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
14: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri melalui Career Day. Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS Fitri Hardianti mengatakan ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
15: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
14: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
16: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358 ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan ya.
14: Melalui Career Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
17: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prov Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
18: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana pengelolaan UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
17: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
19: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM masih terus masif bergerak. Jadi kami berusaha untuk memfasilitasi seluruh warga kami untuk menyediakan barang-barang terbaik. Nah, ini alhamdulillah kami banyak dibantu oleh Pemprov juga beserta dari wilayah-wilayah yang lain untuk memasarkan ini keluar.
17: Kota Mojokerto disebut sebagai salah satu produsen sentra alas kaki atau kota sepatu di Jawa Timur karena memiliki ratusan industri kecil menengah IKM serta pusat grosir sepatu yang memproduksi sepatu dan sandal berkualitas. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasana melaporkan.
9: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
20: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan para pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
21: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
22: Udah berapa lama Mas naiknya?
21: Udah 2 mingguan
22: ya. Pembeli masih aman ya?
21: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
20: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
9: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
23: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
24: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, menangkan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
23: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
25: Ya, sama seperti aku ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Besok kan musuh teman sendiri lagi ya, ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
23: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kus Haryanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Haryanto melaporkan.
9: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
0: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter RRI Daerah Jawa Timur. Pendengar, di hari ini kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter Aris Deka berkaitan dengan untuk mengurangi timbulan sampah plastik. Pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida atau PVC atau vinil. Kabar tersebut selengkapnya bersama reporter Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil kloride PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan insidental itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kalau tadi Aris Deka sudah berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan PVC atau vinil. Kali ini kita akan beralih ke informasi lainnya bersama dengan reporter Imam Mukhlis. Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
3: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
4: Kita ketahui bersama air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi dibalik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
2: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Mukhlis melaporkan.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Karena untuk program Kentongan kita harus sudahi, begitu ya. Sudah ada dua informasi yang tadi kami munculkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita akan beralih ke Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Akan ada banyak informasi atau kabar yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah waspada super flu H3N2 subclade K. Anda bisa mengenali gejala dan cara mencegahnya. Kami akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini dalam program Surabaya sore ini ya. Tetap bersama kami hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Kentongan. Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kami hadirkan beberapa kabar untuk Anda di kesempatan kali ini. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi waspada superflu H3N2 subclade K. Anda bisa mengenali gejala dan bagaimana cara mencegahnya. Istilah superflu sempat ramai dibicarakan setelah influenza A atau H3N2 subclade K terdeteksi di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski begitu, superflu bukan istilah medis resmi untuk menyebut penyakit atau virus baru. Kementerian Kesehatan mencatat terdapat kasus influenza A subclade K di 13 provinsi sejak Januari 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Pendengar, yang digunakan istilahnya influenza tipe A, H3N2 subclade K, dan data tersebut merupakan data kumulatif dari Januari 2026. Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman. WHO juga menggolongkan subclade K sebagai bagian dari virus influenza A musiman. Virus ini bukan virus baru dan telah ditemukan di berbagai negara. Lantas seperti apa sih gejala yang perlu diperhatikan? Jadi pendengar, pada kasus dengan gejala yang lebih berat, ada beberapa gejala yang bisa muncul. Dokter spesialis paru Agus Dwi Susanto mengatakan infeksi subclade K ini dapat menimbulkan sejumlah keluhan seperti nyeri otot, demam tinggi sekitar 39 hingga 41 derajat Celcius, tubuh sangat lemas, batuk kering, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Gejala tersebut masih serupa dengan infeksi influenza pada umumnya. Itulah mengapa gejala saja tidak dapat memastikan seseorang terinfeksi subclade K. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk mengetahui jenis virus yang menginfeksi. Kementerian Kesehatan juga mencatat mayoritas kasus tersebut di Indonesia mengalami gejala ringan hingga sedang. Dan berdasarkan data Kemenkes hingga Januari 2026, belum ada bukti bahwa subclade K menyebabkan penyakit yang lebih berat atau meningkatkan angka rawat inap dibandingkan influenza lainnya. Lantas, siapa sih yang perlu lebih waspada terhadap virus tersebut? Jadi influenza dapat menyerang siapapun. Resiko mengalami penyakit yang lebih serius perlu lebih diperhatikan pada kelompok rentan. Seperti anak kecil misalnya, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta. Data pemantauan Kemenkes terhadap kasus subclade K di Indonesia per Januari 2026 menunjukkan 35% kasus berada pada kelompok usia 6 hingga 18 tahun. 28% pada usia 19 hingga 59 tahun, 22% pada anak usia 1 hingga 5 tahun, dan 12% pada usia 60 tahun ke atas, dan 3% pada bayi di bawah 1 tahun. Tercatat ada 2 kasus kematian dalam pemantauan tersebut, 1 pasien dengan penyakit jantung, sedangkan 1 lainnya memiliki riwayat penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Namun, Kemenkes menegaskan belum ada bukti bahwa subclade K sendiri menyebabkan penyakit yang lebih berat. Lantas, cara mencegah superflu ini seperti apa sih? Jadi, pendengar, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko tertular atau menularkan influenza A H3N2 subclade K. Yang pertama adalah menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, istirahat, dan rutin berolahraga. Cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah berada di tempat umum atau menyentuh benda yang digunakan bersama. Kemudian, Anda bisa menggunakan masker saat berada di tempat ramai atau berinteraksi dekat dengan orang yang sedang sakit. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan tisu atau siku bagian dalam agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Dan lakukan vaksinasi influenza untuk membantu menurunkan resiko mengalami gejala berat dan komplikasi akibat infeksi influenza. Jadi pendengar, itulah pencegahan subclade K pada dasarnya yang sama dengan langkah untuk mengurangi resiko penularan influenza.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Renungan Agama Islam di edisi hari ini 24 September 2026 dengan judul Cara Meningkatkan Amalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran. Bid'ah adalah perkara akidah dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan. Melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan, dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di Surabaya sore ini, sesi selanjutnya. Lebih ke Surabaya petang begitu ya. Kalau tadi berkaitan dengan beberapa kabar untuk waspada terhadap superflu, subclade K begitu ya, atau kita biasa menyebutnya dengan influenza A, karena kabarnya juga di Surabaya sendiri di salah satu rumah sakit di Jalan Wonokromo itu pasiennya full dengan anak-anak ya. Jadi virus yang satu ini bisa dibilang cukup marak terjadi di beberapa bulan terakhir begitu ya. Mungkin tadi kita juga sudah menyampaikan bagaimana cara pencegahannya dan Anda bisa mengenali gejalanya. Kalau buah hati Anda tiba-tiba batuk, kemudian juga nyeri pada bagian-bagian tertentu begitu ya, demam tinggi dengan suhu 38 sampai 41 derajat Celcius, kemudian juga nyeri di tenggorokan begitu, alangkah lebih baiknya Anda bisa pergi ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat begitu ya, untuk memeriksakan bagaimana kondisi buah hati Anda. Karena anak-anak ini juga patut atau perlu diwaspadai seiring dengan maraknya atau terjadinya super flu belakangan ini ya. Jadi influenza A yang terjadi di kota Surabaya, karena beberapa rumah sakit seperti halnya ini tadi saya dapat kontak dari teman-teman begitu di salah satu rumah sakit di kota Surabaya di Jalan Wonokromo itu pasiennya full dengan anak-anak begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapati buah hati Anda lemas, kemudian dia nyeri tenggorokan ya, kemudian juga disertai dengan batuk, demam tinggi, kemudian lemas terlihatnya, maka Anda bisa langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan buah hati Anda. Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kabarnya jalur pendakian Torian Rinjani ditutup sementara karena imbas kebakaran. Jalur pendakian Torian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR, Nusa Tenggara Barat, ditutup sementara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Bukit Setampol Resor Torian. Jadi menyusul terjadinya kebakaran hutan di Bukit Setampol Resor Torian pada Selasa 22 September 2026, pihaknya menetapkan penutupan sementara jalur wisata pendakian Torian Kabupaten Lombok Utara. Hal itu yang disampaikan oleh Kepala Balai TNGR NTB Budi Kurniawan. Pendengar, penutupan tersebut mulai berlaku pada 23 September 2026 dan diteruskan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Data sementara dari BPBD NTB bahwa area yang terdampak kebakaran itu mencapai 127 hektar dan didominasi vegetasi rumput ilalang. Adapun penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan dan Balai TNGR bersama pihak terkait segera melakukan penanganan di lokasi dan upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan TNI Polri dan pemangku kepentingan lainnya serta pemadaman awal yang melibatkan Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api atau MPA.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan kali ini saya juga ingin menanyakan untuk para pendengar begitu ya, apakah sudah mengetahui hal ini begitu? Karena tadi saya mendapatkan kabar begitu ya dari rekan saya bahwa Bu Mimi begitu ya, pendengar setia Pro 1, kembali ke haribaan Yang Maha Kuasa begitu. Apakah ada pendengar yang mengetahui mengenai hal tersebut begitu ya? Karena keluarga sendiri yang kemudian menyampaikan ke rekan kerja saya begitu ya. Jadi saya juga ingin tahu apakah ada para pendengar yang juga kebetulan mengetahui akan hal tersebut begitu ya. Meninggalnya itu Jumat yang lalu kalau tidak salah ya. Jadi Selasa itu sempat masuk rumah sakit kalau tidak salah, kemudian Jumatnya itu menghembuskan nafas terakhir. Mungkin ada pendengar yang juga mengetahui mengenai hal tersebut berkaitan dengan berpulangnya Bu Mimi begitu ya. Mungkin bisa mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di kesempatan kali ini berkaitan dengan hal tersebut ya. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Kak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat.
0: Iya, Oma, sehat alhamdulillah. Oma sendiri bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Ya, sudah kemarin kan 2 hari belas saya nggak ada suara gitu loh.
0: Oke, baik.
1: Karena mungkin memang betul kita kan di Banten terkena dampak dari apa?
0: Abu vulkanik ya.
1: Vulkaniknya ini ya, debunya anak Gunung Krakatau. Memang benar. Tapi tadi barusan saya sambil buka puasa saya dengar kakak Fresi bicara, waduh, virus flu.
0: Yes.
1: Ini tipe A ya? Tipe A.
0: Iya, influenza A atau super flu subclade K.
1: Virus influenza tipe A. Terus tapi di Banten ini pada umumnya banyak yang pilek. Tidak ada suara, tapi nggak meler gitu, Kak Tesi.
0: Iya, gejalanya seperti itu emang, Oma.
1: Kering,
0: nyeri
1: ya?
0: Tenggorokan, sakit batuk biasa.
1: Kalau saya nggak nyeri. Tiba-tiba terus hilang tenggorokannya. Terus saya tetap sih puasa, cuman saya kasih madu gitu di bibirnya. Iya, terus ramuan herbal itu, Kak Presti, saya pakaiin, saya godok itu ke apa namanya, kalau kencur tetap ya saya makan itu saya campur madu, wedang jahe itu loh, pokoknya anget-anget, terus kasih kunyit, temulawak, ya kayak ramuan itu, atau teh herbal semuanya saya kasihin campur dengan ada perasan lemon, tapi tergantung ya. Masing-masing orang kan ini apanya mahnya atau lambungnya kan kuat atau tidak gitu.
0: Oke, baik.
1: Nah, waktu itu 2 hari. Nah, terus di Banten ini saya kan turun di bawah di Kota Banten, tapi kok naik ke Kampung Baduy di atas itu tidak ada sinyal, Kak Fersi. Karena apa? Di ini kan 2 gunung, Gunung Emas sama Gunung Inu. Jadi kayak kita ada di lembah gitu loh ya. Nah, terus di sini ini pemerintah daerahnya memberikan semua penduduk itu dengan, Kak Fresi tahu ini enggak, apa kalau di Sunda tuh bilang
0: apa itu, Oma?
1: Degan Wulung.
0: Degan
1: Wulung. Pernah tahu enggak, Kak Fresi?
0: Belum pernah, Oma. Belum pernah
1: tahu. Nah, jadi ya saya memberikan ini saya sendiri yang alami ya. Tapi dites dulu ke lambungnya kuat. Pada umum tapi kuat. Jadi pemerintah ini memberikan setiap hari 1 orang dua gitu loh ya. Tapi tergantung kita minum kita atur 2 hari sekali gitu. Okay. Tapi kita dapat jatah. Tapi dengan saya merasakan sendiri hasilnya, kan namanya ikhtiar ya. Jadi banyak orang-orang Jakarta minta dikirimin. Kan di sini saya jelaskan dulu ya. Kalau Sunda bilang tuh dawegan wulung. Dawegan wulung ini hampir sama dengan degan hijau. Tetapi ada bedanya.
0: Oke.
1: Belum pernah minum ya, Kak Fresti?
0: Kalau degan hijau saya pernah, Oma. Tapi kalau yang degan itu saya belum pernah.
1: Betul. Degan wulung ini ciri khasnya kalau kan dia gerobol gitu ya. Kita petik, kita cabut, kan namanya pangkal ya. Pangkalnya kita beset itu dua kali, terus terlihat serabutnya tuh warnanya pink atau ungu muda.
0: Oke, baik.
1: Nah, terus dia ciri-ciri lagi, karena saya sering ngirim ya, hampir dua hari sekali ngirim ke Jakarta. Buahnya ini tidak seperti degan. Degan biasa kan rada lonjong, bawahnya tuh ada sikunya ya. Nah, kalau buah degan, mungkin Jawa Timur tuh degan wulung kali ya. Kalau kita kan dawegan wulung atau dawegan hejo, tampuk berem gitu ya. Nah, itu bulatnya itu spherical. Jadi bulat utuh gitu. Ciri-cirinya ya, satu tadi serabut yang dipangkal, serabutnya warnanya pink. Seneng deh kelihatannya. Atau ungu muda. Nah, terus itunya Kak Fresi, buahnya bentuknya bulat. Enggak seperti kayak degan hijau itu ya. Degan hijau tuh ada yang biasa, ada yang buat obat loh Kak Fresti.
0: Oh iya,
1: lebih mahal. Degan hijau tuh buat obat lebih mahal dianya. Terus ininya kulitnya itu kalau degan biasa ciri khasnya kan warnanya hijau atau kekuningan gitu ya, mulus gitu loh. Nah kalau degan wulung ini warnanya tuh hijau tua, terus ada beruntus-beruntusnya gitu loh.
0: Baik.
1: Tapi saya minum itu, saya hajar itu ya. Tapi makan dulu, saya nggak puasa kondisi gitu ya. Tapi itu tidak mengeluarkan droplet itu apa sih namanya, lendirnya itu nggak ada itu. Cuman kering karena debu abunya itu ya. Nah saya mungkin terus menerus pagi itu saya campur dengan ini Kak Fresti, apa namanya, wortel gitu ya, atau tomat saya campur gitu ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Tiga hari ke hari keempatnya terus suara saya kembali normal Kak Fresti. Ini testimoni ya. Itu enggak, rasa airnya lebih manis dari degan hijau loh.
0: Iya,
1: cuman lebih kecil kan ya, lebih mahal harganya, hampir seperti degan kalau Surabaya. Saya dulu waktu dari Gresik ya suka rekreasi mau ke Banyuwangi tuh stop di Pasir Putih, pantai itu loh. Paiton, Probolinggo. Itu banyak sekali Kak Fresti. Pokoknya itu varietas ini tumbuhnya tuh di pantura. Pokoknya pantai. Di pantai-pantai yang full kena sinar matahari. Nah, terus saya kan sebelum minum itu saya tanya ahli gizi. Ini gimana sih dawegan atau degan wulung ini? Terus dia kan banyak, nanti Kak Fresi mungkin bisa lihat. Mengandung bisa buat antisipasi keracunan Kak Fresi.
0: Baik.
1: Iya,
0: jadi ada penawar racun.
1: Penawar racun
0: gitu ya.
1: Itu ya. Tapi dites dulu. Terus saya kan konsultasi sama ahli gizi. Bagus, asal kan orang siap, orang lain-lain cocok, bukan cocok lambungnya tuh kuat atau tidak gitu. Jadi makan dulu misalnya, itu baru minum itu. Itu kecil kok. Hanya kalau biasa itu kan 300 mili isinya, ini barangkali hanya 200 mili gitu. Jadi dia kan memang ini kan tanaman yang organik boleh dikatakan ya. Terus di Jawa Timur tuh ada kok. Kalau ini saya biasa suka minumnya kalau lagi ke Cirebon apa, biar nggak sakit juga saya minum gitu loh. Dia kan untuk kasus kita kan musim kemarau gini, untuk kasus dehidrasi itu bagus, sangat bagus sekali. Sama muka saya raup gitu ya. Terus juga untuk jaga imun kita itu. Nanti dia keluar melalui urin gitu loh. Dia kan antioksidannya alami gitu, nggak pakai sama kalau degan biasa juga kan sama ada elektrolitnya ya.
0: Betul.
1: Kalium ada, natrium ada, magnesium ada. Terus memang untuk menetralisir racun gitu. Apalagi kalau yang kegigit apa, serangga apa, airnya itu pakai kapas ditutul-tutulin ke tempat yang gigitan itu. Saya juga pusing-pusing. Jadi ini testimoni ya.
0: Iya,
1: tapi
0: baik.
1: Dicoba. Jadi ciri-ciri khasnya gitu, memang lebih mahal, lebih kecil, terus dipotong pangkalnya dua kali beset, iris gitu ya. Kelihatan tuh sabutnya, warnanya pink, seneng deh kelihatannya. Atau ungu muda, gitu Kak Presti.
0: Baik, Oma.
1: Terus ini kasus yang di Jawa Timur sudah banyaknya anak-anak kecil ya Kak Presti?
0: Betul, betul Oma, banyaknya anak-anak kecil.
1: Oh, balita berarti ya?
0: Rentang usianya bermacam-macam, ada 1-5 tahun, ada 6-12 tahun gitu.
1: Oh gitu. Terus cara medisnya bagaimana solusinya ini?
0: Kalau untuk cara pencegahannya masih sama sih Oma, harus pakai masker,
1: ya,
0: hidupnya
1: betul.
0: PHBS, makan makanan yang bergizi begitu ya.
1: Terus jauhi dropletnya ini ya. Dropletnya, percikan dropletnya itu loh.
0: Iya, harus pakai masker.
1: Pakai masker ya, jadi dia tidak menyentuh langsung mata, hidung, sama lah gitu ya. Terus juga ini, kalau dianya sudah lebih dewasa atau remaja, saya setiap pintu saya pakaiin kaos ini.
0: Apa?
1: Bukan kaos kaki, memang untuk pegangan kan ada, tinggal itu dicuci. Itu pegangan juga mempengaruhi. Jadi saya kalau jalan ke mal-mal itu, saya maaf ya, saya dorong pakai kaki atau pakai siku, jadi nggak pakai tangan. Itu itu dulu waktu zamannya tahun 2020 itu loh, COVID. Nah itu kan juga diberikan arahan, jadi gitu Kak Presti. Kakak
0: baik.
1: Sampai jam berapa ini?
0: Sampai pukul 20 Oma.
1: 20. Mungkin di sana ya. Saya nggak berani nerusin lagi ya yang sampai malam itu. Pokoknya di nanti. Nanti Kak Presti tanya yang jual itu, jangan bilang dulu harganya. Wah, kan sama aja dengan degan hijau sama degan wulung. Wulung mungkin, degan wulung kalau di sana tuh ya. Kalau di kita ini dawegan, Jawa Barat kan, Jawa Barat, dawegan. Tapi dulu di Paiton, Pasir Putih, Situbondo kan, Paiton tuh Probolinggo ya?
0: Paiton?
1: Probolinggo kan?
0: Iya.
1: Daerah Probolinggo, Kabupaten Probolinggo kan, Paiton Jawa Timur itu.
0: Iya, Oma.
1: Yang ada Pasir Putih, Situbondonya
0: itu. Situbondo juga ada, Probolinggo, iya. Pasir Putih juga ada.
1: Ya, itu banyak sekali degannya.
0: Baik.
1: Tapi dicoba nanti satu aja, bener nggak pangkalnya itu merah. Terus itu juga yang untuk dehidrasi, bukan yang sakit aja. Untuk kesehatan ya, bagus. Saya kan pernah ngomong sama Kak Presti itu, air kelapa yang biasa itu juga tuh ya, untuk kesehatan itu bagus. Saya senang sih kalau dari rempah-rempah itu. Jangan lupa kayak pasiin lemon untuk yang ini sama jahe, kunyit, madu. Campur mah kencur, kalau kencur sih Kak Presti kan udah biasa ya dikunyah gitu. Kalau saya Kak Presti bawang putih atau kencur, saya masukin ke kertas aluminium, jangan plastik Kak Presti, efeknya kurang baik. Saya lipat gitu ya, terus saya keprek sama ini, kan ada yang buat cincang daging ya, yang beri belakangnya tuh yang kayak duri-duri, belakangnya lagi kan datar ya, dikeprek pakai itu. Nah, terus di mama, jadi jangan di blender, dia nyerap itunya, gizinya tuh nyerap ke tempatnya blender itu loh, stainlessnya itu. Tapi kalau digeprek pakai itu ya, kita pakai tangan, aluminium itu kita jelasin dulu. Asal bersih pokoknya. Belum maaf ya?
0: Belum, Mama, nanti.
1: Oh, jangan lupa, saya suka makan pecel yang di belakangnya itu loh, belakangnya RRI itu loh. Sampai malam ada loh, Kak Presti.
0: Oh, di Embong itu, Embong mana itu? Embong.
1: Bukan, jalan Bambu Runcing.
0: Oh, iya.
1: Saya nggak sebut ya namanya ya, nanti tengahnya promosi. Terus yang di Walmus juga ada kan?
0: Wali Kota Mus aja benar.
1: Itu apa pecel atau nasi murah meriah kok di situ. Ya udah gitu dulu Kak Presti ya, selamat bertugas, ditunggu.
0: Baik. Terima kasih.
1: Maaf saya memang susah masuk. karena kondisi keadaan kotanya saya ini. Mm-mm. Terima kasih, Kak.
0: Baik, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti Queen yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau Anda ingin menu sayur yang tidak membosankan begitu ya, mungkin menu ini menjadi salah satu menu favorit ya yang bisa Anda coba, Japanese potato salad atau salad kentang ala Jepang yang bisa jadi pilihan tepat. Karena salad ini terkenal creamy, segar, punya rasa umami yang bikin nagih. Meski terlihat sederhana ya, kombinasi kentang yang setengah dihancurkan, sayuran renyah, telur, dan mayonnaise khas Jepang ya, membuat hidangan ini terasa spesial. Jadi mengutip dari Taste Atlas, Japanese potato salad ini termasuk makanan bergaya Yosoku ya, hidangan barat yang diadaptasi ke selera Jepang. Meski asal pastinya masih diperdebatkan, banyak yang meyakini hidangan ini terinspirasi dari Olivier Salad dari Rusia. Dan dari waktu ke waktu, resepnya juga berkembang dan menjadi versi yang lebih ringan, lembut, serta kaya rasa seperti yang dikenal sekarang. Pendengar, menurut Daily Meals, ciri khas utama salad ini ada pada penggunaan mayonnaise ya. Berbeda dari mayonnaise biasa karena di mayo Jepang ya, itu hanya memakai kuning telur sehingga rasanya itu lebih gurih dan kaya. Nah, di dalamnya itu juga ada glutamat yang memperkuat cita rasa umaminya. Dan itulah mengapa salad ini terasa lebih rendang dibandingkan salad kentang pada umumnya. Jadi kuncinya itu ada di mayo, mayo khas Jepang ya. Pendengar, salad kentang ini cukup mudah ya untuk membuatnya karena bahannya juga hanya ada beberapa bahan saja yang digunakan, seperti halnya mentimun, wortel, kemudian kentang, lalu juga telur. Telur ini bisa menggunakan telur puyuh atau telur biasa, lalu smoked beef ya. Jadi smoked beef diiris tipis begitu, kemudian mayonnaise khas Jepang, kemudian bubuk dasi. Kalau bubuk dasi itu seperti seperti bubuk yang digunakan untuk ramen ya. Penyebutannya apa ya kalau di sini? Tapi kalau misalnya Anda beli di beberapa toko import itu ada bubuk dasi ya. Kemudian ada mustard, ada lada hitam sama daun bawang yang dicincang halus ya. Mentimunnya itu mentah alias enggak diapa-apain begitu. Kalau wortelnya bisa ada beberapa pilihan, bisa disaute terlebih dahulu atau direbus tidak cukup lama. Kemudian kalau yang pasti telur puyuhnya harus rebus ya. Telur puyuhnya dibejek-bejek begitu ya, menjadi satu kesatuan, atau telur biasa yang kemudian semuanya itu dicampur menjadi satu begitu ya. Jadi mentimun, wortel itu dipotong tipis-tipis, dikasih garam, kemudian biar teksturnya lembut itu harus didiamkan terlebih dahulu ya. Ini kalau Anda yang suka yang mentah begitu. Tapi biasanya kalau ibu hamil nggak boleh makan yang mentah-mentah ya. Jadi harus dimasak terlebih dahulu ya. Bisa disaute lah ya. Kemudian dicuci lagi pakai air dingin matang untuk menghilangkan sisa garamnya. Kemudian kentang yang sudah direbus itu dilumatkan ya. Nanti kentangnya itu kalau sudah selesai dihaluskan, itu baiknya Anda saring begitu pendengar, sehingga teksturnya itu lebih lembut ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita melumatkan si kentang itu masih ada gerenjelannya ya. Jadi teksturnya nggak begitu lembut. Tapi kalau misalkan disaring beda lagi. Nanti Anda akan mendapatkan konsistensi tekstur yang lembut dari si kentang kalau disaring. Kemudian Anda bisa campurkan semuanya dalam satu wadah. Ditambah lagi mayo, kemudian bubuk dasi, mustard, lada, garam ya, kemudian sayur-sayuran dan juga si ini smoked beef-nya. Anda campur menjadi satu kesatuan, Anda bisa hidangkan. Kalau pada umumnya salad kondisinya dingin ya, kalau Anda ingin langsung disajikan boleh, tapi ada juga yang suka dalam kondisi dingin. Jadi masuk ke lemari es terlebih dahulu. Karena rasanya itu akan lebih nendang lagi ya. Jadi umaminya itu dapat kalau misalnya si saladnya itu dalam keadaan dingin begitu. Nah, pendengar, tapi sebenarnya apakah salad kentang ini cocok sih untuk diet atau malah justru karena ada mayonya di sana sehingga kalorinya pun juga bertambah. Jadi salad kentang itu tergolong makanan sehat jika dikonsumsi dalam jumlah sewajarnya. Kandungan telur dan sayur itu membuatnya jadi makanan sehat. Namun hidangan ini mengandung jumlah kalori dan lemak yang signifikan, terutama berasal dari kandungan mayonesnya. Jadi salad kentang yang dibuat dengan mayo dapat mengandung hingga 300 hingga 400 kalori per cangkir. Itu yang dikatakan oleh ahli gizi Diane Weintraub. Jika mau mengurangi kalorinya, Anda bisa mengganti mayonnaise itu dengan Greek style yogurt. Jadi menurut Lian, ini dapat menurunkan asupan lemak jenuh sekaligus meningkatkan protein. Nah, cara lainnya, Anda bisa menambahkan lebih banyak sayuran seperti lobak untuk menambah teksturnya dan paprika untuk menambah rasa dan juga warna. Anda mau coba?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 1, 2, 3.

0: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
2: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
1: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
2: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
1: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
2: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Selamat malam Pak Khairul Huda ya. Katanya selamat malam Mbak Fresti. Kami hanya menyapa dan menyimak saja karena kami sebagai kaum lelaki kurang begitu paham tentang pembuatan aneka makanan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih untuk istri yang selalu menyiapkan setiap harinya. Suami tinggal menikmatinya saja. Cuakep ya. Lihat Kak Dini bertemu dengan Cak Kusnan. Cakep. Enaknya punya bini, tiap hari selalu nyiapin makanan. Baik. Terima kasih Pak Khairul Huda ya. Sukses selalu. Emang enak sih Pak ya kalau tiap hari disiapin ya. Pendengar, nanti atau sesaat lagi, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu kami akan hadir kembali bersama Anda dengan program Mimbar Agama Hindu pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi Anda bisa simak bersama di kesempatan kali ini. Dari telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Selamat petang, Ibu Apol Betty.
0: Selamat petang, Bu Dian. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ngomong masalah virus influenza tadi ya. Ya, teman-teman kita harus waspada, harus hati-hati. Kalau keluar rumah itu harus pakai masker.
0: Betul, tidak. Bu.
1: Ya, kayak kapan hari itu yang aku itu kan itu juga pernah sempat flu juga itu.
0: Oh, baik. Yang ibu suaranya tiba-tiba hilang itu ya.
1: Itu rasanya enggak enak sama sekali itu. Badan panas dingin, meriang. Terus pilek di sampai satu. Terus tenggorokannya lo enggak enak rasanya. Kayak sakit gitu buat nelan itu.
0: Oke, baik. Tapi indera penciuman masih tetap lancar ya, Bu ya?
1: Apanya?
0: Misalnya indra penciumannya kayak ngebau sesuatu itu masih bisa ya?
1: Iya masih, cuma ya itu tadi kalau buat makan itu kayak nggak enak buat nelan, sakit gitu.
0: Baik.
1: Apalagi kan saya juga punya riwayat asma, jadi tambuh juga asmanya tuh harus gini, ya Allah ini kenapa masuk asir? Masuk virus itu.
0: Iya.
1: Dua minggu ya Mbak Uresi.
0: Hampir mirip kayak COVID ya Bu ya?
1: Iya, dua minggu ya.
0: Tapi ini nggak sih Bu? Sempat dirawat di rumah sakit atau di rumah aja waktu itu?
1: Berapa hari itu kemarin aku?
0: Seminggu di rumah sakit?
1: Iya.
0: Oh baik.
1: Akan pernah bilang Mbak Fales, Mbak Sari ya, bilang ke Mbak Sari kan gini. Kemana Bu Dian kok lah? Iya Mbak Sari aku nginep di sana di rumah sakit. Ah, kenapa?
0: Oke.
1: Tapi ya Allah ini sih COVID lagi ya.
0: Iya, karena gejalanya hampir mirip ya, Bu ya?
1: Hampir mirip, ya.
0: Oke.
1: Ya, itu sih kemarin yang saya rasain gitu.
0: Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Loh, Bu. Tiba-tiba nih, pulsanya habis ya. Atau sinyal yang kurang oke. Terima kasih, Ibu Budian ya. Memberikan kabar kalau ternyata yang kemarin itu memang benar-benar kayak super flu juga gitu ya, hampir mirip seperti COVID, sempat dirawat di rumah sakit selama satu mingguan begitu. Nah ini juga harus menjadi perhatian penuh untuk kita semua begitu pendengar ya. Barangkali ada di antara pendengar yang punya buah hati, kemudian keluarga yang punya komorbid begitu ya, karena ini juga sangat berbahaya bagi mereka yang punya komorbid, jadi punya penyakit bawaan begitu, misalnya seperti jantung kah begitu, atau mungkin PBOK ya, penyakit paru obstruktif kronis itu ya, kemudian pneumonia, kemudian apa lagi ya, mungkin penyakit-penyakit penyerta lainnya begitu yang juga bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kondisi yang kritis, kondisi yang benar-benar serius yang perlu penanganan lebih banyak lagi begitu. Karena kalau balik lagi, kalau misalnya mau menjaga kebugaran tubuh kan balik ke diri sendiri lagi begitu ya. Apa yang mesti dilakukan, kemudian karena pola hidup bersih dan sehat itu juga perlu. Kemudian yang paling harus harus dipahami bahwa walaupun memang sekarang ini kita sudah terbebas seperti dulu ya, sudah tidak merasa was-was lagi seperti halnya ketika pandemi COVID-19. Tapi penggunaan masker itu juga perlu dilakukan begitu ketika kondisi memang Anda itu lagi batuk atau lagi flu begitu ya, biar dropletnya itu nggak kemana-mana begitu ya. Jadi Anda menjaga diri Anda dengan masker, Anda juga menjaga orang lain melalui masker Anda begitu ya. Sehingga sama-sama saling menjaga ya. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz. Nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, mendengar keterangan informasi berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan

0: bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
1: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
4: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
3: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
4: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
5: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
4: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
6: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
7: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya

0: Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
1: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
0: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
3: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
4: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
3: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
5: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
3: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
7: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hakkan faminhu ya'kulun.

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Politik dan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the little considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini kami akan suguhkan bagaimana program mimbar agama Hindu dengan judul Bagaimana Harmoni Sosial. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ungrahpat Astri Namaho Matmo Tatwatmo Sramam Swaha. Om Kesamasampurni Namah Sri Pasupatai Ompat. Om Sriam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Sabdordyastu Irama Swaha. Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Karya dan Maha Pengasih serta memberi, Tuhan Yang memberi anugerah kepada kita semua. Anugerahkanlah kepada hamba semua, seluruh umat manusia di jagat semesta alam ini, di dunia ini. Kesehatan lahir dan batin tidak kurang suatu apapun. Hidup damai, bahagia selalu, tentram, harmoni. Dan juga Tuhan memberikan anugerah, 7 macam anugerah kepada kita semua. Yaitu kesetiaan, kebenaran, dharma, pelayanan suci, cinta kasih, hidup tanpa kekerasan, kedamaian dan kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana dharma. Mimbar Agama Hindu di Radio Republik Indonesia. Dengan judul, bagaimana kita mempertahankan harmonisasi sosial dalam kehidupan era digital. Umat sedharma yang berbahagia. Dilihat daripada tema tadi, ada beberapa kata kunci yang perlu kita bahas terlebih dahulu, yaitu harmonisasi sosial. Ya, merajut harmonisasi sosial. Merajut itu berarti menyulam, membuat selembar kain, tentu dari benang yang tidak kusut, tapi benang yang baik. Ya, itu merajut. Yang kedua kata kuncinya adalah harmonis. Harmonis itu tiada lain adalah selaras. Hidup selaras. Yang awalnya tidak selaras dirajut menjadi selaras. Yang awalnya tidak serasi terus dirajut menjadi serasi. Yang awalnya tidak seia tidak sekata menjadi seia dan sekata. Sehingga harmonisasi itu menjadi tumbuh dan berkembang dan

mampu dipertahankan dengan baik. Nah, di dalam kitab suci Sarasamuscaya dikatakan hendaklah kebenaran itu selalu dijaga, selalu dipertahankan, selalu ditumbuh kembangkan sehingga kebahagiaan dan kedamaian itu menjadi milik kita dalam wajah yang bersifat universal, tidak bersifat sektarian, tidak bersifat sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang mana ketika sama-sama mempertahankan kebenaran dengan versi sektarian, versi daripada kelompok itu sendiri, akan berarti menimbulkan sebuah gesekan atau friksi atau benturan. Umat Sedharma yang berbahagia, harmonisasi sosial seperti macam apa yang perlu kita rajut dan perlu kita tuju? Yaitu hidup selaras di antara kita, berbeda keyakinan di antara kita berbeda etnis, di antara kita berbeda bahasa, di antara kita berbeda dalam budaya dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan bukan kebenaran kelompok, tapi kebenaran yang bersifat universal. Tuhan itu menciptakan kebenaran itu hanya sekali. Yang Widi itu menciptakan hukum yang disebut dengan reta atau karma pala itu sekali. Jadi Tuhan itu dengan lewat ciptaannya, yaitu bersifat reta hukum alam dan juga hukum karma yang melekat pada setiap diri makhluk, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia, yang disebut dengan Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana, maka semua itu tidak bisa menolak dan harus dilekati dengan karma fala. Jagat semesta alam, bintang-bintang di langit, terus beredar di garis edarnya tanpa pernah benturan, ya. Planet Mars, Neptunus, Pluto, dan lain sebagainya, bumi, bulan, ya, semua itu beredar pada garis edarnya dan juga mengelilingi matahari tanpa pernah tabrakan. Inilah yang disebut hukum alam. Inilah yang disebut hukum alam. Tuhan menciptakan segalanya. Boleh dikatakan bahwa tubuh jasmani daripada Tuhan itu sendiri, apa yang kita lihat yaitu jagat semesta alam. Jagat semesta alam inilah pada hakikatnya tubuh daripada jasmani Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di dalam garbanya. Wahai umat manusia, beliau bersabda di dalam kitab suci Bhagavad Gita, aku yang nampak ini adalah ciptaanku sendiri, seluruh jagat semesta alam ini, bukan bumi saja. Semuanya, termasuk matahari, bintang, planet, semua itu ciptaan Tuhan. Bumi hanya sebagian kecil daripada planet ini yang kita bisa hidup, umat manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya bisa itu. Hanya di dalam garbaku, jadi seperempat tubuhku itu yang merupakan garbaku, itulah di sanalah ciptaanku. Nah, boleh dikatakan secara kasar bahwa jagat semesta alam ini beserta isinya itulah tubuh jasmani Tuhan itu sendiri. Tubuh rohaninya itu tanpa kita bisa lihat. Karena boleh dikatakan Tuhan itu sendiri yang bersifat menciptakan jagat semesta alam bersifat maya atau ilusi. Jadi 3/4 daripada Tuhan itu sendiri tidak kelihatan sama sekali. Jadi tanpa rupa dan lain sebagainya. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan harmonisasi? Maka orang mengatakan bahwa ketika kita belajar berjalan hanya perlu waktu 1 tahun, ketika waktu masih menjadi bayi dulu itu, kita hanya perlu belajar 1 tahun, tidak lebih dari itu, kita sudah bisa berjalan. Kita diajarkan oleh orang tua kita, ibu kita, bapak kita, kakak kita, saudara-saudara kita, misan, minduan untuk ditetah berjalan,

Itu perlu waktu 1 tahun. Itu kita perlu orang lain. Ya. Perlu bapak kita, perlu nenek kita, perlu kakek kita, perlu ibu kita yang melahirkan kita. Jadi ketika kita lahir, kita memerlukan orang lain. Kita perlukan dokter. Pra melahirkan kita perlukan dokter. Kita perlukan perawat, orang lain. Ketika kita hidup, kita juga perlu orang lain. Ketika kita sakit, kita juga perlu orang lain. Ketika kita berjalan, kita perlu orang lain. Maka, kitab suci Sara Samuscaya mengatakan bahwa sepanjang hidup kita ini, kita perlu waktu, seluruh waktu kita di dalam kehidupan kita ini, kita berupaya jangan sampai salah jalan. Ya. Sepanjang hidup ini, sepanjang hidup kita ini, kita perlu bahwa jangan sampai salah jalan. Ketika kita belajar berjalan, kita perlu waktu 1 tahun. Dan sisa daripada 1 tahun itu seluruh kehidupan kita ini, kita selalu berupaya jangan sampai salah jalan. Agar kita tidak salah jalan, bagaimana caranya? Ikuti perintah-perintah Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jauhi larangan-larangan Yang Widi itu sendiri. Ibarat jalan yang penuh dengan rambu lalu lintas, jangan menerjang rambu. Ikuti rambunya, kita akan sampai pada tujuan daripada hidup kita ini adalah way of life kita. Jalan hidup kita ini kita akan temui tujuannya. Umat Sedharma yang berbahagia, apakah yang menjadi sumber daripada ya hidup harmonis itu sendiri? Hidup harmonis, setelah kita mampu mempertahankan hidup harmonis itu, kita akan disebut dengan mampu mempertahankan harmonis, yaitu harmonisasi itu sendiri. Ya. Mempertahankan keharmonisan sudah barang tentu dengan perjuangan kita dalam kehidupan ini. Maka sumbernya adalah ajaran Trihita Karana, Trikaya Parisuddha, Panca Serata, dan lain sebagainya. Itu sumbernya. Nah, dalam ilmu katon, ya, dalam kita mempertahankan kebenaran universal, maka Pancasila itulah sebagai sumber daripada religiositas, ya. Jadi sudah dipatrikan di dalam Pancasila. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu sifatnya ada religius, ya. Karena kita percaya dan yakin dengan Tuhan, bakti kepada Tuhan, maka perilaku kita menjadi berperi kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu adab etika kita menjadi mampu kita pertahankan, mampu kita tumbuh kembangkan, sehingga kita ada seorang anak yang penuh etika di dalam kehidupannya. Siapa yang mendapatkan sanjungan? Orang tua kita, seorang anak yang suputra, beretika, berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat, orang akan bertanya, anak sopo iku rek, anak sopo iku, oh ternyata bapak Pak Wayan Surabo, ibu Bu Wayan Surabo, kayak begitu. Jadi orang tua yang mendapatkan sanjungan ketika anak itu berbakti di dalam masyarakat. Itu akan menimbulkan sebuah kehidupan yang harmonis. Sebuah kehidupan yang serasi, sebuah kehidupan yang seia sekata. Dan kehidupan harmonis itulah yang akan mensejahterakan diri kita. Jadi kehidupan yang toleran itulah yang akan menyelamatkan diri kita. Karena toleran itu adalah perbuatan benar. Justru perbuatan yang tidak benar itu sebaliknya itu intoleran. Intoleran itulah, believe or not, percaya atau tidak, cepat atau lambat, orang yang intoleran itu, ya, semesta yang akan mencatatnya, dia kembali dalam bentuk sebuah kehancuran. Nah itulah. Jadi agama itu sudah menyuratkan seperti itu, yang merupakan sumbernya itu wahyu dari Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Ketika kita yakin dengan adanya Tuhan, perilaku kita berperi kemanusiaan, etika kita luar biasa. Ketika peri kemanusiaan kita jalankan, kita akan satu dan bersatu. Ketika kita bersatu, maka musyawarah mupakat itu akan kita dapati, yang merupakan suatu kebijaksanaan dalam hidup ini. Setelah itu, terakhir, keadilan. Dengan keadilan, hidup kita akan menjadi damai. Orang mengatakan bahwa hidup kita ini adalah pengabdian. Ya, betul. Ya, betul. Jadi bagi mereka, ya, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, secara mendadak diajak rapat dan lain sebagainya, itu pengabdian. Ya, pemerintah, ya, yang menyuruh itu, ya, ASN yang menyuruh rapat itu, dia dibayar. Nah, di mana letak pengabdiannya? Pengabdiannya itu letaknya pada pengabdian sebuah tujuan untuk berbuat baik. Ngatur negoro, ngatur kota, ngatur daerahnya masing-masing, itu pengabdian. Tetapi dibayar lunas di dalam sebuah gaji. Nah, sedangkan tokoh masyarakat, pengabdian murni. Tokoh agama, pengabdian murni. Ya, pengabdian murni. Jadi itulah yang perlu dicamkan oleh seluruh umat manusia di jagat semesta ini, agar senantiasa dalam hal ini, harmonisasi itu harus terus dipertahankan. Umat Sedharma yang berbahagia, when you feel you cannot do good, at least desist from doing evil. Bila engkau merasa tidak mampu atau tidak dapat berbuat baik, minimal berhentilah untuk melakukan kejahatan. Kita hendaklah jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kita diajarkan di dalam jagat semesta alam ini selalu belajar dan selalu mengajarkan sesuatu yang baik. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, endingnya yang akan kita temui adalah sebuah peradaban sosial. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, di era digital ini, sesuai dengan topik kita, di era digital ini, jadi kita tidak semata-mata selalu mendewa-dewakan smartphone kita, HP kita, tidak. Ketika kita dihadapkan sebuah problematik sosial, maka di dalam keluarga sering kita lihat mens sana in corpore sano. Ya, mestinya di mana saya hadir, di sana saya menang. Tetapi di dalam keluarga yang kelihatan tidak sehat itu, ya, komen sana, komen sini. Bapaknya komennya ke sana, istrinya atau mamanya komen ke sana, semua pegang HP, punya anak dua, ya, ketawa-ketawa sendiri. Nah, inilah bentuk tantangan era digital sekarang ini. Nah, ketika kita mendewa-dewakan era digital ini, peradaban kita 10 tahun, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, saya tidak bisa membayangkan, entah masih bertahan atau hancur. Nah, banyak negara sekarang yang sudah kembali back to book, back to pen. Jadi kembali membaca buku, diimbangi dengan lihat handphone, dan kembali menulis. Kembali menulis. Nah, ketika data-data kita tersimpan di laptop, tersimpan di HP, dan lain sebagainya, suatu ketika diserang oleh virus, habis data kita. Tetapi ketika kita menulis di dalam buku, kembali back to pen dan back to books, maka dalam kancah era digital ini, kita mampu mempertahankan harmonisasi sosial. Umat Sedharma yang berbahagia, harmonisasi sosial itu tiada lain adalah kita mampu berhubungan harmonis dengan sesama umat manusia. Ya, kita juga menjaga harmonis dengan alam, kita juga harmonis sekali dengan Tuhan. Ketika kita harmonis dengan Tuhan, ya, yang widiwasa, ketika kita buru-buru berangkat,
lupa

sembahyang hari ini pagi ini apa yang kurang ya bagi saya ya? Saya lupa apa yang kurang. Oh ternyata pagi tadi sebelum matahari terbit saya belum sembahyang. Saya belum menghadap kepada Tuhan. Itulah kekurangan saya pagi ini. Nah, ketika merasa kurang dan merasa bersalah, pemahaman agama itu sudah mencapai tingkat pendalaman. Jadi bukan mendalami agama itu berhenti pada tatanan kulit, bukan berhenti pada tatanan daging, tetapi sudah masuk ke tatanan hati. Umat Sedharma yang berbahagia, wacana Dharma yang bisa saya sampaikan pada hari ini seperti itu. Jikalau kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.
2: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
3: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
2: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
3: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
3: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
2: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
3: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, saya Fresh Tioktora harus mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Sesaat lagi rekan saya Jody Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan program Surabaya malam ini di sesi selanjutnya. Jangan lewatkan, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program yang dinanti dan ditunggu, ngobrol bareng komunitas ya, keseruan giat yoga dan pilates with Jenny ya. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana obrolannya di kesempatan kali ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: zur.
1: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamer kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak ya.

0: ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku nggak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
2: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunas

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini. Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

Dukung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Ya, akhir bulan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas yoga dan pilates with Jenny gitu ya. Dan karena komunitas yoga dan pilates ini memang mayoritas saya bilang ya, nggak tahu apakah nanti akan ada anggota cowok juga ya, tapi ini yang datang di studio kami malam hari ini mayoritas ya adalah cewek-cewek yang memang suka sekali olahraga yoga dan pilates. Kita akan ajak juga Anda untuk bergabung mendengar di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Halo teman-teman, apa kabar?
1: Halo.
0: Ini kita kenalan dulu ya, kenalan lagi nih ya. Saya perkenalkan, yang pertama ini ada Kak Jenny. Halo Kak Jenny, apa kabar?
1: Halo, kabar baik, thank you.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Kemudian ada Kak Ayu. Hai Kak Ayu, apa kabar?
2: Halo Kak Jo.
0: Sehat ya Kak Ayu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kegiatan masih lancar?
2: Alhamdulillah masih.
0: Alhamdulillah lancar ya semuanya ya. Ada juga Kak Nia. Halo Kak Nia, apa kabar?
3: Halo.
0: Kak Nia, salam kenal ya.
3: Ya,
0: sehat.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Kemudian juga ada Kak Indah ya.
4: Ya.
0: Apa
4: Halo.
0: Kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya, ini semuanya pada sehat, pada baik. Semua juga ingin berbagi keseruan malam hari ini bersama dengan pendengar kita yang mau bergabung. Silakan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anda boleh bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Komunitas Yoga dan Pilates with Jenny. Nah, yang pertama ini adalah Kak Jenny ya, yang memang menjadi spotlight atau highlight kita ya, komunitas yoga dan pilates with Jenny. Saya mau langsung ke Kak Jenny dulu nih. Oke, Kak Jenny sebagai founder begitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Sebagai founder atau pendiri dari komunitas ini sendiri sejak kapan ini, atau mungkin ada sejarahnya, boleh diceritakan terlebih dahulu.
1: Oke, untuk saya mulai mempelajari pilates dan yoga itu sekitar 2020, 6 tahun. Cuman waktu itu saya belum mengambil sertifikasi. Kemudian saya dengan ini teman-teman, ini kan teman-teman SMA semua ini.
0: SMA berapa?
1: SMA 16
0: ya, ya.
1: Jadi okay. Ini kebetulan teman-teman ini penggemar yoga, terutama Kak Ayu. Terutama Ayu ini, dia itu yogis.
0: Yogi
1: sudah belasan tahun.
0: Penggemar yoga namanya yogis ya.
1: Yes.
0: Saya baru tahu.
1: Ya, Ayu ini kan yogis sudah belasan tahun. Nah, kebetulan waktu 2024 kita mulai menginisiasi untuk latihan bersama di
0: 2020?
1: 2024.
0: Oh, barusan berarti 2 tahun lalu ya.
1: Ya. Oke. Okay. Inisiasi untuk latihan di rumah Ayu. Di situ kita latihan bersama. Kebetulan di rumah Ayu ada home gym. Kemudian setiap kita selesai latihan gym, saya akan melatih untuk pilates seperti itu. Kemudian dari situ saya akhirnya mengambil sertifikasi. Saya ingin serius di bidang ini, ingin menjadi profesional. Saya mengambil sertifikasi untuk mat pilates, reformer, kemudian untuk massage cedera seperti itu. Karena dari pilates sendiri dan yoga itu harus dikombinasi dengan kita tahu ketika ada student atau klien kita yang aduh Kak, kok saya kram ya melakukan ini, tuh kita harus segera di tempat, kita harus bisa membenahi. Jadi saya terus mengambil sertifikasi-sertifikasi yang untuk melengkapi ilmu saya.
0: Jadi Kak Jenny ini dalam waktu dari 2024 ya, itu
1: betul.
0: Mengambil sertifikasi
1: betul,
0: ya.
1: Ya.
0: Padahal sebelumnya belajar yoga sendiri sudah sejak lama ya.
1: Ya, sekitar sudah dari 2020 lah mulai COVID itu, karena kan saya kerja dulu di perusahaan asing, kemudian karena COVID terus kan saya ini resign, terus kemudian saya mempelajari ini sendiri. Saya merasa enjoy, kemudian bergabung dengan Ayu yogis yang sudah belasan tahun.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: oh.
1: Kita di rumah Ayu itulah kemudian kita menginisiasi untuk nge-gym bareng, terus diakhiri dengan sesi pilates.
0: Oke. Nah, apa namanya ketertarikan Kak Jenny dengan olahraga, saya sebutnya olahraga ya, yeah. Olahraga Pilates ini berawal dari memang karena COVID atau memang sudah suka dari dulu?
1: Sudah suka.
0: Sudah
1: jadi,
0: suka.
1: Jadi gini Kak, Kak Ju, saya ketika saya sambil belajar tuh saya melihat apa sih benefitnya setiap gerakan itu ada benefit. Kalau yoga itu benefitnya apa? Pilates itu bisa saling dikombin.
0: Oke.
1: Makanya

0: Ada istilah olahraga yoga lates, yoga dan pilates.
1: Oke, sebelum kita ke yoga lates, mungkin yoga sendiri itu apa?
0: Kalau yoga itu lebih ke balance pernafasan,
1: keseimbangan antara apa? Pernafasan.
0: Hmm. Kemudian kita juga ada stretching, terus pose lebih banyak ke pose kan yoga isometric. Jadi misalkan handstand itu kan pose. Ada pose macam-macam lah, banyak pose di yoga itu. Dia lebih isometric, jadi kita harus bertahan di satu pose itu. Sedangkan pilates bedanya, dia akan digerakkan. Jadi dari misalkan Utkadasana misalkan ya, chair pose. Nah itu kalau di yoga berhenti, Utkadasana ditahan. Tapi kalau di pilates itu tadi up down seperti itu. Terus kemudian di yoga itu saya ngelihat core untuk latihan perutnya kurang. Jadi kalau yoga lates itu pasti bagus, komplit.
1: Jadi kalau di yoga lebih kepada pernafasan.
0: Balance mental, semuanya. Kalau yoga digabung setelah pilates agak capek, digabung dengan yoga, misalkan ditutup dengan yin yoga, misalkan
1: ada itu, yin yoga juga.
0: Ya, itu seperti apa bagus. Yin itu mungkin Kak Ayu bisa menambahkan, yin itu lebih kayak stretching gitu. Jadi kalau setiap olahraga capek, misalkan kita sudah olahraganya capek, ditutup yin yoga itu akan sangat sempurna menurut saya.
1: Sempurna.
0: Kemudian apa? Tambahin
1: apa lagi?
2: Savasana
1: itu kayak gimana?
2: Savasana itu penutup. Jadi lebih ke stressing, kita ke stress relief ya.
0: Stress relief, betul.
2: Stress relief. Kita udah capek, otot-otot kita sudah diregangkan, jadi kita butuh apa? Stress relief ini tadi namanya stressing.
1: Terus
2: itu kita harus fokus ke nafas.
0: Kita bernafas. Cuma nafas aja Kak, nafas sambil
2: reban. Sambil
0: reban. Ya. Banyak yang ketiduran akhirnya kalau pas
1: pulang-pulang lu kok udah besok. Banyak yang biasanya kalau penutup kalau saya ini puding ya biasanya. Atau buah ya dessert ya. Hidangan penutupnya biasanya gitu. Oke, Kayu sendiri ini kan tadi teman-teman SMA Negeri ya, 16 Surabaya. Alumni satu angkatan semua.
2: Betul.
1: Jadi kita tuh angkatan tahun berapa?
2: 95.
1: Oh, senior ya tadi ya. Saya enggak bilang tua tapi senior.
2: Tapi enggak kayak 95 kan?
1: Enggak kayak 1995.
2: Jadi kita tuh udah temenan udah deket dari SMA, terus akhirnya kita kuliah, pisah, terus ketemu lagi setelah nikah, akhirnya kita ketemu
1: jadi
2: lagi.
1: Jadi kayak AADC yang seri 3 gitu ya, part ketiga.
0: 13. Ada
2: seri ke-13.
1: Kan zamannya AADC dulu juga ada berempat cewek-cewek. Oke, terus Mbak Ayu sendiri tadi disampaikan oleh Mbak Jenny atau Kak Jenny, memang lebih dulu mempelajari yoga itu sendiri ya. Ketertarikannya kenapa itu?
2: Awalnya sih cuma diajak aja ya sama saudara. Ayo kita ikut yoga yuk. Olahraga apa yoga?
1: Lihat bukan juga. Bukan siapa yoga, bukan gitu. Olahraga apa?
2: Kenalan dong.
1: Kirain gitu ya, enggak ya.
2: Terus gurunya waktu itu kebetulan saya ada orang Bali asli. Jadi dia memang guru yoga terus itu awal saya ikut yoga itu 2013.
1: Oh, iya.
2: 2013, terus saya belajar private sih sebenarnya dia di rumah. Jadi belum, karena kan masih jarang tuh dulu yoga.
1: Iya, waktu itu jarang ya.
2: Terus udah saya mulai klik nih. Aduh, kayaknya enak ya badan saya juga udah mulai nerima gitu loh. Gerakan-gerakannya, nafas juga sudah mulai terkontrol, bagus. Terus saya setiap lihat guru saya, kok bisa ya setenang itu gitu. Kepingin kan jadi.
1: Tenang dalam arti apa? Dalam maksudnya dalam sikap bertutur berkata atau apa?
2: Dari soft spoken. Biasanya guru yoga itu gitu loh.
1: Iya,
2: makanya saya sampai amazed kalau lihat guru, setiap lihat guru yoga soft spoken.
1: Saya mau makan dong. Enggak. Boleh saya minta minum?
2: Gimana? Kamu tadi terlambat ya gitu.
1: Enggak. Semangat itu namanya. Gitu bukan seperti itu ya.
2: Sabar gitu loh.
1: Sabar.
2: Terus saya mulai menikmati lah ya. Badan juga udah mulai enak. Padahal cuma seminggu sekali latihannya. Terus lama-lama saya mulai tertarik. Terus guru saya pindah, terus saya ikut gabung di sekarang udah mulai banyak tuh kan waktu itu sekitar 2000 2014-2015 kan mulai booming mulai tuh yoga tuh, kan
1: bermunculan,
2: di tempat-tempat
1: gitu ya.
2: Gym itu kan pasti ada kelas yoga. Betul.

0: Betul, betul.
1: Udah saya gabung di situ, terus
0: tapi emang berdua Kak Jenny sama Kak Ayu ini tahu kalau saling belajar atau nggak tahu sama-sama lu kok nggak belajar gitu?
2: Nggak tahu.
0: Padahal saling sama-sama suka yoga gitu ya.
2: Jadi saya kan saya baru 6 tahun.
0: Iya. Gimana?
2: Belasan tahun.
0: Iya.
1: Ini kalau teman-teman semua ini emang penggemar olahraga semua.
0: Oh.
1: Aerobik, dia lari.
0: Tapi nggak tahu ya karena udah terpisah tadi ya.
1: Iya, terpisah. Terus kita ketemu lagi, terus kita ngobrol-ngobrol apa kegiatanmu? Kita lari bareng yuk. Ayo kita lari bareng, kita jalan bareng. Terus gimana? Kita ke rumahku aja yuk, kita latihan ada ngapain bilang gitu. Ada home gym kebetulan
0: di rumah, kan ada home gym.
1: Ayo mau yuk. Terus pada ikut semua nih. Kita kan berempat nih kan. Bestian.
0: Segeng gitu kan.
1: Segeng ya.
0: Zaman dulu namanya geng.
1: Terus seminggu dua kali ya kita ya. Seminggu dua kali. Terus sudah gitu kok dia, ayolah kamu ajar kita. Kita kan habis latihan keras nih kan. Habis latihan beban bilang gitu. Boleh ayo bilang gitu. Terus dia sekalian ngajar. Ngajar kita pilates. Terus akhirnya
2: saya ngambil pilates.
0: Ngambil ini ya, sertifikasi yang
1: yoga.
0: Tadi.
1: Makanya terbitnya namanya komunitas yoga ini with Jenny karena kita memutuskan udahlah kamu aja.
0: Iya. Lebih simpel lah ya daripada mikir ya enggak penting apa arti sebuah nama ya. Nah, yang pasti pemimpinnya Jenny gitu aja.
1: Gitu. Jadi kita ikut setiap event pasti ikut nih.
0: Event apa terakhir Kak Ayu?
2: Ini masih ada event lagi nanti Kak mungkin sambil promosi.
0: Boleh.
2: Tanggal 10 Oktober di Hypebeast. Gunawangsa
1: Mer
0: di apa hotel
1: Gunawangsa Mer itu
0: Gunawangsa apa namanya tuh
1: Mer ya. Apartemen Gunawangsa.
0: Oh, apartemen Gunawangsa. Oke, siap.
2: Itu yang ada gym namanya
0: Hypebeast.
2: Ada event pilates. Saya sendiri yang akan ngajar di sana, tapi dia juga ada event lain karena kan hari ulang tahunnya Hypebeast ini kebetulan. Jadi eventnya ada dua, High Rock sama pilates. Itu. Nah, pilates itu keren. Saya cuman HTM-nya murah Kak, cuma 50.000. Soalnya kalau pilates biasanya rata-rata sih dijualnya 100 ke atas.
0: Ya jadi itu terbuka untuk umum ya.
2: Terbuka untuk umum.
0: Jadi memang acaranya di daerah apartemen Mer Gunawangsa. Kemudian nanti Kak Jenny sendiri yang akan melatih dan teman-temannya diajaklah menjadi peserta.
2: Iya, betul. Pasti.
0: Of course ya.
2: Itu banyak sponsornya, ada goodie bags cuma 50.000.
0: Dapat banyak ya. Benefitnya banyak selain benefitnya sehat dapat pula dapat goodie bag ya dapat
2: ada gratis
0: teman.
2: Cek kulit ada gratis cek kesehatan ya
0: gitu betul, ya luar biasa tanggal 10 Oktober jam berapa
2: ada dua sesi jam 7 sampai jam 8
1: sama jam
0: 9 sampai 10. Cuma sejam
2: ya Kak udah banyak komplain nanti kalau lebih dari sejam.
0: Itu satu jam itu memang mampat ya artinya sudah benar-benar yang
1: yoga dan pilates itu memang rata-rata 50 sampai 60 menit.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nah, kalau Kak Nia sendiri ini suka olahraga apa sebelumnya kan tadi disampaikan sama Kak Ayu hobi juga olahraga di apa? Jalan, aerobik atau apa?
3: Awalnya dulu waktu kuliah itu sukanya aerobik.
0: Suka aerobik.
3: Karena suka yang bersemangat.
0: Bersemangat gitu. Yang gerak gitu ya, atraktif. Apa itu?
1: Apa Mayura dulu?
0: Oh iya tahu yang di sini sebelahnya kampus itu kan. Iya. Iya betul. Saya pernah juga ikutan di situ dulu.
1: Aerobik
0: ada sekolah musiknya, gym dulu.
1: Oh gym di atas berarti.
0: Iya. Terus saya lihat, ih keren tuh. Sempat ikut juga waktu itu lihat. Kan gratis kan kalau dari aerobik itu masuk ke situ gratis kan waktu itu. Oh di situ.
1: Di situ awalnya.
0: Awalnya tapi udah tutup ya itu ya sekarang ya?
1: Masih ada.
0: Oh masih ada?
1: Masih.
0: Oh.
1: Masih berjalan, makanya masih saya berjalan. Pikir juga sudah tutup ternyata masih ada.
0: Masih ada. Oh jadi awalnya di situ. Kak Nia di situ.
3: Nah, kemudian setelah kuliah terus menikah itu sempat berhenti terus setelah punya momongan sempat lanjut lagi tapi nggak sampai lama
0: terus
3: sudah puasa tuh puasa bukan puasa ya berhenti total.
0: Oh kira Ramadan gitu enggak ya kira-kira lama masuk bulan Ramadan berhenti ya enggak ternyata ya
3: enggak
0: karena berhenti
3: terus gitu lama banget nggak olahraga gitu kan terus semakin kesini apalagi setelah COVID ketemu lagi.
0: Ketemunya pas ada acara reunian pasti. Enggak.
3: Sebenarnya saya sama Ayu ini mulai kecil sudah berteman.
0: Oh.
1: Kita teman TK.
0: Ya ilah beneran. Serius.
3: Serius.
0: Ya ampun kok bisa teman forever gitu dari TK.
1: Forever. Kita sebenarnya namanya BFF
0: gitu. Apa itu? Best friend forever. Bukan Batman forever ya. Best

0: apa best friend forever dari TK, dari kecil-kecil udah punya apa dari masa kecil melewati masa remaja sampai masa tua bersama ya.
1: Iya. Jadi sudah enggak seperti teman lagi.
0: Kayak saudara. Iya. Teman rasa saudara.
2: Iya,
0: betul. Gimana gimana? Enggak dengar suaranya. Gimana Kak? Gimana Kak? Kak Indah gimana?
3: Bukan masa tua.
4: Dari kecil sampai tua, bukan tua, sampai dewasa.
0: Sampai dewasa aja ya. Jadi enggak bisa tua ya. Dewasa terus melungsungi terus.
4: Umur boleh tua tapi semangat tetap
0: semangat harus muda. Dewasa ya. Tapi akan menua bersama gitu ya.
5: Kalau bisa tua.
0: Kalau enggak bisa tua ya ikut yoga dan pilates.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Syarat dengan promosi ya.
5: Dicatat nah,
0: boleh dicatat aja Dali.
5: Ikut tanggal 10 ya.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong yang ikut pesertanya mayoritas memang cewek-cewek atau ada cowoknya?
5: Ada cowok juga.
0: Oh, ada.
1: Cowok boleh.
0: Yang bersama Wijeni ini anggotanya ada cowoknya?
1: Kebetulan cewek semua. Cuman peserta tuh pasti ada cowoknya.
0: Oh gitu
1: pasti
0: ya.
1: Pasti ada cowoknya 2-3 orang ya.
0: Oh.
1: Cuman stereotip orang itu yoga pilates itu cewek.
0: Cewek. Karena olahraganya kan tenang.
1: Yoga yang di ini aja banyak cowoknya, tapi orang tuh salah inilah.
0: Salah persepsi lah ya.
1: Salah persepsi ya.
0: Oke oke. Nah kalau Kak Indah sendiri nih, Kak Indah, gimana kalau Anda juga teman dari TK juga?
4: Oh enggak. SMA. Sama seperti
0: Jenny.
4: Ya dasarnya memang seperti benar yang disampaikan sama Ayu tadi bahwa kita semua basicnya hobi olahraga. Tapi mungkin beda-beda ya. Kalau saya dulu memang lebih senang ke kardio.
0: Oke.
4: Ya, saya lebih mungkin sama seperti aerobik tapi plus runner saya dulu itu ikut ya. Tapi jadi kayak ikut Surabaya Marathon dan segala macam itu ikut
0: panjang gitu ya.
4: Tapi berakhir pada waktu COVID kan terus nggak ada kegiatan itu saya berhenti di situ. Akhirnya ya semakin dewasa ya bukan tua ya.
0: Iya. Semakin bertambah dewasa. Iya.
4: Jadi mungkin kebetulan saya juga pernah kecelakaan sih. Jadi tempurung juga agak sakit sama dokter. Disuruh mengurangi intensitas lari yang kardio. Akhirnya saya
0: beresiko ya.
4: Jadi beralih ke yang lebih slow gerakannya. Ya ikut mereka-mereka yoga dan pilates.
0: Awalnya ketemu mereka-mereka ini dari mana?
4: Ya kita sering setiap bulan sekali kita pasti sering ketemuan. Arisan dulu kita.
0: Oh ada arisan. Saya pikir karena teman-teman SMA reuni.
4: Enggak. Kita nongki-nongki. Pasti sebulan sekali agenda kita ketemuan. Entah itu.
1: Zamannya belum ada kafe kita udah
4: binongki-nongki
0: duluan. Ini dia nih. Ini iki Mbae anu nih ya. Saya Mbak Urekso kafe nih ya. Jangan salah loh ya. Kafe mana yang belum dikunjungi ini. Oke.
4: Ya dari situ dikenalkan oleh Jenny sama Ayu. Itu dengan yoga.
0: Terus setelah gabung, saya kita terima telepon dulu kan. Okay. Tahan dulu nih. Halo, selamat malam. Ngobras.
6: Semangat malam
0: Pak Tua, Pak Lukiawan dari Gresik ya. Monggo silakan.
6: Iya, terima kasih. Karena Pak Tua ini orang bodoh sih.
0: Enggak bodoh, enggak ada yang bodoh, enggak ada. Belum tahu.
6: Saya tanya kan SMA 16 itu mana sih?
0: SMA 16 itu Jalan Prapen Surabaya.
6: Iya.
0: Dekatnya jembatan Jang Jiwo tuh loh, Jang Jiwo. Kalau dulu manggilnya Jang Jiwo ya, Panjang Jiwo.
6: Oh, daerah sana. Tapi SMA 15
0: dukung menanggal. Iya.
6: Ya, kalau menanggal tonggo sama saya, maksud saya kan gitu.
0: Oh, tonggo juga sama saya juga dekat, saya juga di sana malah tinggal jalan kaki. Ya.
6: Kalau gitu. Saya dekat sama saya di Taman Mini itu.
0: Taman Mini enggak ada, Taman Menanggal Indah.
6: Iya.
0: Oh iya dekat-dekat ya satu ini satu komplek.
6: Iya maaf lah kalau mungkin.
0: Pak Tua mau gabung pilates atau mau gabung yoga ini baik loh untuk melatih pernafasan karena Pak Tua ini sedang recovery. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan?
6: Saya ngertinya cuma yoga saja. Macam-macam itu saya nggak ngerti banget.
0: Ngertinya
6: saya yoga di rumah sakit juga sering lihat. Ibu-ibu dokter-dokter muda itu juga yoga, cuman pengertian saya yoga gitu aja.
0: Oh, belum pernah tertarik untuk gabung, Pak Tua? Alasannya apa?
6: Sebenarnya tertarik, cuman mayoritas tuh cewek.
0: Nah, itu ini stereotip ya. Tapi ternyata itu tidak benar, itu ada juga yang cowok.
6: Iya, tapi yang saya lihat itu
0: kebanyakan.

0: Bahasa Sindi banyak ceweknya gitu. Kira-kira kalau saya ini kan lagi yang sering saya rasakan, itu kalau tidur itu selonjor gitu terus tahu-tahu agak sedikit kram gitu loh. Jadi karena nafas tua.
1: Kram-kramnya di daerah
2: bagian kramnya di mana? Bagian mana?
1: Bagian tubuh yang mana?
2: Kaki, apa? Tangan, apa?
0: Kaki aja.
2: Kaki sebelah nah, kiri, kanan.
0: Di bawah lutut itu. Sampai telapak kaki.
2: Oh, sampai telapak
0: kaki.
2: Tapi
0: kalau ditekuk salah satu kaki itu enggak dingin. Tapi kalau seronjor terus gitu, tahu-tahu malam dingin itu dingin bang.
2: Kira-kira.
0: Kalau mau latihan sendiri, mungkin
2: gimana caranya?
0: Lihat di video itu, kira-kira cara mana yang lebih baik?
2: Yang gitu. Lebih baik,
0: untuk
2: gitu ya Pak
0: Tua.
2: Gitu. Tapi kalau misalnya mau gabung, boleh. Ini kebetulan teman-teman ini mau ada pelatihan di tanggal 10 atau mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Jenny nanti. Langsung dikasih tahu.
0: Home base-nya di mana,
2: Bu? Home base-nya di daerah mana Kak Jenny? Di rumahnya Kak Ayu bukan atau di rumah Kak Jenny? Nanti dikasih tahu ya Kak Tua ya. Nanti dikasih tahu di akhir acara. Nanti ada nomor telepon yang juga bisa dihubungin ya.
0: Terima kasih
2: banyak.
3: Makasih.
2: Ini Pak Lukiawan atau lebih suka dipanggil Pak Tua. Beliau ini lagi recovery, jadi memang keluar masuk rumah sakit, terus kemudian ya kadang baik, kadang kurang, kemudian ya recovery, ini lagi proses gitu.
1: Usia berapa?
2: Wah itu tadi ya, saya kurang tahu ya. Sepertinya ya 50-an ke atas gitu ya. Dan apakah memang yoga bisa diikuti oleh orang-orang yang lanjut seperti ini?
3: Sangat bisa
2: Kak Jenny ya. Gimana?
3: Maaf. Yoga dan Pilates itu justru ada bidangnya yang khusus untuk recovery. Karena orang tua saya sendiri juga lansia, hampir umur 80 tahun. Itu ada gerakan-gerakan di yoga dan Pilates yang khusus untuk menguatkan otot-otot lansia, karena kita tuh kan setelah umur 30 otot kita tuh berkurang setiap tahun 1%. Jadi kebayang kalau usia 50 tahun kalau kita nggak pernah olahraga, otot kita sudah berkurang 20% setiap tahun 1%. Nah itu perlu dikuatkan. Kenapa kram? Kram itu gizi-gizi yang kita makan nggak nyampe ke kaki. Itu saya tahu karena saya dulu juga sering kram dan saya ke dokter, itu yang disampaikan oleh dokter. Jadi itu ada mineral-mineral yang
2: distribusinya terhambat.
3: Karena apa? Kurang gerak. Itu yang terjadi sama ayah saya. Akhirnya apa yang saya, karena ayah saya tuh terlalu banyak alasan, saya capek, saya aja nggak mau. Akhirnya saya belikan sepeda itu loh. Sepeda statis ya. Dan itu baru berapa hari itu sudah ngerasa hilang. Jadi intinya semakin kita tua, jangan kita berhenti bergerak.
2: Semakin bergerak untuk melatih gitu ya, gitu betul. Ya Mbak Ayu ya. Oke, nah terus kalau menurut Kak Jenny sendiri, treatment seperti apa yang perlu dilakukan oleh Pak Tua ini?
3: Nah, jadi kalau kram kaki itu biasanya kalau kramnya tuh di mana tadi di kaki. Telapak kaki.
2: Di telapak kaki ya.
3: Nah itu telapak kaki itu harus di stretch seperti ini.
2: Ditekuk.
3: Kalau di reformer Pilates itu kan ada ininya, ada besinya tuh. Caranya kita nempel gini, bola kakinya nempel terus ditarik sampai tumitnya tuh ke depan. Kalau misalkan nggak ada Pilates ya harus ada yang megangin telapak kakinya. Jadi dia duduk selonjor, bapaknya duduk selonjor, terus ada yang megangin telapak kakinya, ditarik dua-dua kakinya seperti ini sampai terasa di betisnya tuh, sampai harus sakit betisnya. Atau berdiri pegangan pegangan di tembok. Terus jenjit kakinya, terus squat, dorong ke belakang dengan jenjit dia. Jadi itu apa kram itu? Harus dirilis otot yang di betis.
2: Di betis tadi ya. Itu berapa lama durasinya?
3: 10 kali 3.
2: 10 kali 3,
3: 2 kali sehari.
2: 2 kali 2 set ya berarti 2. Ya.
3: 10
2: kali 3 set berarti ya.
3: 10 repetisi 3 set.
2: 3 set ya.
3: 2 kali sehari.
2: Berarti
3: 60 kali.
2: Waktu yang idealnya kapan? Biasanya
3: pagi hari
2: setelah bangun tidur.
3: Iya.
2: Terus
3: sore hari.
2: Yang dua kali, jadi yang berapa tiga set pertama pagi, tiga set berikutnya
3: sore hari.
2: Sore ya,
3: betul.
2: Oh siap. Oke, itu tadi Pak Tua mungkin ini pilates berarti ya, lebih ke pilates karena bergerak.
3: Lebih ke pilates, betul. Lebih ke, tapi untuk yang tadi

0: Stretch seperti stretching ini itu bisa yoga.
1: Bisa yoga. Jadi pernafasannya juga bisa
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Betul. Mungkin untuk mulainya dari step awal-awal itu bisa jalan jinjit.
1: Jalan jinjit.
2: Jalan jinjit dulu. Kalau misalnya belum tahu kan tekniknya untuk apa? Stretch tadi
1: itu
2: jalan jinjit aja.
0: Jalan jinjit betul.
2: Sekitar 10 sampai 15 menit. Itu bisa berhenti. Nanti capek nanti kita lanjut lagi. Jalannya sambil jinjit.
1: Berapa kali?
2: Pagi aja sekitar 10 menit.
1: 10 menit cukup ya. Oke, itu padahal bisa membantu karena takutnya kalau udah mulai di stretching dan di segala macam takutnya malah salah urat gitu ya atau gimana. Bisa jadi.
2: Coba
1: ya.
2: Jalan
1: jinjit dulu lebih simpel. Nanti kalau misalnya butuh konsultasi nanti boleh sama Kak Jenny atau Kak Ayu ya, misalnya boleh. Mau tanya secara detail nih kayak gimana gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, terima kasih. Waduh, ini konsultasi kesehatan jadinya ya, tapi nggak masalah ya. Ini agar Anda juga yang mungkin mengalami hal yang sama bisa ngobrol-ngobrol langsung nih sama Kak Jenny, Kak Ayu, Kak Nia dan juga Kak Indah yang memang sudah menekuni olahraga yoga dan pilates ini sejak ya sudah lama ya. Sekitar tahun 2020-an gitu ya, luar biasa. Nah, kegiatan nih, kita ngobrol kegiatan, nanti kita akan balik lagi aja dulu. Kita bergelut sebentar sambil menunggu pendengar yang mau bergabung, yang akan bergabung juga melalui WhatsApp, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Baik, Anda masih bersama kami di program Ngobras ya, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita masih bersama dengan komunitas yoga.

0: Dan Pilates with Jenny yang malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Nah, Kak Jenny, untuk saat ini sudah berapa banyak anggota atau member yang bergabung dengan komunitas yoga dan Pilates with Jenny ini?
1: Sekitar 100 orang, Kak.
0: 100 orang. Ya. Itu teman-teman alumni sendiri atau umum?
1: Umum, Kak.
0: Umum ya?
1: Umum, ya.
0: Oke. Untuk kegiatannya bisa disampaikan mungkin apa saja, mungkin ada kegiatan rutin.
1: Ada, jadi rutinnya itu saya setiap bulan selalu ada event. Eventnya saya pindah-pindah, Kak, tempatnya. Kadang di barat, timur, Surabaya barat, timur, seperti itu. Minimal satu bulan sekali atau bisa sebulan dua kali.
0: Sebulan dua kali.
1: Kemudian saya sendiri juga mengajar yoga di TEC dengan grup KKI, Komunitas Kebaya Indonesia. Saya juga mengajar di situ. Jadi member saya ada yang ikut di situ juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Seperti itu rutin.
0: Event itu kayak misalnya pelatihan gitu ya, apa kalau, senam bareng gitu.
1: Iya, kalau event itu senam bareng, tapi kalau yang di Tunjungan
0: TEC
1: itu seperti
0: center.
1: Kelas gitu, Kak, seperti kelas. Oh. Saya kemudian saya sendiri juga ngajar di High Peace Gym Mer itu. Saya pengajar Pilates di situ, ya, seperti itu. Kemudian ada rumah-rumah kayak ibu-ibu biasanya ngumpulin 6 orang, 8 orang, dia punya studio senam, saya juga ngajar di situ. Seperti itu.
0: Rutin ya. Jadi setiap hari kegiatannya mengajar, melatih, mengajar, melatih gitu ya.
1: Iya, Kak, iya.
0: Enggak nyesel ya keluar dari kerjaan di tahun 2020 berarti sudah ada penggantinya ini. Ya, kalau Kak Ayu, Kak Nia, dan Kak Ina sendiri, selain berkegiatan bersama komunitas yoga dan Pilates Vijayan ini, apakah juga ada kegiatan-kegiatan lain? Mungkin Kak Indah dulu nih, kegiatan lain yang atau mungkin profesi pekerjaan lain selain mengikuti komunitas ini.
2: Oh, saya kebetulan sih memang budak korporat ya.
0: Sampai sekarang?
2: Masih
0: ya.
2: Jadi memang mungkin kalau ketemu sama mereka, saya bisanya cuma Sabtu atau Minggu, weekend aja. Kalau mereka kan di rumah Ayu tuh hari weekday ya. Hari Rebo nggak salah ya, itu juga aja. Itu saya nggak ikut, tapi mereka bertiga kumpul. Saya nggak bisa karena memang
0: karena
2: saya
0: bekerja.
2: Yeah, saya cuma bisa ikutnya yang kurang lebih ya seminggu sekali aja.
0: Seminggu sekali.
2: Tapi di samping itu saya juga karena memang basicnya kan saya juga yoga kan dikenalkan oleh mereka. Saya juga ikut member di gym juga, tempat lain.
0: Tempat lain.
2: Ya gitu. Jadi ya memang kegiatan saya sih, kalau nggak olahraga sih, benar sih kata Ayu, sama itu semakin kita usia bertambah, nggak bisa diem, harus gerak. Kalau di gym tuh malah tambah sakit semua
0: apalagi
2: badannya.
0: Apalagi kalau di kantor itu kan selalu banyak duduk ya. Itu dia yang kurang sehat juga ya.
2: Karena kebetulan kan ada ya sekarang smartwatch itu kan ada reminder.
0: Betul.
2: harus bergerak.
0: Iya, harus berdiri saatnya Anda bergerak. Gitu, betul.
2: Ya, itulah kegunaannya, makanya memang saya mengimbangi kalau ketemu dengan mereka di yoga itu untuk yang weekend, tapi kalau yang di weekday saya yang di tempat gym, yang after office hour.
0: Gitu. Jadi itu kegiatannya, tapi tetap bekerja. Kalau Kania sendiri selain mengikuti kegiatan teman-teman ini juga apa profesinya?
3: Pengacara.
0: Oh, advokat.
3: Pengangguran banyak acara.
0: Oh iya. Ibu rumah tangga.
3: Ya, betul.
0: Oke, jadi kegiatan lebih banyak ikut kegiatannya komunitas juga.
3: Iya, lebih ke situ sih.
4: Dia sih karena yang untuk paling banyak bantu si Jenny. Ya.
0: Oh iya.
1: Dia bagian media, Kak. Dia bagian media.
0: Bagian media. Ya, bagian jadi video. Kemana-mana apa ada ya.
3: Iya. Harus setiap hari
0: juga. Harus setiap hari. Tapi ketika ada event selalu jadi garda terdepan selalu. Untuk jadi
2: IO-nya lah ya.
0: IO-nya betul. Yang selalu update di sosial media.
1: Betul.
0: Oke. Kalau Kayu sendiri di komunitas yoga Pilates with Jenny ini sebagai apa?
4: Saya sebagai
0: berikut
4: tim ori aja.
1: Ayu ini dia banyak ngajakin teman-temannya gitu. Jadi kayak promosi lah dia yang bagian saya promosi.
0: Bagian humas.
1: Betul.
4: HRD yang
0: HRD.
2: Member get member.
0: Agak ngeri di HRD ya. Bagian ini
4: PR.
0: PR ya.
1: Iya, Kak Ayu.
0: Nah, bicara soal tadi ya, kegiatan, terus anggotanya sudah ada banyak ya, ada 100 gitu ya. Terus untuk komunitas sendiri latihannya tetap di rumahnya Kak Ayu. Sampai

0: sekarang, hari Rabu dan hari
1: ya, suka-suka aja lah. Kalau misalnya hari Selasa, oke, kita Selasa.
0: Itu 100 orang ke sono.
2: Oh enggak. Yang tim inti.
0: Kita tim inti.
3: Kalau yang 100 orang itu setiap bulan itu event saya tuh mereka ikuti event-event saya.
0: Itu biasanya hari apa kalau event-event itu?
3: Event rata-rata hari Minggu. Tapi kadang-kadang enggak kalau ada partner, misalkan saya ada gym apa ngajak partner saya, dia mintanya hari Sabtu, ya udah berarti hari Sabtu. Tapi saya selalu mengutamakan hari Minggu. Karena Sabtu masih banyak yang kerja
0: ya. Terus untuk yang tadi ke ibu-ibu, ke kelompok-kelompok
3: itu? Oh, itu ada hari Selasa.
0: Weekday ya.
3: Karena ibu rumah tangga punya
0: kesibukan.
3: Punya.
0: Jadi kan jadi yang datang ke sana, ngelatih sejam, besoknya kemana lagi? Wah, keliling ya. Nah, ini juga bisa loh, misalnya di rumah Anda pendengar bisa mengundang Kak Jenny untuk bisa melatih ya. Nah, ini bicara soal melatih gitu ya. Bayangan saya nih, yoga itu kan butuh yang tangannya diapain, handstand dan segala macam pose yang susah-susah ketekuk-tekuk itu. Nah, ya karena beberapa kali saya lihat itu di kakinya sampai ke belakang, handstand dan segala macam, betul ya itu ya. Nah, itu apakah bisa untuk orang-orang yang sudah lanjut gitu seperti itu, karena kan memang agak susah ya menggerakkan badan. Nah, itu
3: jadi gimana? Kita ngajar tuh pasti tergantung kalau apa segmennya. Jadi misalkan rata-rata segmen saya ibu-ibu lansia ya, mungkin saya lansia pasti yang saya ajarkan menguatkan otot kaki. Karena lansia tuh kenapa banyak kasus kematian lansia itu jatuh di kamar mandi, bukan karena kepleset Kak, tapi kakinya dia nggak bisa berdiri. Jadi jantung kedua kita tuh apa? Kaki.
0: Ya.
3: Kayaknya kuatkan kakinya. Jadi saya enggak, kalau ngajarin lansia ya enggak aneh-aneh Kak.
1: Ya, terus kita tidak mengutamakan pose kalau
3: pose, betul.
0: Oke. Jadi kepada sesuai dengan usia
3: sesuai
0: ya.
3: Sesuai dengan segmennya apa?
0: Segmennya apa? Lah idealnya kalau ikut yoga pilates ini dimulai sejak umur berapa sih sebetulnya?
4: Sejak dini. Ada 8 tahun ada sih.
0: 8 tahun sudah ada. Aha. Sudah yoga.
1: Iya. Okay. Jadi stretching itu untuk pertumbuhan tulangnya,
3: pertumbuhan tulang, kelenturan
1: nambah otot tinggi kayak gitu. Itu bisa mulai dari umur 8 tahun sudah bisa.
0: Nah, kemudian benefit apa yang didapat kalau kita mengikuti olahraga yoga dan pilates ini?
1: Lebih tenang kalau saya.
3: Banyak.
0: Lebih tenang. Kalau Kak Nia lebih tenang.
3: Banyak. Otot lebih kuat. Kemudian kelenturan otot tubuh kita kan makin tua ada yang bongkok, itu kenapa ototnya kaku, bonesnya, tulangnya jadi ikut nggak bisa dibenahin kan.
0: Tapi kalau yang sudah begitu susah ya?
3: Susah. Tapi kalau misalkan ada kasus yang skoliosis misalkan atau sudah bongkok, betulinnya pakai apa biasanya? Reformer.
0: Reformer.
1: Pilates.
3: Pilates reformer.
1: Pilates dengan alat.
0: Dengan alat ya.
3: Tapi itu pun dia tidak akan bisa membuat
0: sempurna.
3: Tegak. Yang buat tegak itu hanya bisa pakai operasi kalau sudah bungkuk. Cuman otot-otot orang kalau sudah bungkuk pasti sinnya sakit semua Kak, nggak mungkin karena bisa kaku, hidup normal karena kaku. Tapi dengan pilates alat itu bisa merilis otot-otot yang kaku itu. Bungkuknya nggak bisa dibenerin Kak, apalagi sudah umur 60 harus operasi.
0: Tapi paling tidak bisa relax ya otot-ototnya.
3: Bisa ototnya
0: ya.
3: Sudah nggak kaku lagi.
0: Nggak kaku lagi, dia nggak merasa berat juga.
3: Itu. Dan tidak membuat tambah bungkuk Kak, karena
0: lama-lama
3: 80 tahun begini.
0: Iya, betul.
3: Nah, itu dengan pilates sampai segitu aja gitu. Misalkan dia sudah sadar 60 tahun kok saya bungkuk. Dilatih dengan pilates alat itu sudah berhenti sampai di situ.
0: Dari 100 aja. Anggota itu yang umurnya sudah cukup lanjut ada.
3: Banyak ya?
0: Ada.
3: Ada.
0: 50 ke atas.
3: Ada yang 68.
0: Iya. Dan itu masih bisa ya. Maksudnya ya tadi ya lebih tenang, lebih rileks.
3: Banyak manfaatnya yoga itu, banyak manfaatnya ya.
1: Lentur kayak ke preset itu kita lebih aware.
0: Refleksnya bagus. Langsung sigap gitu ya. Bukan copot-copot bukan. Kayak kadang-kadang gitu yang keluar gitu. Apanya yang copot? ayam bukan. Bukan latanya yang keluar ya. Oke deh, terima kasih banyak ini cerita-ceritanya Kak Jenny, Kak Ayu, Kak Nia dan Kak Indah. Sudah hadir di studio kami malam hari ini. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Untuk kegiatannya tanggal 10 Oktober
3: di Hibis Mer. Ya, jam 7 sampai jam 10 ada 2 sesi. Itu temanya Hot Pilates. Kebetulan Hot Pilates itu adalah
0: Hot Pilates.

0: Out yes. Itu berkeringat sekali.
1: Oh, okay. Ya. Wah, bahasanya udah hot gitu ya.
0: Jadi kita berkeringat gak perlu lari.
1: Gak perlu lari. Duduk aja udah kemeringat gitu ya. Apalagi kalau menghadapi sesuatu yang gitu, jadi kemeringat juga nih. Oke, sukses buat acaranya, buat teman-teman dari komunitas Yoga Pilates Vijeni. Sampai ketemu lagi. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa bersua kembali ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali, saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama bernostalgia mendengarkan lagu-lagu mancanegara lawas tahun 90-an hingga tahun 2000-an, di mana Anda pun juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air 0315345474 dan juga 081331 4x992. Dan Anda pun juga bisa mengirimkan atensi melalui pesan suara, juga pesan teks, ataupun juga pesan video. Silakan Anda bisa langsung juga bisa telepon ke nomor seluler kami di 081331 4x992. Juga jangan lupa sebutkan passwordnya ketika nanti saya akan angkat telepon Anda dengan mengatakan ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu pembuka sudah saya persembahkan sebagai penyemangat kita malam hari ini dari Robbie Williams dan juga

0: Wow, lagunya keren banget ya. Dari Fool's Garden dengan Lemon Tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday, the blue blue sky. Waduh. Okay, dan sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini pendengar. Silakan langsung bisa menuju ke line telepon kami ya. 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133144992. Ya, hari ini kita mainkan lagu-lagu mancanegara tahun 90 sampai ke 2000-an. Kalau saya bilang 2000-an berarti di bawah 2020 begitu ya. Jadi tahun 2001, 2002, 2003, 2004 nanti kita akan putarkan spesial untuk Anda malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Idris, selamat dari Pasuruan. Bagaimana punya kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Siap. Lagunya sudah siap Pak?
1: Edi Peregrina aja bisa ya.
0: Edi Peregrina judulnya?
1: Don't Say Goodbye.
0: Don't Say Goodbye. Tahun berapa itu Pak?
1: Edi Peregrina kan baru masuk.
0: Tahun berapa itu?
1: Tidak tahu tahunnya.
0: Sebentar, kok tidak keluar ini ya? Edi Peregrina Don't Say Goodbye. Oke. Itu kok kayaknya tahunnya lama sekali itu.
1: Masa lagi.
0: Sebentar, saya cek dulu. Don't Say Goodbye by Edi Peregrina was released in 1977, Pak, tahun 1977 dalam album Hengang Sa Dulo Ang Walang Hangan. Wah, itu dia lagunya.
1: Salah.
0: Jadi lagunya tahun 77 tuh, Bapak.
1: Apa-apa.
0: Tahun 2000-an, Pak. Malam hari kita main tahun 2000-an, bukan lagu oldies ya. Karena lagu oldies sudah ada waktunya sendiri hari Senin kemarin.

0: Chris Baker.
1: Josh
0: Saya.
1: Baker, boleh. Yang mana itu judulnya?
0: Apa itu judulnya? Partido.
1: Josh Baker, Josh Partidol. Oh, Mick Jagger, bukan Josh Baker, Pak.
0: Siapa, Pak? Ada maju.
1: Mick Jagger, ya. Pak. Bukan Josh Baker, bukan Mick Jagger. Nah, oh. Beda, jauh-jauh berbeda. Beda, Pak. Iya, Mick Jagger ya, sama ya. Josh Baker beda.
0: Ya, ya.
1: Bentar, Mick Jagger. Partidol, ya. Bentar, Pak. Saya cek dulu, Pak. Ini tahun 87, Pak. Tahun 2000-an, Pak. Di-up lagi, Pak. Iya.
0: 90 sampai 2000.
1: Iya, dong.
0: Anu aja. Victor Wood. Victor Wood. Apa judul lali, bre?
1: Apa, Pak?
0: Yes, I'm sorry my love, I wish, Mas.
1: Victor Wood, I'm sorry my love.
0: Oke.
1: Okay. I'm sorry my love, Victor Wood. Tahun sebentar. I'm sorry my love. Tahun 70, Pak, ini, Pak.
0: Ya. Oh.
1: Gimana, Pak? Ikutan aja ya. Gabungkan aja atau gimana nih?
0: Kalau Betty Sinton tahun berapa, Pak?
1: Betty Sinton saya tidak punya kayak Mak. Ini kalau tahun 2000-an nggak munculin Betty Sinton. Sinton ya Betty ya. Betty Sinton. Belum ada, Pak. Tahun 2000 dia nggak muncul namanya. Gimana, Pak Idris?
0: Cliff Richard, Idris.
1: Hah? Cliff Richard yang mana, Pak?
0: Congratulations.
1: Congratulations. Congratulations. Itu ya, Pak, ya? Bentar. Congratulations. Sebentar kok gak keluar ya, Pak. Ini tahun berapa ini? Bentar, Pak. Congratulations tahun 68, Pak.
0: Sama. Walah.
1: Tahun 68. Pak, ini lautnya Bapak yang di-request lagu lama-lama semua. Bapak mau ikutan aja kali ya, Pak. Ya lama, Pak, ini, Pak. Ditungguin orang banyak ini nanti. Sudah 5 lagu ini.
0: Tahu yang lawas.
1: Iya, Pak. Tahunnya lawas. Ini kita main malam hari ini lagu baru-baru, Pak. Lagu tahun 2000-an. Yang Bapak request tahun 80, 70, 60. Gimana?
0: Anu aja kredit milikin Mas Jo aja ya.
1: Ya, gitu aja ya, Pak. Nanti ditungguin teman-teman yang lain ya, pendengar yang lain, kasihan. Iya deh. Ya, makasih. Yo, Pak Idris. Ya, tuh. Ya, yang kita mainkan malam hari ini tahun 2000-an ya, pendengar. Kalau misalnya Anda belum siap lagunya, mungkin bisa dicari-cari dulu kira-kira lagunya apa. Kasihan nanti yang lain nungguin ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, selamat malam, Pak Toto.
2: Selamat malam. Ini kan Bon Jovi yang tahunnya masuk di situ, Mas Jo.
1: Bon Jovi.
2: Iya.
1: Tahun.
2: Tahunnya yang masuk di situ.
1: Apa ya?
2: Bon Jovi.
1: Sebentar. Ada It's My Life.
2: Boleh.
1: It's My Life ya.
2: Ya, boleh.
1: Oke,
2: boleh.
1: Siap.
2: Ya, salamnya tadi ada Pak Idris, Pak Tua. Kemudian Pak Mariono, Om Ayanti, dan Bu Titi Damiati. Bang Jo, matur suwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Pak Toto, sampai jumpa, sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
1: Malam, waalaikumsalam, Bu Titi Damiati. Monggo, silakan.
3: Saya lagunya saya Connie Francis.
1: Nggak bisa, Bu. Tahun 2000-an, Bu. Main malam hari ini tahun 2000-an, ya. Bukan lagu lama, Bu. Tahun 2000-an. Nggak bisa, yang 2000-an.
3: Enak itu, Mas.
1: Iya, kan sudah kemarin, sudah hari Senin kita sudah dua ini, sudah lagu lama, ya toh. Sekarang giliran lagu baru. Gantian.
3: siapa ya, Mas?
1: Banyak, Bu. Ada Celine Dion, ada Whitney Houston, ada Mariah Carey, ada Shania Twain. Banyak, Bu. Banyak banget.
3: Iya, ya. Saya lagunya itu aja deh. Lagunya Celine Dion
1: yang mana, Ibu?
3: The Power of Love.
1: The Power of Love, siap. Salamnya buat siapa?
3: Makasih, Mas. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Dewi, Mama Yu, Bu Hati Ramli, Bu Nani di Manyar, Mbak Fitri di Pasuruan, Mbak Titi di Pasuruan, juga Pak Bambang, Bu Hartini. Terima kasih, Mas Jo.
1: Ya, sama-sama.
3: Hari ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati yang sudah bergabung ya malam hari ini. Lagunya The Power of Love. Siap. Ditunggu ya. Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat
1: Mas. Iya.
4: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam, Bu Siti Pasuruan. Monggo.
4: Ngerti ya, ya.
1: Lah, suaranya kayak begini, masa saya enggak ngerti? Ngerti dong. Iya.
4: Iya, Mas.
1: Iya, apalagi kalau nyanyi, wah, langsung tak tutup teleponin.
4: Langsung.
1: Langsung tak tutup teleponin. Buah, buyar. Enggak bercanda. Silakan, Bu, mau request lagu ini tahun 2000-an ya, Bu, ya.
4: Merci,
1: lagunya siapa? Merci.
4: Mendes.
1: Shawn Mendes, terlalu baru itu. Yang tahun 2000 awal. Ibu biasanya
4: Hero
1: Mariah Carey. Siap. Salamnya
4: semua wes. Semua 1 2 3 4 5 wes.
1: Oke.
4: Sayang semuanya.
1: Aduh. Ya. Siap, Bu Siti.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami pendengar. Malam hari ini saya Joe Adi Yuwanda terus kawal Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an.

0: life.
1: Ya, yeah, It's My Life dari Bon Jovi sudah kita mainkan untuk Anda yang masih setia bersama kami, yang juga sudah siap dengan lagu-lagunya. Kita tunggu ya. Lagu-lagu mancanegara lawas tahun 90-an akhir atau tahun 2000-an boleh kita mainkan malam hari ini sampai nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu lagu yang disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan. Dari Maria Carey, ini dia, Hero.

0: Dari Celine Dion dengan The Power of Love sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa. Ada Mariah Carey, juga ada Bon Jovi. Ya, yang kencang-kencang kita mainkan di awal-awal ya. Nanti pukul 22 ke atas baru yang agak slow-slow gitu ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi Pasuruan, apa kabar? Ya, sehat ya,
1: sehat,
0: Bu. Tentu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabar? Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Monggo silakan lagunya.
1: Dari Maria Carey.
0: Mah, barusan saya puterin tadi, Hiro. Sudah tadi. Barusan saya puterin. Yang request Josh Ibu Baker. Ibu Siti loh tadi yang request. Josh Baker yang apa, Bu?
1: Josh Baker.
0: Josh Baker yang mana? Judulnya apa?
1: Santa Lucia.
0: Santa Lucia, saya cek dulu ya, tahun berapa itu? Gak bisa, Ibu, tahun 85.
1: Adi Regina.
0: Gak bisa, tadi di request Pak Idris juga belum bisa diberi Regina. Ini kita mainnya tahun 2000-an ya, Bu, tahun 2000-an, bukan lagu-lagu lama ya. Yang lagu agak
1: ya?
0: Belum bisa, Ibu, belum bisa. Tadi sudah di request sama Pak Idris, belum bisa karena terlalu lama. Ya. Apa, Bu?
1: Celine Dion.
0: Celine Dion tadi barusan saya puterin, Ibu gak dengerin. Aduh, ini kayaknya gak dengerin radio ini. Kenapa, Bu?
1: Eric Clapton.
0: Eric Clapton. Eric Clapton yang mana, Ibu?
1: Wonderful Tonight.
0: Sebentar, saya siapkan. Sebentar, saya cek dulu ya, Bu. Wonderful Tonight ini tahun 77, Bu. Belum bisa.
1: Ya sudah, terserah Bang Joy.
0: Oke, salamnya buat siapa, Bu?
1: Salam buat semuanya, udah. Buat Bang Joy, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali ya, malam hari ini kita memang menyiapkan lagu-lagu tahun 2000-an biar playlist kita juga terputar nanti ya. Enggak itu aja tiap minggu. Baik, selamat malam ya untuk Anda yang masih setia bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yes. Dengan siapa ini?
2: Abawi.
0: Oh, dengan Abawi. Silakan Abawi.
2: From this moment.
0: From this moment, Senaya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa, Abah?
2: Buat Pak Bambang, Pak Lukiawan, Abah Ali, Kurang Kabar, Mas Bandi. Sampai jumpa, Pak Toto. Buat Om Jo,
0: yes. Sami-sami, Abawi. Sehat selalu, nge. Yo, ya, baik. Terima kasih, Senaya Twin. Dengan From This Moment, sudah saya siapkan. Ini enak ini tahun 2000-an yang masih enak didengerin ya. Oke, baik. Yang masih mau bergabung kembali saya tunggu atensinya. Apa kabar untuk Pak Sugeng di Pasar Turi, Surabaya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request bisa Bang Jo, insya Allah. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Bisa Pak ini Pak. Tahun 2000-an ini ya. Salamnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya saja di Surabaya dan di seluruh dunia. Terima kasih Bang Jo, udah lama gak muncul Bang Jo, maaf soalnya sibuk gitu ya. Kangen dengan Ruang Rindu. Wah, itu dia. Kalau kangen muncul lah Pak ya, kita bersua di udara ini. Enak sekali bisa bertemu dengan Pak Sugeng dan Anda bisa bersua dengan teman-teman yang lain begitu ya. Terima kasih Pak Sugeng atensinya. Sehat selalu untuk Pak Sugeng sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Tahes. Alhamdulillah Tahes. Ya. Oke, monggo.
2: Kalau Lionel Richie dan Russell bisa nggak?
0: Lionel Richie yang judulnya apa itu Pak? And this la la la la, I become a hero. Itu ya judulnya apa itu?
2: Endless Love.
0: Bukan Endless Love itu. Anaknya sih no matter where you are. Oh, Endless Love ya. Endless Love.
2: Sama Diana Ross.
0: Sama Diana Ross. Coba. Kalau itu dapatnya masih tahun 81, Pak.
2: Oh iya, iya. Kalau nggak bisa, anu aja, Asirihe aja.
0: Asirihe. Yang lain, Pak, mungkin, Pak, lagu itu jarang diputar soalnya, Pak. Mengandung ini, mengandung KPI soalnya.
2: Gitu yang ya?
0: Lain, iya, betul.
2: Iya, kalau gitu, lain lagi Stuck on You aja.
0: Stuck on You, oke, siap. Sekarang you, wah lagunya berat ini ya. Lagunya yang dipilih berat ini ya. Telung kilo ini berat. Oke. Silakan.
2: Bisa?
0: Insya Allah bisa ini Pak. Insya Allah bisa.
2: Bisa ya?
0: Oh bisa, sebentar. Sepertinya bisa ini Pak. Bisa ini.
2: Bisa
0: Pak.
2: Ya?
0: Ya bisa.
2: Ya kalau bisa... Salam balik buat Abah Awi.
0: Oh, belum dan, bisa Pak ini Pak. Tahun 84 ternyata. Iya.
2: Iya, kalau enggak bisa ya Ipar Plaza Walk On.
0: Walk On. Wih, sebentar. Ipar Plaza Walk On.
2: Tahun 2000.
0: Oh, enggak dong Pak. Ipar Plaza yang Walk On ini tahun 72 Pak. Iya.
2: Kok tambah lama?
0: Tambah lama Pak itu. Memang tahun 2000 dia di anu ulang, tapi ini sebetulnya lagu lama ini.
2: Yang di versi baru kan enggak bisa.
0: Yang nyanyi siapa? Bukan di Purple berarti.
2: Waduh.
0: Kalau di Purple-nya ini sepertinya gandeng dengan lagu Smoke on the Water.
2: Lama-lama.
0: apalagi Pak.
2: Tapi saya ngenceng di Asirihe itu saya.
0: Iya, Asirihe-nya belum bisa saya. Itu Pak. Iya, lagunya kena semprit saya.
2: Semprit ya?
0: Heeh.
2: Yang... lagu India enggak bisa ya?
0: Oh, enggak bisa. Lagu India barat mancanegara, Pak.
2: Bukan barat India.
0: Ya. Barat India, tapi belum kayaknya koleksi kami yang enggak punya nanti, Pak. Takutnya gitu. Karena jarang yang request ya.
2: Ya, lagunya siapa ya?
0: Ada misalnya Extreme, ada Daido, ada siapa ya misalnya Stevie Wonder. Oke.
2: Stevie banyak. Wonder.
0: Stevie Wonder yang mana dulu?
2: I just call to say I love you.
0: Oke, sepertinya tuh bisa. I just call to say I love you. Bentar.
2: Nggak bisa.
0: Benar. Oh iya Pak, iya tahun 84 ternyata Pak.
2: Nah iya. Kalau Bijis yang
0: sama.
2: Yang
0: Bijis sama, ya? Iya Pak. Bijis itu jarang yang ada. Ada Josh Michael, nah ada Sabia, ada banyak Spice Girl yang baru yang tahun 2000-an itu Pak. Aerosmith itu yang tahun 2000-an ada itu. Kalau Aerosmith itu yang I don't wanna close my eyes itu. Monggo Pak, silakan Pak, dipilih sendiri aja. Tommy Page itu bisa.
2: Lagunya Eagle?
0: Eagle tuh lama Pak. Coba saya cek dulu ya. Eagle yang mana Pak?
2: Hotel California.
0: Ah itu juga lama Pak. Ternyata tahun lama itu Pak. Hotel California.
2: Ternyata tahun lama ya.
0: Mm-mm.
2: Iya guys, manu tuh pokoknya.
0: Yeah.
2: Pokoknya lagunya grup aja Pak itu. Jangan single.
0: Lagu grup? Wah itu dia. Saya nanti ngikut. Pendengar aja ya Pak ya, saya mulai sendiri saya nggak tahu. Kalau Hotel California ini tahun 1977, tepatnya tanggal 22 Februari.
2: Iya. Gitu. Kalau Willingly yang versi baru?
0: Willingly yang versi siapa Pak? Ayo.
2: Nggak tahu, pokoknya Willingly.
0: Ah
2: Willingly
0: ini yang kalau itu. Yang nggak tahu penyanyinya yang saya yang bingung ini Pak. Versi.
2: Iya. Lupa penyanyinya.
0: Kalau Bapak punya kalau punya referensi penyanyinya siapa, saya tinggal cari aja. Saya ketik penyanyinya, dia keluar di tahunnya. Kalau tidak ada nih yang saya bingung, punya versi siapa Willingly.
2: Ya, yes,
0: ya. Oke, Pak.
2: Ikut Pak Idris.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih
2: terima
0: banyak.
2: Kasih. Ya. Salam balik aja buat Abah Awi, Pak Toto sama Bu Yeni Jaya Kampung Malang yang tadi kirim salam buat saya.
0: Oke. Matur nuwun. Sami-sami, Bapak. Sehat selalu, Pak Tuang. Oke. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oma Yanti Queen ini.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Bagi Abi Yanda yang smart and humble.
0: Aduh, jangan berlebihan.
3: Baik, ya. Loh, memang semuanya sehat begitu.
0: Iya, sehat. Iya.
3: Amin gitu loh.
0: Amin, duh.
3: Iya. Yang sabar ya, Bang Jo.
0: Sama.
3: Bang Jo, sabar, sabar, sabar disayang Allah.
0: Amin, amin. Saya
3: I sail over seven seas.
0: I sail over, over seven seas. Sebentar. Seven
3: Still six. Over seven six.
0: Yang siapa itu, Ama?
3: Gina T.
0: Oh, Gina T. Ya.
3: Gina T.
0: Ya. Bentar. Ini bisa kayaknya nih. Tahun 91
3: oh, iya,
0: bisa.
3: Dong,
0: bisa. Ya, bisa.
3: Wow, sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari spesial buat Bang Jo. Salam buat keluarga besar ya, Bang Jo ya. Yang sabar ya, Bang Jo ya.
0: Insya Allah, insya Allah, insya Allah.
3: Saya sama Allah, sama istri, sama ratunya. Sapaannya buat Mbak Sri Kismawati Surabaya. Kang Haji Ali Wazik, semoga bahagia dengan Bu Mimi Rungkut Surabaya dan Mbak Feby Kendari serta Nak Dio Sakti dan istri semuanya bisa berjalan lancar dan selamat. Untuk semuanya saya, oh ya Pak Toto terima kasih, Bu Titi terima kasih, Bu Siti, Tete Dewi. Kok nggak telepon teh? Oke deh, Bro Idris. Oh iya, satu lagi dong. Ito Maulana. Siapa Bang Jo? Ito Maulana tuh siapa sih?
0: Siapa coba? Ayo. Ayo,
3: ayo. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Be healthy and be happy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen. Sehat selalu Oma sekeluarga ya. Sail Over Seven Seas ya dari Gina T tahun 1991 sudah saya siapkan. Wah, iya dong sudah dipersiapkan. Hebat mah Oma mah hebat ya. Apa kabar Ibu Wira? Halo Ibu Wira, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Jody Yuanda, Bu Wira Perum Orsit, Perum Orsit Regency. Oh ada Regency-nya. Saya selalu bilang Perum Orsit ya. Perum Orsit Regency Sidoarjo. Request lagunya Maria dari Ricky Martin. Oke. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi, Pak Mariono, Mama Yunita, Ibu Wati Ramli, Ibu Hartini Musdiati, Ibu Siti Rumia, Siti Pasuruan, Ibu Dewi Longkafe dan Ibu Istikaro. Untuk Bang Jo di Yuanda terima kasih banyak ya. Saking banyaknya sampai begitu kata-katanya ya, banyak. Semoga tiba selamat pulang nanti sampai rumah. Amin. Terima kasih Ibu Wira dan juga Pak Heri ya. Terima kasih, sehat selalu untuk Anda berdua ya. Lagunya Maria dari Ricky Martin. Saya siapkan dulu ya lagunya ya. Oke. Kemudian ada satu lagi di telepon on air ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, Pak Idris, Black or White aja, Pak.
4: Michael Jackson.
0: Michael ya. Jackson, siap. Ya, ditunggu ya, Pak. Ya. Yuk.
4: Oh, ya, sampai balik untuk Oma Yanti sama Pak Dua tadi ya. Semuanya saja sudah maju ya.
0: Iya.
4: Maju, selamat selalu, sehat walafiat bersama keluarga. Maju.
0: Siap.
4: Thank you so much.
0: Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Luar biasa, dua kali gabung langsung bisa menemukan lagunya. Saya kasih hadiah deh buat Pak Idris. Cocok Pak, luar biasa. Ini dia lagunya untuk Pak Idris dari Pasuruan, Black or White dari Michael Jackson.

0: dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ya, terima kasih sudah bergabung, sudah beratensi malam hari ini, walaupun mungkin agak-agak susah-susah gimana gitu ya, cari lagu tahun 2000-an kok susahnya minta ampun ya. Kita ingin ajak Anda untuk juga menikmati, ternyata banyak juga kok ya lagu-lagu tahun 2000-an tuh yang enak didengarkan. Seperti tadi ada Black or White, yeah. Ada Maria Maria di sekolah Ibu Wira, dan juga ada As Long As You Love Me. Saya masih punya Seal Over Seven Seas yang tadi disukai oleh Oma Yanti Queen, dan juga Shania Twain dengan From This Moment On. Selamat malam dulu ini untuk Ibu. Wududududududududududu, banyak sekali yang masuk ke WhatsApp kami, satu persatu dulu ya, sabar. Ada Ibu Siti Rumia dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Ibu request lagunya Jinati, Seal Over Seven Seas. Oke, belum saya puterin, nanti kita puterin bareng-bareng ya. Kita puter bareng-bareng, nanti saya putarkan ya. Nah, kita dengarkan bareng-bareng gitu maksudnya. Untuk Ibu Wira, Bang Kobar, Pak Mulyono, dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Bang Jo, sehat selalu. Kalau lagunya nggak ada, bisa diganti Tommy Pitch. Ada, lagunya sudah saya siapin ya. Ditunggu ya Bu Siti, sehat selalu. Bu Siti Rumiah dari Tuban. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Mariono di Tulungagung, tolong diputarkan All At Once. Yeah, kok jadi sayang nyanyi ini. All At Once ini pasti Whitney Houston. Selanjutnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Din, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, ya, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Jody Yuwanda. Selamat bertugas. Kalau, oh lagunya diganti If Tomorrow Never Comes, Belinda Keener. Kalau Belinda Keener, kalau tidak ada, saya punyanya yang versi ini. If Tomorrow Never Comes, Ronan Keating. Betul, kalau tidak ada, gimana kalau yang itu gitu ya. Coba saya cek dulu nih lagunya. Belinda Keener. Oke deh. Oke. Tahun 2014. Ya, oke, baik. Kita coba siapkan dulu lagunya. Oh iya Pak, ini kita yang siap Ronan Keating, If Tomorrow Never Come. Ternyata Belinda Keener masih belum bisa keluar. Mohon maaf, gimana Pak Mariono? Kalau mau langsung saya playkan nanti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Loh, masuk lagi, ya Allah.
1: Iya, coba. Yang Yokin on the Block.
0: Ya, yang mana judulnya?
1: Step by Step.
0: Oke, siap.
1: Oh, ngonek Bang Jo, kayak mang apa ya.
0: Loh lah, Ibu kok jadi saya ini. Oke, siap. Step
1: ya.
0: By step. Ya, oke. Monggo.
1: Oma Yanti Queen, Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Indi Karo, Bu Nana Pesiti, Ibu Titi Damiati, tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan...
0: Duh, kan terputus kan? Waduh, ya. Pak Mariono, gimana Pak? Belinda Keener-nya belum bisa keluar nih Pak. Yang ada versinya ini, versinya Ronan Keating Pak. Gimana Pak? Oke, kasih jempol dong Pak kalau oke ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau mau nanti saya putarkan. Ada Ibu Miske Sadia di Trenggalek. Ini tonggone Pak Mariono ini ya. Trenggalek sama Tulungagung gak jauh ini. Kalau mau ke Trenggalek lewat Tulungagung dulu. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam Bang Jo, request lagunya Bring Me To Life dari Evanescence. Ini ada sepertinya, tahunnya juga pas. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun berada, buat Bang Jo-nya selamat bertugas. Terima kasih waktunya. From Meske Sadia di Trenggalek. Waduh. Mantap Bu Meske ini ya. Sehat selalu ya Bu ya. Belum pernah ketemu nih. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau ada waktu bisa bersua di offline gitu ya. Baik pendengar, tetap bersama kami. Malam hari ini saya akan mainkan satu lagu kali ini. Ada Shania Twain dengan From This Moment On untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu Stay By SM ini dulu masih SMP kalau nggak salah ya. Saya itu kalau mau berangkat sekolah ada film New Kids on the Block ya itu di salah satu televisi nasional. Ya, masih baru terus ya itu film kartun itu ada lagu-lagu ini dan saya suka gitu ya. Terima kasih ini untuk atensinya New Kids on the Block. Ini tadi Ibu Dewi ya dari Pasuruan sudah bergabung tadi. Terima kasih Pak Mariono. Baik Pak, terima kasih. Saya putarkan nanti lagunya dari Ronan Keating ya, If Tomorrow Never Comes. Baik, terima kasih Pak Mariono atensinya sudah bergabung. Kemudian saya mau sapa-sapa dulu nih ada Ibu Nana. Ibu Nana, selamat malam. Ibu Nana malam hari ini ingin mengirimkan pesan suara gitu ya. Bukan ingin mengirimkan, sudah mengirimkan ya. Kita dengarkan dulu pesannya. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya lagunya Davichi yang Is Love atau lagunya Rain yang Why Destiny. Sehat, semangat buat Ibu Yuni Solo 3, Bu Istiharo, Bu Siti Pasuruan, Ibu Siti Rumia, Bu Dewi, Mama Yu, terus Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Pak Tua. Semoga semuanya selalu sehat. Buat Mas Jo, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Ibu Nani, kok Nana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, iya. Memori lewat lagu.
0: Malam, Mas Bandi.
2: Malam, Mas Ju.
0: Sehat ya.
2: You get on the block, kok enak, Mas Ju.
0: Iya dong. Bu Dewi gitu loh yang request tadi.
2: Iya. Saingnya, Mas Ju.
0: Apa itu?
2: Tommy Pitts.
0: Tommy Pitts, boleh, boleh. Yang judulnya
2: Shoulder to Cry On.
0: Shoulder to Cry On. Ditunggu nggih.
2: Iya,
0: salamnya monggo.
2: Salamnya Mas Ju, buat Bu Wira, Mas Ali, Pak Tua, Pak Freddy, Pak Bambang, Bang Kobar, buat Tiramli, Aba Awi, ngoten mawon Mas Ju.
0: Ngoten mawon nggih. Sami-sami. Terima kasih buat Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Kita mau dengarkan satu lagu yang nuansanya agak sedikit gotik gitu ya, bukan Zaskia Gotik. Tapi Evanescence.

0: Terima kasih Pak Mariono, Tulungagung. Sehat selalu Bapak, sekeluarga. Ibu Sri Suhartini, apa kabar Ibu? Selamat malam, sehat Ibu. Ini Ibu Sri Suhartini, malam hari ini juga ingin bergabung. Ingin mendengarkan lagu A1, Like a Rose. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Titi, Bu Yira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Mayanti Queen, buat Mas Jo Adi Yuandanya, terima kasih ya. Saya persiapkan dulu ya Bu lagunya, mohon izin. Oke, sambil kita ajak Anda kembali untuk menikmati. Oh, kok nggak keluar? Sebentar, sebentar. A1 yang Like a Rose ya. Kok yang keluar malah ini. Oke. Sudah keluar, ini boy band ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik.
1: Surabaya sudah hujan belum?
0: Belum, belum, Bung.
1: Aduh, sama Merauke di mana-mana debu.
0: Betul.
1: Oke, kita syukuri saja. Hari ini 90-an, 2000-an?
0: Tahun betul, 90 betul, akhir ya? 2000-an ya, betul.
1: Akhir akhir 90-an.
0: Sampai 2000-an. Oke.
1: Okay. Oh gitu. Kalau Madonna 90-an.
0: Madonna ya, ada, 90-an ada.
1: Ada ya?
0: Mm-hmm. Ada
1: ya? Oke, okay. Yang gampang dicari saja. Take a bow.
0: Take a bow. Siap. Ya, take a bow.
1: Oke, okay. Salamnya Mas Bandi barusan ya. Bu Nana, Bu Wira, juga Pak Bambang, Pak Idris, Mas Ali, dan semua-semua ya, tanpa kecuali semua ibu-ibu pendengar setia Pro Satu RRI.
0: Ya, ibu-ibu pegel emang ya. Pada pegel, lagunya yang di-request nggak ada terus soalnya dari tadi.
1: Aduh,
0: dibikin,
1: lagu yang dicari.
0: Iya,
1: ya,
0: karena
1: ini,
0: 2000-an
1: ini
0: ya.
1: Dengar suaranya Madonna sudah. Madonna ini kan luar biasa tuh. Betisnya saja di asuransi. Mahal loh betisnya Madonna di asuransi. Iya, luar biasa. Kalau betisnya Mas Jo ya enggak.
0: Ya, kalau betis saya pijit. saya cukup pijit Perusahaan. Aja nanti.
1: Iya. Oke, okay, Mas Jo, selamat yeah. bertugas, sehat selalu, doa terbaik yeah. Mas Jo bersama yeah. keluarga. Terima kasih.
0: Yo, malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa jebus betis itu loh ya Bung Freddy nih ya. Dari Merauke, Bung Freddy terima kasih ya, tahu betisnya Madonna di. Biasanya kan kalau penyanyi itu suaranya diasuransikan ya, seperti Mariah Carey itu suaranya diasuransikan. Madonna itu betisnya loh ya. Ya, seperti yang dikatakan ya tadi ada narasumber jam 8 tadi, itu kaki atau betis itu kan jantung kedua, jadi harus dijaga. Kalau lansia udah mulai ini harus latihan jalan ya supaya jantung keduanya juga bisa berfungsi, itu kata narasumber ya. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, memang betis itu adalah jantung kedua kita, pendengar. Jadi kita harus jaga baik-baik kesehatannya. Ya, Ibu Dani, apa kabar? Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Toni Braxton, Unbreak My Heart. Yeah. Salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya, semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati ya. Dari Bu Nani, oh tadi Bu Nana ya, ini baru Bu Nani, tadi yang request Bu Nana, yang request Full House ya. Oke, okay, siap, siap, siap. Nanti saya putarkan ya Bu Nani lagunya, mohon ditunggu, bersabar saja. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini, dari Rain, Why Destiny.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sudah merapat saja nih pada pukul 23. Like a Rose menghantarkan kita pada menit ke-47, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih dalam program Ruang Rindu, lagu-lagu tahun 90-an 2000-an ya. Kita nikmati malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu terbaik. Kita akan nikmati satu lagu kali ini dari Madonna dengan Take a Bow, disuka oleh Bung Freddy dari Merauke. Selamat menikmati pendengar, terus bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama saya, Joe Adi Yuanda. Enjoy the song.

Terima kasih sudah bergabung. Ini lagu ini disuka oleh Ibu Nani ya, yang sudah bergabung malam hari ini, Unbreak My Heart dari Tony Braxton. Terima kasih Pak Bambang, mohon maaf ya belum bisa terputar lagunya Bapak, waktunya tidak mencukupi. Terima kasih untuk juga Pak Dwi Kuntadi, lagunya sudah saya siapkan Pak, tadi juga ada yang request ya, Lost in Your Eyes. Kemudian juga Mbak Rika Herlin, terima kasih atas atensinya Bu Nur Fadila. Requestnya Backstreet Boys tadi, Queenie Quit Playing Games. Tadi Backstreet Boys sudah meluncur dengan As Long As You Love Me. Ibu Nur Fadila mau titip salam untuk Ibu Wira, Bu Isti, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Artini dan semua. Salam bahagia selalu buat Mas. Mas selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Yu. Terima kasih juga untuk Ibu Nur Fadila ya. Pak Mariono terima kasih, Bu Suhartini juga tadi sudah bergabung, terima kasih. Ibu Wira terima kasih juga. Semuanya saja yang sudah bergabung malam hari ini. Apabila ada lagu yang belum bisa terputar karena memang keterbatasan waktu. Saya Jody Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu. Ketemu lagi besok ya di program Ruang Rindu edisi hari Jumat. Selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

ketika engkau memilih untuk diam dan tersenyum saat dijatuhkan, engkau sedang menghemat energimu untuk hal-hal yang jauh lebih mulia.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program Masatu, FM 99,2 MHz, kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Teoktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini edisi Jumat 25 September 2026. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda. Sesaat lagi kita akan simak bersama Mutiara Pagi berjaringan Sekolah 10 Jatim bersama dengan teman-teman RRI Sumenep. Nanti topik yang akan kami ketengahkan berkaitan dengan satu hal, salatmu cerminan hidupmu, sempurnakanlah maka Allah mudahkan. Nanti bersama dengan narasumber Ustazah Afia Safiana Sulha MPD, penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep bersama dengan presenter Ani Purnama. Pendengar, Anda juga bisa menyimak Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Beberapa kabar yang nanti bisa Anda simak bersama di kesempatan kali ini berkaitan dengan banyak hal begitu ya. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh atau sudah dirangkum oleh tim redaksi di hari ini. Pendengar, informasi-informasi yang nanti bisa Anda simak bersama di antaranya berkaitan dengan satu hal begitu ya. Jadi informasi yang nanti bisa Anda simak bersama dari reporter Varian Regi bahwa hari ini Persiba Balikpapan dijadwalkan menjamu The Red FC pada laga pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Tidaknya informasi tersebut, kabar lain soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ditargetkan memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober 2026 dan diharapkan dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah pada akhir tahun ini. Informasi tersebut selengkapnya bisa Anda simak bersama pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, kami akan hadirkan bagaimana program yang dinanti dan ditunggu, yaitu dialog aspirasi. Topik yang nanti akan kami hadirkan adalah peluang Indonesia di International Challenge 2026. Nanti ada Ibu Yuni Kartika, Ketua Panpel Surabaya International Challenge 2026, dan juga Bapak Mulyo Handoyo, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI. Anda bisa menyimak bersama bagaimana jalannya dialog aspirasi di hari ini, 25 September 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus bergabung bersama dengan teman-teman RRI Sumenep ya untuk bisa mengikuti bagaimana Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. أما بعد، baik yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita. Fa insya Allah semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insya Allah yang penuh dengan manfaat, dan insya Allah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu, sempurnakan maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita ketahui bahwa sholat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah sholat kita adalah sholat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita sholat menjadi prioritas kita, maka fa insya Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada sholat sholat kita. Ketika sholat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam sholat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam sholat tersebut. Maka fa insya Allah dari situlah kita menyelesaikan sholat, dan selesai dari sholat kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita? Fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, sholatun yang artinya diambil dari lafaz wasola yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang sholat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah ad-du'a, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bit takbir muqtatamatun bit taslim. Yang dikatakan salat menurut arti syara adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan af'alun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat. Kemudian
Dalam Al-Quran disampaikan, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat. Apa fungsi dari sholat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam, ya, kita melakukan sholat 5 waktu. Dalam jam 24 jam tadi kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ketika kalian sudah selesai melakukan sholat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan sholat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi.

0: Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, ya. Bersedekap tangan kiri di bawah kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah lakukan salat, maka ketika kita sudah melakukan salat, pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku, maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Baik, insya Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insya Allah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat, seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afia. Dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.

0: Kom.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat yang pagi.
1: Mbak.
0: Iya, dengan
1: Mbak, Mbak, Mbak,
0: dengan
1: Mbak
0: Ani. Iya, betul Bapak.
1: Ani, ya, salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
0: Dengan siapa ini Bapak, di mana?
1: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah. Dari Arjasa, Jember, Jawa Timur.
0: Dari Jember,
1: Bangkit, Indonesia Raya.
0: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah. Silakan, Bapak.
1: Ya, sehat. Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, baik.
1: Berkat doa itu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya
0: baik.
1: Dan umumnya Indonesia Raya.
0: Iya, terima selalu kasih, mendoakan. Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka
1: ya,
0: Allah
1: betul,
0: mudahkan.
1: Betul.
0: Silakan, Bapak.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah.
0: Ibu Ustazah
1: siapa?
0: Afia. Ustazah Afia.
1: Ibu Ustazah Alfia.
0: Iya.
1: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat takzim.
2: Iya, Bapak.
1: Pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
0: Silakan,
1: salam
0: Bapak.
1: Sehat semuanya. Ya.
0: Silakan, Bapak. Jadi, pertanyaannya?
1: Pertanyaannya, mengapa itu ya? Hati dilebih didahulukan ya. Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan ya, zakatnya sudah mapan ya, sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi?
0: Ya.
1: Cukupkah kita beramal baik, pokok beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
0: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu, Pak.
1: Di era global ini carut marut dengan adanya modern ini.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
0: Ya,
1: salam
0: terima
1: sehat
0: kasih,
1: dan
0: Bapak.
1: Salam kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
2: Masya Allah, baik. Luar biasa ya dari Pak Abdullah yang ada di Arjasa, Jember ya. Semoga selalu berikan kesehatan.
0: Amin.
2: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasadu, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat, itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan. Karena kita masuk ke surganya Allah, bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Yang mana dia melakukan ibadah fisik, ya melakukan perintah Allah, itulah yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Islam melakukan aqimish sholata, melakukan sholat, kemudian asya melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustazah, dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung? Ya. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo?
3: Iya.
0: Oh iya. Dengan
3: ya,
0: Abah Suni
3: ya.
0: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
3: Ini bersama Ustazah siapa ya?
0: Ustazah Afiah.
3: Iya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Iya, Madura Wisawas.
0: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
3: Saya sholat Kak Dinto, Mitra Luang, Kota Bani. Kak Dinto, Manabi Mitra Istilah. Pilun Mah Susun, Kak Dinto. Artinya, saya tak ngerti, saya pun as-sholatu imanuddin, paman tarokah apun sadamaddin, Kak Dinto. Pas saya rabisa, orang saya nikir sholat, Kak Dinto, termasuk orang saya makujur agama. Kebu kujur kan itu, nyon penjelasan kalaban detil lagi dengan itu. Mereng, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
2: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-salat, tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu, arti dari salat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syara. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syara tadi yang disebutkan af'alun makhsusotun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan sholat. Seorang yang mengaku Islam, maka dia wajib menunaikan sholatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan sholatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam, karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
0: Na'udzubillah ya.
2: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insyaallah kita akan menjadi seseorang yang kuat dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita. Ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan apa melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang seperti itu. Jadi sholat itu sendiri kita akan, insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
0: Baik. Ya, terima kasih ya Mbak Suni di Rubaru ya sudah bergabung. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak.
0: Ya, dengan siapa di mana Pak?
4: Dari Mas Rendra di Jember.
0: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
4: Assalamualaikum Ustaz Afiyah.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang saya tanyakan gini, terkadang itu pas ketika mendekati adzan itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya pas mendekat misalkan adzan asar seharusnya kan jam 5 lah di jam 3. Lah di sini tuh berkumandang di musala yang kecil ini kadang 4:30. Lah itu terkadang sholatnya keburu-buru. Lah menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan kalau menurut saya jam 4:30 kan mendekat dengan maghrib.
0: Iya.
4: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
0: Mm-mm. Baik, terima kasih Mas Rendra dari Jember.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam. Silahkan Ustazah Afiyah.
2: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, Masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, mm-hmm. ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan, mm-hmm. ada makruh, waktu makruh. Nah, waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu,
0: yeah.
2: sebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insyaallah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insyaallah juga dunia yang akan mengejar kita,
0: mm-hmm.
2: karena kita yang mengejar akhirat, karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya, itu waktu ikhtiar.
0: Mm-hmm.
2: Yang tadi disampaikan, misal asar di 4:30, masih ada waktu itu untuk melakukan sholat, karena adzan maghrib misal jam 5, 5:15 ya kalau mm-hmm. sekarang ya.
0: Mm-hmm.
2: Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita.
0: Mm-hmm.
2: Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tuma'nina.
0: Yeah.
2: Yang kita harus tuma'nina di situ. Harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu, takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insya Allah masih luas waktu kita sholat.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tuma'nina. Ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tuma'nina itu sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau tuma'nina itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tuma'nina itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tuma'nina itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira gak mungkin husuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tuma'nina, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap bacaannya, bacaan fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik, sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi ya, kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi adzan berkumandang, maka di situ kita yang harus lakukan adalah wajibnya, sunnahnya dikesampingkan.
0: Mm-mm.
2: Kalau memang sudah mepet, tapi kalau masih ada waktu itu 4:30 insya Allah masih panjang sholatnya.
0: Masih nutut ya Ustazah,
2: masih nutut sekali, karena sholat kita kan nggak mungkin 10 menit itu sudah lama sekali untuk kita sholat ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Mas Rendra, itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah ya. Dan Ustazah, ini kembali ke topik kita, di mana sholatmu adalah cermin hidupmu. Sebenarnya apa ini maksudnya Ustazah? Bagaimana sholat itu bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari?
2: Masya Allah, ya baik. Jadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya? Karena bagaimana sholat kita seperti apa dalam keseharian kita, sudah sempurnakah sholat kita, sudah baikkah sholat kita, itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika sholat kita baik, ketika kita tunaikan sholat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sejatinya sholatku, ibadahku, matiku, dan hidupku adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita keluar dari sholat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
0: Insya Allah.
2: Itu. Berbeda. Ya itu tadi, kalau keburu-keburu ya, tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari sholat itu sendiri.
0: Cerminnya pecah nanti Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
5: Dengan anak buah KDM
0: dengan sini. Dengan anak buah KDM, siapa ya, Bapak?
5: Ahmad Irwansyah Fauzi Asgar lengkapnya.
0: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana, Bapak?
5: Bandung Timur.
0: Wah, dari Bandung Timur. Alhamdulillah, iya. Terima kasih.
5: Silakan enggak banyak-banyak Ahmad Irwan aja.
0: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustaz Zafiyah.
5: Ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah yang saya hormati dengan.
0: Iya, Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari kota Sumenep. Sudah cantik dan solehah.
0: Amin. Ya Allah. Silakan Bapak pertanyaan.
5: Tentang masalah sholat ya, Bu Ustazah ya. Kan mungkin itu, jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka. Mungkin termasuk surat Al-Ma'un ya, Bu ya. Aro et tali bukan budin padahal kadiyah lulati padahal diajar seterusnya. Di antaranya, melalaikan sholat, melalaikan sholat dan makan bedah serta anak yatim. Nah, seperti itu kan, tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyelewengkan harta bedah anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Dia meninggalkanlah sedikit harta bedahnya kan, seperti itu. Nah, dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta bedah ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gedeknya dibesarkan lewat senang. Ditinggal orang tua kamu, nah bagaimana menurut Ibu Ustazah? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah menjelaskan itu kan. Nah dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
2: Oh, insyaallah ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya? Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
0: Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur.
2: Dari Bandung Timur, masyaallah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu, karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran insya Allah. Diantaranya itu tadi, ya jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya, ya dia tidak memiliki orang tua, tapi masih, kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha anada, Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
0: Masya Allah.
2: Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
0: Baik, tadi ditanyakan juga hukumnya seperti apa itu Ustazah?
2: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya. Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya, itu adalah haram hukumnya.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur juga pemirsa RRI Sumenep Net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
6: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu. Sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja, begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang, ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja, meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu ya manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat, menutup aurat, dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah sholatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam sholat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa sholat itu menjadi sholat yang sempurna.
1: Sholat sempurna syaratnya harus husuk ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat sholat, oh iya lupa naruh kunci di mana ya, wah, kompor belum dimatikan atau seperti apa gitu Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca, gini ya. Resapi setiap kita baca, baca Al-Fatihah, kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa saja ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita khusyuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini. Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika at-tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis ya, disampaikan bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari, yakini ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai misalnya, maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah. Iya.
2: Iya, betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan, misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat, misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik. Ya, baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa? As-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya asin, syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu, diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, segar sekali, saya beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah tidak ada apa-apanya, ya. Kecil, insya Allah. Tapi kalau saat hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Selesai sholat, insyaallah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan Abah Suni?
3: Iya, ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harakatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut gak dintah secara sebentar epon gak dintah. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah.
2: Baik. Jadi as-sukut diam. Kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi, diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri, karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah, tapi lebih-lebih dibaca doanya kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya, itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101, atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan Oh ya, baik. Sudah ada yang bergabung. Saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tak masuk-masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari situ Bondo. Silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afiyah, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumaknina yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap ruku, sujud, atau di iftitah dan itidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih. Tadi sama ya, ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwiyatus Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumaknina tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misal ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita. Bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah? Bagaimana ini?
2: Masya Allah, iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Memang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaytum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam sholat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal, ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita sholat duhur, fa insya Allah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya di duhur, salat duhur kita, insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat fa insya Allah, maka tadi disampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat, maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon satu kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insya Allah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insya Allah hidup kita akan baik-baik saja. Insya Allah, selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Politron Surabaya International Challenge 2026. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, ditargetkan memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober 2026 dan diharapkan dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah pada akhir tahun ini. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Politron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
2: Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Mulyo Handoyo berharap atlet Indonesia tampil konsisten di Turnamen Badminton Politron Surabaya International Challenge 2026. Menurut Mulyo Handoyo, konsistensi penampilan menjadi salah satu kunci untuk memberikan hasil terbaik bagi tim Indonesia. Selain konsistensi, Mulyo Handoyo juga berharap para pemain bisa menunjukkan karakter dan daya juang tinggi sepanjang pertandingan. Ia ingin atlet Indonesia bisa membuktikan kemampuan melalui perjuangan maksimal menghadapi setiap lawan di turnamen tersebut.
3: Supaya paling tidak tuh bisa memberikan hasil yang terbaik nanti. Ya, kemudian punya karakter, ya, saya sebutkan berjanda juang, bahkan mesti harus diberikan bahwa atlet kita tuh bukan atlet yang sembarangan, tapi punya daya juang yang baik, yang tinggi. Kemudian bagi Pin ada beberapa pasangan yang baru, juga ini sebagai uji coba, chemistry, bisa sebagai acuan ya, paling tidak banyak ada beberapa yang jadi pasangan baru ya, selama ini mungkin belum dicoba ya, saya berharap juga mereka bisa menemukan chemistry-nya.
2: Mulyo Handoyo menambahkan evaluasi diperlukan untuk melihat kemampuan pemain dalam menampilkan performa terbaik selama menghadapi persaingan internasional. Para pelatih juga akan mencermati berbagai aspek permainan sebagai dasar menentukan pembenahan berikutnya. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Persiba Balikpapan dijadwalkan menjamu The Red FC pada laga pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
4: Kasengit akan tersaji di Stadion Surajaya Lamongan pada lanjutan kompetisi Championship saat mempertemukan dua tim yang memburu kemenangan perdana antara Persiba Balikpapan melawan The Red FC Jumat malam. Bagi tim Beruang Madu, julukan Persiba, laga ini menjadi momentum untuk bangkit setelah menghadapi situasi sulit mendapat hukuman pengurangan 4 poin. Pelatih Persiba, Sudirman, mengatakan The Red FC merupakan tim yang memiliki permainan yang bagus dan semangat hingga 90 menit. Karena itu, Persiba menyiapkan pendekatan menyerang demi memburu poin maksimal. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya juga telah dilakukan, terutama untuk memperbaiki performa tim dan menjaga konsistensi permainan sepanjang laga.
5: Memang itu kendala kita dari pertandingan pertama ya, tapi insya Allah dengan bermain pertandingan-pertandingan itu juga sebenarnya latihan fisik. Ya karena dengan waktu yang pendek kita tidak mungkin melatih fokus hanya pada satu season untuk fisik aja ya. Jadi kita selalu memix latihan-latihan itu. Ya mudah-mudahan di pertandingan ketiga ini, kondisi fisik yang kemarin kita agak kedodoran bisa diatasi sehingga kami bisa bermain dengan ofensif ya dari awal sampai akhir ya, tentunya kita ingin meraih poin maksimal di pertandingan kedua di kandang ini.
4: Pelatih The Red FC Aziz Santoso menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap menghadapi tekanan dari tuan rumah.
6: Secara keseluruhan tim dalam kondisi yang bagus, seluruh pemain bisa maksimal karena kita ketahui dalam dua pertandingan kita masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan besok kita bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih.
4: Bagi Persiba, kemenangan di Surajaya menjadi peluang untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus mengatasi dampak pengurangan poin. Sementara The Red FC berupaya membawa pulang poin untuk menghentikan tren hasil kurang maksimal dalam dua pertandingan terakhir. Farin Rakib melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, ditargetkan memulai tahap soft launching atau uji coba operasional pada Oktober 2026 dan diharapkan dapat beroperasi penuh di seluruh wilayah pada akhir tahun ini. Ani Hasanah berikut melaporkan.
7: Pemerintah pusat merencanakan seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan beroperasi mulai akhir tahun ini, sedangkan soft launching atau uji coba akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menuturkan, KDKMP di Jatim telah siap seluruhnya, bahkan secara kelembagaan telah terbentuk dan berbadan hukum. Operasional KDKMP beberapa di antaranya juga sudah berjalan.
8: Kalau targetnya Pak Prabowo sampai dengan akhir tahun itu diharapkan semua bisa beroperasi loh ya. Tapi kita pelan-pelan. Tapi beberapa kabupaten kota itu kayak Kabupaten Pasuruan itu sudah hampir 8 koperasi yang sudah berjalan. Kayak Surabaya itu ada 2 kelurahan, Benowo sama Semolo.
7: Masyarakat mengaku bersyukur bila mana KDKMP akan segera beroperasi. Salah satunya Bu Fitro, warga perbatasan Surabaya Gresik. Ia berharap dengan segera dibukanya KDKMP akan semakin mudah dan khususnya murah mendapatkan bahan pangan pokok tanpa harus mengkhawatirkan gejolak harga.
9: Sebagai rakyat, semoga nanti Kopdes yang sudah beroperasi itu bisa lebih membantu masyarakat-masyarakat yang tentunya membutuhkan. Karena isunya di Kopdes ini harga bahan-bahan yang diperlukan masyarakat dipatok jauh lebih murah dari toko kelontong bahkan.
7: Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 8.494 unit KDKMP telah terbentuk di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan untuk menjual seragam sekolah, termasuk seragam batik. Kebijakan diambil setelah pemerintah Kota Surabaya menerima beragam keluhan dari wali murid. Ermina Jane berikut melaporkan.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang sekolah SD dan SMP negeri untuk menjual seragam sekolah termasuk seragam batik. Kebijakan ini diambil setelah pemerintah Kota Surabaya menerima beragam keluhan dari wali murid terkait variasi harga dan mahalnya seragam yang dijual di lingkungan sekolah. Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa dalam evaluasinya ditemukan ketimpangan harga seragam yang cukup signifikan antara satu sekolah dengan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya melarang pihak sekolah membebani siswa atau wali murid dengan penjualan paket seragam. Ia menegaskan bahwa seluruh pengadaan seragam sekolah nantinya harus di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan patokan harga yang dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar retail.
11: Maka saya bilang ada jual seragam yang harganya lebih mahal, Rp115.000. Di luar harganya itu Rp80.000. Ada yang Rp90.000 paling mahal. Maka saya bilang, kenapa seragam batiknya sekolah negeri, SMP dan SD negeri, SMP negeri kok berbeda-beda? Karena kualitas kainnya, loro-loro kabeh. Dari singkir sudah suki, kualitas kainnya akan jadi tinggi. Kalau yang di sini orang tidak mampu, kualitas kainnya akhirnya warnanya beda-beda. Akhirnya tidak ada persamaan. Ini negara ini harus sama. Berdiri sama tegak, itu sama. Ya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa marwah sekolah harus dikembalikan sepenuhnya pada fungsi edukasi. Guru dan kepala sekolah diminta fokus menjadi pengajar yang baik tanpa dibebani urusan bisnis atau produksi seragam.
12: Memang sebetulnya sebagai ceritanya kalau untuk seragam general sudah tidak lagi ada di sekolah itu. Selama ini kan seragam yang masih menjadi tematik sekolah itu adalah batik dan sekolah satu. Sekolah 2, sekolah 3 tentunya nggak sampai. Lebih baik mungkin semuanya sama satu pintunya, sama seperti bagaimana kita punya seragam putih biru, sama seperti kita punya seragam putih merah dan pramuka. Kan kabe podo.
10: Guna merealisasikan rencana tersebut, Dinas Pendidikan Kota Surabaya saat ini berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Motif batik khas Surabaya akan dirancang khusus, ditetapkan melalui payung hukum formal dan nantinya diproduksi oleh pelaku UMKM. Ermina Jain melaporkan.
0: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Hang Tuah UHT Surabaya atas konsistensinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Faiz Putra berikut melaporkan.
13: Wakil Kepala Staf Angkatan Laut atau Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Hang Tuah atau UHT Surabaya atas konsistensinya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Hal tersebut disampaikan Laksdia TNI Edwin saat memberikan sambutannya pada sidang terbuka wisuda UHT Surabaya. Dirinya menyampaikan bahwa UHT berhasil mengintegrasikan muatan lokal ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX yang berbasis kelautan dan kemaritiman ke dalam seluruh program studi. Selain penguatan bidang akademis, Universitas Hang Tuah juga dinilai konsisten menerapkan pendidikan karakter 4 anti. Harapannya penerapan karakter tersebut dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kebangsaan yang kuat.
14: Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Universitas Hang Tuah yang secara konsisten melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman. Pada proses pembelajaran, Universitas Hang Tuah telah menambahkan mata kuliah muatan lokal IPTEK kelautan dan kemaritiman pada seluruh program studi, disertai penerapan pendidikan karakter 4 anti, yaitu anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti korupsi, dan anti intoleransi.
13: Sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan visi dan misi kelautan serta kemaritiman, Laksdia TNI Edwin juga menyoroti peran aktif sivitas akademika dalam pengembangan teknologi kelautan yang aplikatif serta pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat nelayan dan kawasan pesisir sebagai wujud nyata pengabdian masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
16: Manakala tiap-tiap kecamatan pemakaian yang tinggi ya. Ini alhamdulillah kita sudah ya. Mudah-mudahan kita terkonten bisa melihat kapan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan mulai jarak pikiran dan lain. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakaian narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun untuk sosialisasi bahwa Sidoarjo adalah perang di mana pun. Harapan kita seperti itu dengan adanya survei ya.
15: Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: PT PAL Indonesia menyiapkan galangan kapal di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan untuk menangani berbagai jenis kapal. Farin Regi berikut melaporkan.
4: PT PAL Indonesia menyiapkan galangan kapal di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Lamongan. Fasilitas ini tidak hanya diproyeksikan untuk melayani perbaikan kapal komersial, tetapi juga disiapkan agar mampu menangani kapal perang hingga kapal selam. Ketua Tim PMN PT PAL Indonesia, Uut Tatawijaya, mengatakan pemilihan Sidokelar dilakukan setelah pihaknya melakukan survei di belasan lokasi di berbagai wilayah Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Menurutnya, kawasan Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pengembangan galangan kapal. Kehadiran galangan PT PAL juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Lamongan. Selain potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi, aktivitas galangan diproyeksikan membuka peluang kerja serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
17: Galangan di Bukangkis kita juga membuat kapal selam autonomus. Itu semacam kapal selam tanpa awak. Jadi yang bisa diremut, bisa membawa senjata. Kita juga punya kapal perang atas permukaan yang tanpa awak juga.

0: oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pemenang, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kepastian itu terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP dan juga Bramu yang masing-masing mencapai 5 kuintal. Sedangkan untuk khusus beras jenis IR64, pasokannya mencapai 1 ton beras.
1: Tapi ini sekarang 1 ton wonten, sing 64, Bramu cuma 5 kuintal. Sama SPHP 5 kuintal 1 minggu, droppingan cuma 5 kuintal per nama.
0: Sementara itu, demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan perindustrian Kabupaten Kediri, Khairun Nikmah, membenarkan memang hingga sekarang ini pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman.
2: Dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga beras yang ada di Kabupaten Kediri saat ini, karena saat ini kan isu beras sedang mencuat ya di tingkat nasional. Tapi dari hasil sidak ini tadi, baik dari hulu maupun hilir, sebenarnya nggak sampai petani sih, ini tadi dari pedagang di pasar maupun retail modern dan di penggilingan, ini tadi kita lihat secara gambaran secara umum kondisi beras secara harga masih sesuai dengan HET.
0: Lebih lanjut, hingga saat ini tim Satgas Pangan Kabupaten Kediri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, retail modern, hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini, di wilayah Kabupaten Kediri, harga beras IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, sedangkan untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, Perpustakaan Daerah Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng komunitas Retail Out Kediri Raya untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Ana Kusuma berikut melaporkan.
4: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Retail Out Kediri Raya atau RAKI untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Kunjung Perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan Ahli Muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas RAKI untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
5: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia kesini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan baca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
4: Sementara itu, Ketua RAKI Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas RAKI melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
6: Karena kami memang dari komunitas Retail Out, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Retail Out atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Retail Out ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
4: Diharapkan, upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Memahami profil perusahaan dan detail jabatan yang dilamar adalah kunci utama meningkatkan peluang lolos seleksi kerja. Farida Kusnia berikut melaporkan.
7: Sebagian lulusan perguruan tinggi masih ada yang belum memahami peluang kerja yang bisa diraih. Karena itu, alumni D3 Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS, sekaligus Material and Costing Estimator, PT Integrated Engineering Group, Oilfield Indonesia, Julian Tri Kuswandono menyarankan mahasiswa PPNS sebelum berkarir mampu mengenali perusahaan dan jabatan kerja yang akan dilamar. Menurut Julian Tri Kuswandono, kesempatan magang saat kuliah merupakan kesempatan mengenal dunia kerja lebih mendalam.
8: Jadi di saat kita ingin berkarir ya, kita harus punya mimpi. Kita menjadi seorang direktur di perusahaan tersebut. Misal direktur marketing atau direktur project.

0: Walaupun kita gagal, kita berada di posisi manajerial, seperti itu. Selama kita punya tujuan. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, ini nanti bingung, seperti itu.
1: Sementara itu, mahasiswa PPNS, Nelaskia, mengatakan akan melaksanakan magang kerja tahun depan dengan mempersiapkan diri lebih baik.
2: Mahasiswa yang tahun depan akan melaksanakan OJT ini mempersiapkan diri agar apa yang kami lakukan saat OJT bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti. Kami juga berharap besar, tentunya saya, bisa langsung bekerja di tempat magang ataupun dapat offering sebelum kita lulus.
1: Lulusan PPNS diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja, salah satunya dengan bekal kemampuan yang telah diperoleh saat di bangku kuliah. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasti Oktora masih menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, kami akan update terlebih dahulu kabar berkaitan dengan informasi cuaca ya. Jadi perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini, Jumat 25 September 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Lalu siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Pada malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Begitupun pada dini hari, pendengar, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Suhu udara sendiri berkisar antara 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 25 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Kita akan simak bersama pada hari ini titik-titik mana saja potensi hujan lokal terjadi di wilayah Jawa Timur ya. Informasi yang kami dapatkan update dari BMKG Juanda bahwa untuk wilayah di Jawa Timur yang berpotensi turun hujan itu adalah di seputaran Lumajang, kemudian Probolinggo, lalu Jember, kemudian Ponorogo, Trenggalek, kemudian Kediri, Tulung Agung, Nganjuk, lalu juga, oh baik, hanya beberapa daerah tersebut yang kami sebutkan satu persatu begitu ya, yang mengalami potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Jawa Timur pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar, kalau rilis dari BMKG sendiri, untuk beberapa wilayah begitu ya di Indonesia, ini hasil monitoring perkembangan dan juga deret hari tanpa hujan atau daerah yang bisa dibilang kurang hujan ekstrim panjang. Jadi hingga pemutakhiran 20 September 2026, zona musim di Indonesia ini dominan mengalami musim kemarau. Namun demikian, banyak provinsi yang juga mengalami tidak hujan selama lebih dari satu bulan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Timur. Meskipun dominan kemarau, kategori HTH ekstrim panjang terpantau ada di Yogyakarta, sekitar 141 hari berlangsung tanpa hujan sama sekali, kemudian Jawa Tengah 139 hari, kemudian Jawa Timur juga sama 139 hari, kemudian NTT 128 hari, NTB 125 hari, Bali 123 hari, Jawa Barat 120 hari, Banten 118 hari, Sulawesi Selatan 112 hari, Maluku 104 hari, Bangka Belitung 103 hari, Sulawesi Tenggara 99 hari, Gorontalo juga sama 99 hari, baik Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat 98 hari, Kalimantan Tengah 97 hari dan Maluku Utara 96 hari bagi wilayah kering. Jadi untuk tetap berhemat air dan untuk wilayah yang sering hujan pastikan selokan bersih agar air juga lancar ya. Jadi itu beberapa data yang kami peroleh dari BMKG bahwa monitoring perkembangan musim dan deret hari tanpa hujan per 20 September 2026. Jadi ini pemutakhiran data yang dilakukan oleh BMKG begitu pendengar ya. Jadi selama ratusan hari ternyata daerah-daerah tertentu di wilayah Indonesia, baik itu daerah istimewa Yogyakarta atau bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, rata-rata mengalami 141 hari hingga 139 hari tanpa hujan. Kendati memang di beberapa wilayah seperti halnya di Jawa Timur pada hari ini juga berpotensi turun hujan begitu ya, tapi hujan lokal di beberapa daerah yang berlangsung pada sore hari. Nanti kita akan update kembali bagaimana informasi atau kabar lain di kesempatan kali ini
pendengar, Anda yang juga ingin berbagi bersama kami, Anda bisa sampaikan di 081-3314-992. Kemudian kami akan hadirkan juga bagaimana informasi di luar sana yang berkembang begitu ya. Benarkah air hujan hasil modifikasi cuaca ini terkontaminasi bahan kimia berbahaya? Nah, ini kita cek fakta begitu ya berkaitan dengan hal tersebut, karena ini dari pihak BMKG yang kemudian menyampaikannya begitu pendengarnya. Jadi apakah benar? Daripada bertanya-tanya, nanti kita akan cek sama-sama seperti apa informasi atau kabar tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami bagikan kabar masih berkaitan dengan BMKG begitu ya. Jadi mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya bahwa sebenarnya modifikasi cuaca yang digunakan sejauh ini apakah bahan kimia berbahaya begitu ya. Jadi kalau Anda bertanya-tanya maka BMKG yang menjawabnya. Jadi pendengar, benarkah air hujan hasil modifikasi cuaca ini mengandung bahan kimia berbahaya? Kita cek faktanya ya. Jadi bahan semai ini aman karena memakai garam dapur atau NaCl atau KCl berkualitas food grade alias ramah lingkungan, non-toksik, tidak mengandung gas berbahaya, dan dosisnya sangat kecil. Karena jumlah garam yang disebar di awan sangat sedikit dibanding jutaan liter air hujan yang turun. Dan yang dihasilkan oleh operasi modifikasi cuaca itu bukanlah hujan asam. Jadi uji laboratorium membuktikan air hujan hasil modifikasi cuaca ber-pH 7 atau netral atau basah, yang artinya tidak berbahaya. Mengapa air hujan pertama bisa kotor? Karena tetesan air hujan itu mampu menyapu partikel debu, polusi kendaraan, bahkan asap karhutlah di udara saat jatuh ke bumi. Jadi baik alami atau hasil modifikasi, air hujan bilasan pertama yang kotor murni karena kondisi atmosfer yang tercemar, bukan akibat bahan pembenihan awan. Jadi hasil uji lab juga menunjukkan air hujan hasil modifikasi cuaca bersifat netral hingga basah dan tidak berbahaya. Jadi kalau ditanya, loh kenapa kok air hujannya pertama bisa terlihat kotor? Ya karena tetesan air hujan itu mampu menyapu partikel debu, polusi kendaraan, bahkan asap karhutlah di udara saat jatuh ke bumi. Jadi baik itu hujan alami atau hasil modifikasi, maka air hujan bilasan pertama yang kotor itu murni karena kondisi atmosfer yang tercemar, bukan akibat bahan pembenihan awan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini. Kami akan hadirkan ragam informasi-informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Kalau berbicara mengenai cuaca begitu ya, memang tidak akan ada habisnya. Banyak yang menantikan kapan ya hujan begitu ya. Semua sudah rindu akan hujan karena sudah sangat panas sekali di wilayah, tidak hanya wilayah kota Surabaya tapi juga beberapa wilayah lainnya. Berarti memang di Indonesia ini ada sebagian wilayah yang memang sudah turun hujan seperti halnya di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, Sumatera Barat juga dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nantinya begitu ya, hujan ini cepat hadir. Karena kalau informasi atau prediksi dari BMKG sendiri, karena El Nino sangat kuat yang sedang terjadi, maka musim hujan 2026-2027 itu diprediksi datang lebih lambat. Kalau di Jawa Timur itu sekitar masuk di bulan November-Desember 2026 ya. Dan berlangsungnya itu juga cukup sedikit atau cukup singkat begitu, hanya hingga bulan Maret 2027. Pendengar, kali ini kabar atau informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini berkaitan dengan satu hal begitu. Mungkin ada di antara Anda yang juga mengetahui, karena ini cukup viral di media sosial begitu ya. Jadi semacam, apa namanya, ada yang mengatakan begitu ya, cucu anak Krakatau begitu yang muncul, yang terlihat di daratan. Jadi ada daratan seluas 30,3 hektar muncul di dekat anak Krakatau. Apakah memang benar itu adalah cucu gunung anak Krakatau? Nah, kita akan coba simak seperti apa penuturan dari pakar begitu ya. Jadi jagat maya ini tengah dihebohkan penambahan kemunculan daratan baru di dekat Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pasca erupsi menerus yang terjadi sejak Juli 2026. Dan erupsi menerus itu membuat status Gunung Anak Krakatau sempat ke level 3 atau siaga hingga kemudian diturunkan ke level 2 atau waspada. Daratan itu kemudian disebut-sebut sebagai cucu Gunung Krakatau. Nah, benarkah demikian? Pendengar, Daryono dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IAB, menjelaskan daratan itu bukanlah gunung api independen, melainkan akumulasi material vulkanik seperti abu, batuan, dan lava hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengendap di laut. Jadi proses penumpukan ini berlangsung bertahap seiring meningkatnya aktivitas gunung tersebut. Hingga akhirnya endapan ini menyembul ke permukaan air. Jadi terbentuknya daratan baru di antara Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sertung ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor geologis dan oseanografis. Dasar laut di area kaldera purba, sisa letusan 1883 tersebut tergolong dangkal sehingga material erupsi lebih cepat menumpuk tinggi. Selain itu, lontaran piroklastik dan aliran lava selama erupsi memang dominan terlempar ke arah sektor tersebut. Daryono juga menjelaskan bahwa dinamika arus serta gelombang laut Selat Sunda turut berperan penting sebagai pemindah sedimentasi yang membawa material erosi ringan ke titik-titik perairan yang lebih tenang hingga mengendap secara permanen. Apakah daratan ini bisa membesar atau justru lenyap kembali? Jawabannya sangat bergantung pada pertarungan antara aktivitas vulkanik dan erosi alam. Jika Gunung Anak Krakatau terus mengalami erupsi, maka pasokan material baru itu akan membuat daratan tersebut semakin meluas. Ketahanannya akan makin kokoh apabila terlapisi lava cair yang membeku menjadi batuan keras. Nah, sebaliknya, jika erupsi terhenti, hantaman gelombang dan abrasi laut dapat mengikis endapan pasir yang belum padat hingga tenggelam kembali. Jadi longsoran bawah laut atau erupsi eksplosif besar itu juga bisa menghancurkan struktur muda dalam waktu singkat. Pendengar, Daryono juga menegaskan bahwa pembentukan gunung api itu membutuhkan sejumlah syarat agar suatu daratan itu dapat dikategorikan sebagai gunung api. Jadi
harus memenuhi tiga syarat geologis utama. Yang pertama itu adalah daratan tersebut harus memiliki saluran magma mandiri yang terhubung langsung ke dapur magma melalui rekahan baru terpisah dari kawah induknya. Yang kedua, daratan itu wajib menghasilkan aktivitas erupsi magmatik sendiri dengan memuntahkan magma atau gas dari kawahnya, bukan sekedar menampung muntahan dari gunung tetangga. Lalu yang ketiga adalah harus terdapat struktur geologi serta deformasi sendiri, yaitu adanya aktivitas gempa vulkanik lokal atau pembengkakan tanah yang terpusat tepat di bawah daratan baru tersebut. Jadi menghadapi fenomena ini, masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu spekulatif yang beredar di media sosial. Dan kemunculan daratan baru ini adalah proses sedimentasi vulkanik yang lumrah di kawasan gunung api aktif. Dan langkah paling bijak yang perlu dilakukan adalah selalu menyaring informasi melalui sumber resmi yang berwenang seperti PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dan dengan memahami sains di balik fenomena ini, kita jadi dapat tenang, tidak panik, dan selalu mematuhi rekomendasi jarak aman yang ditetapkan oleh petugas di lapangan. Itu yang ditegaskan oleh Daryono. Jadi pendengar, itu bukan cucu Gunung Anak Krakatau, begitu ya. Jadi itu adalah akumulasi material vulkanik seperti abu, batuan, dan lava hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengendap di laut.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.